0: Rumah Tenun Berau Mama B resmi dibuka di Gang Muslimin, Kelurahan Tanjung Redep sebagai sentra pemasaran dan promosi kain tenun khas Berau. Kehadirannya memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh produk tenun tanpa harus mengunjungi sentra produk di kampung sentra produksi di kampung-kampung perajin. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Syamsiah Nawir, mengapresiasi kehadiran rumah tenun tersebut. Menurutnya, sentra yang ada di pusat kota akan memperluas akses pemasaran sekaligus memperkenalkan warisan budaya Berau kepada masyarakat yang lebih luas. Selama ini, kualitas tenun Berau dinilai sudah baik, namun akses pemasaran juga masih terbatas. Dengan adanya rumah tenun Mama B, produk perajin diharapkan lebih mudah dipasarkan sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperkuat promosi budaya daerah. Disebut Par Berau mendorong pengembangan sentra tenun melalui kolaborasi berbagai pihak agar industri kreatif berbasis budaya semakin berkembang dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin tenun di Kabupaten Berau. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen sana perompat RRI Samarinda. Iya, halo bedo etam, hadir lagi bersama Bo Ira. Ye, sampai nanti jam 9. Bekesan apa ya kita hari ini, Kronen sana? Ya, kita bekesan pastinya demam-demam Piala Dunia, demam. Iya, bekesan seputar Piala Dunia juga ya, tapi ada juga nih tema kita ya, nanti kita hubungkan juga dengan Piala Dunia, yaitu seputar turnamen antar warga ya. Jadi kalau misalkan ke Ronden sana gitu ya, disuruh ya cari nama untuk tim ya di klubnya Kronden sana tuh, mau kasih nama tim apa, karena kan wayah nih banyak juga nih yang terinspirasi mungkin dari tim-tim yang besar gitu ya, atau mungkin tim-tim para pemain Piala Dunia ya. Nah, bisa dimasukkan biasanya itu yo. Nah, kalau Kronden sana tega apa ya, biasanya tuh kalau enggak belakangnya United FC gitu yo, apalagi tuh ya, macam-macam lah ya Kronden sana. Nah, jadi buat etam galanya juga boleh gabungan, walaupun Kronden sana ya kemarin kita dah menyaksikan juga ya pertandingan sengit gitu yo, antara Inggris dan juga Norwegia ya, kemudian juga Argentina dan juga Argentina melawan apa tadi kan sampai lupa Mbak Ira. Melawan Argentina, melawan apa ya, tebak-tebak Mbak Ira, aduh lupa Mbak Ira itu, padahal kemarin nonton loh Mbak Ira. Iya, itu sampai kena kartu merah loh satu orang. Oh, Swiss ya. Ya, jadi Kronden sana walaupun kemarin kan itu sengit beneh ya pertandingan antara kedua laga tersebut ya, Kronden sana siapapun menang ya kita terima hasilnya, yang kalah tetap semangat berjuang terus, dan pastinya ini makin rame lagi ya semifinal Kronden sana, yaitu nanti Kronden sana Inggris akan melawan mana ya bocorannya. Oh, kok Inggris melawan, ya Inggris melawan Argentina, Prancis baru melawan Spanyol gitu ya. Nah, jadi Kronden sana nantikan aja pertandingannya nanti tanggal 15 Juli itu Prancis melawan Spanyol jam 1 waktu Indonesia Barat, dan juga Inggris melawan Argentina di tanggal 16 Juli 2026 di jam 1 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau bicara seputar nama tim ya, apalagi untuk ya mah enak pakai inti ya, untuk turnamen antar warga Kronden sana. Mbak Ira tuh pernah dulu itu di apa namanya, di para-para rumah Mbak Ira tuh kan ada juga tuh bola, apa tim bola gitu ya. Sida tuh namanya Bagisung gitu. Bagisung, jadi itu Bagisung itu tuh kalau dulu zaman-zaman Mbak Ira masih kecil-kecil itu ya, jadi itu kumpulan para penjual daging ya di pasar tradisional di kota Samarinda. Nah, mereka bikin grup namanya Bagisung dulu. Nah, kalau Kronden sana apa ini? Halo.
1: Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, Mbok.
0: Iya, budayakan salam juga, Busu.
1: Ini dibahas bola kaki
0: saya. Apa paham lagi, Busu?
1: Gawal dengan bola juga kita, ya, Mbok.
0: Baik, enggak usah ditanya, Busu. Baik. Amun dah 16 besar tuh Mbak Ira tuh harus nonton, Busu.
1: Oh, tidak tuh, yo. Di iya. Kanak ini, di kanak laki, di
0: tuha. Nah, pegat, boleh coba kembali ya, Busu Amaya. Iya, termasuk Mbak Ira aja kemah itu aja nonton tuh. Seru Sida, sampai Sida tinggal ke toilet. Di tahunya Tama tuh si Swiss, yo. Kapan Sida nih gol bunyinya? Di tahu, siapa suruh Sida ke toilet gitu, yo. Halo.
1: Iya, tuh, Mbok. Tepegat durasi tegaknya, Mbok.
0: Apa lagi?
1: Jadi bola ini, Mbok. Aku nih menonton juga, Mbok. Melihat mah.
0: Melihat ya.
1: Menonton, melihat, menyaksikan dia tuh, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau menyaksikan fokus di sida tuh.
0: Benar. Nah,
1: melihat mah, Mbok. Nah, yang bagus tuh operan, Mbok.
0: Operan ya.
1: Iya, operan. Kedua, settingan, Mbok.
0: Iya.
1: Settingan dari pelatih maupun settingan yang berempuk kepentingan, Mbok.
0: Iya.
1: Ah, bisa tuh, Mbok, kejadian, Mbok, karena rekam jejaknya
0: digital.
1: di kok kuah mati, Mbok. Nah itu jadi orang paham, oh ini mainnya ini kuat di operan, kuat di striker, strikernya 4 diturunkan sidak. Nah ini pertahanannya backnya biasa 2, 4 sidak pasang nih. Ada yang yang bertahan itu ya Mbok, sayap kanan kiri itu. Biasa 1, 2, 4 sidak pasang, macam-macam teknik sidak Mbok.
0: Iya benar.
1: Nah yang saya gawalin nih Mbok, penyerangnya 4 Mbok.
0: Penyerang 4 ya.
1: Iya. Jadi strikernya 4 sidak kerahkan turunkan.
0: Iya, biar cepat golnya kali Busu.
1: Iya, tuh tegak Argentina kemarin itu. 4 sidak turunkan.
0: Iya.
1: Wadah leh, jebol juga.
0: Itu sudah Busu.
1: 3-2 ya,
0: 3-1.
1: Oh, 3-1. Wadah leh, aku bilang di kincotnya nih.
0: Iya.
1: Jadi strategi-strategi tegak itu Mbok harus dipahami itu Mbok. Nah bila orang kuat menyerang, etam harus kuat bertahan.
0: Iya.
1: Pertama di lini tengah dan di belakang.
0: Iya.
1: Back gitu. Dan kiparnya juga harus sakti Mbok.
0: Bener. Bisa baca no ya, mata arah angin si bola ini ya.
1: Iya, kemana bola mengarah biar pejam mata si dam. Tahu Mbok. Nah itu bisa pakai pawang-pawangan, yang penting sudah hafal sudah.
0: Iya.
1: Teknik tendangan si A, si B, si
0: Bener.
1: G. Wah, ini
0: pasti sudah pelajari Busu.
1: Iya, kiri kanannya kayak Messi itu kan kiri kanan tuh sudah tuh.
0: Iya.
1: Tendangan sida beda-beda tuh Mbok. Ada yang model tengah, ada yang model di antara jari-jari itu, ada yang model kayak di sebelah kanannya kaki itu.
0: Iya.
1: Mutar itu bolanya tuh. Kalau kita Mbok prediksi siapa Mbok yang bakal
0: Amun Boira ya, Boira
1: lolos final.
0: Yang lolos ke final ya, mungkin kalau Perancis Spanyol, Perancis menurut Boira.
1: Oh iya, enggak tahu
0: ya. Tapi kalau semifinal Inggris Argentina, mungkin masih ke Argentina kayaknya deh.
1: Iya.
0: Tapi Busu, kalau misalkan Busu sendiri apa?
1: Argentina Mbok.
0: Argentina ya.
1: Ya tuh. Karena semifinal itu Argentina nanti masuk. Dan final Argentina juga masuk.
0: Iya.
1: Dan dapat juaranya nanti ya Argentina juga Mbok. Bisa Mbok menukan apa namanya itu skornya berapa?
0: Iya.
1: Nah, yang jelas Sida tuh dia tuh yang berempu tuh. Mengangkat apa pialanya tuh.
0: Iya. Dan ini juga jadi laga terakhirnya juga ya Busu di Piala Dunia ya.
1: Ya kalau sepatu emasnya ada 2 tuh Mbok.
0: Iya.
1: Nah kalau Mbok Mira satunya siapa selain Messi itu?
0: Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo kayaknya punya deh sepatu emasnya juga.
1: Bukan Mbok, ini yang akan datang nih Mbok. Siapa? Kan ada 2 nih pemecah rekornya kan dia nih.
0: Oh Mbappe.
1: Iya pencetak gol terbanyak Mbappe. Nih. Ya, nah itu tuh antara dua tuh mah Mbok bersaing
0: kan dia tuh. Iya, di top skoran kan. Pencetak gol. Iya, tapi kalau Busu amai misalkan nih punya tim sepak bola lomba turnamen antar warga. Nama timnya apa? Amai Club kah atau Amai United kah?
1: Baruna City, Mbok.
0: Hah?
1: Baruna Club.
0: Oh iya. Baruna Club.
1: Baruna Klub.
0: Oh, Baruna Klub. Kenapa itu Baruna itu apa?
1: Atau Baruna City.
0: Wih.
1: Nah, mungkin dia di copy paste orang, Mbok.
0: Ini di papel ya. Pasti itu dari Busu Amai itu.
1: Baruna itu asal muasal sebelum ada kata Borneo.
0: Oh, Baruna jadinya.
1: Iya, Baruna itu nama-namanya. Baruna ini turunan dari ini Saranjana.
0: Oh.
1: Iya, Saranjana. Saranjana itu di atas Saranjana itu ya Atlantis yang hilang tuh, Mbok. Nah itu tuh sejarahnya tuh. Jadi Atlantis dulu baru Saranjana, ini sekarang ini kan Saranjana. Nah, kemudian Baruna, habis Baruna Brunei. Habis Brunei baru Borneo. Borneo itu karena lisannya orang Inggris. Nah dengan Belanda. Jadi hak Borneo, asalnya tuh Baruna Mbok.
0: Jadi Baruna United ya, atau Baruna Club ya.
1: Baruna Club, Baruna United dan Baruna City.
0: Wih, jadi Baruna City. Ada.
1: Jadi kan kotanya ada, lapangan bolanya ada, lapangan terbangnya ada. Nah, itu harus kata Baruna itu Mbok.
0: Iya.
1: Karena riwayat sejarahnya itu sudah. Mudah-mudahan di Bungo Etam ada nanti bermunculan yang menyaingi Messi atau melebihi lah.
0: Iya. Oke, okay, siap, lagunya, makasih Bu Suama ya.
1: Lagunya lagu apa nih, Mbak?
0: Lagunya udah di format nih, Bu Su.
1: Oh, kalau ada lemah lentuhut, Mbak.
0: Dia ada, Bu Su, adanya likak cempala.
1: Ya udah.
0: Ya udah, makasih Bu Su ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi telepon ya. Halo, Bu Su.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu Su.
2: Saya klub sendem, Bu.
0: Apa?
2: Kutai, Bu.
0: Kutai apa? Kutai klub kah atau daerah, Kutai daerah United?
2: Kutai.
0: Kutai City.
2: Kita Kutai City.
0: Wih.
2: Kutai City Murakaman gitu nah, Bu. Bagus. Soalnya mun kalah dia ngulangan ke Murakaman.
0: Jadi ya, ya termasuk pemainnya Bu Sumisran gitu ya, kipernya Sida ya.
2: Ya Bu Sumisran, Bu. Biasa kipernya, Bu.
0: Oh, kipernya tetap Bu Sumamat ya.
2: Iya, memang kipar ya. Tendangan kuat, Mas.
0: Mantap, bisa anu tuh pesok penyok anu tuh gawang besinya.
2: Ya. Jadi, Bu, bola tuh kemarin tuh dihabis-habisnya, Bu. Minggu pokoknya saling mendukung. Kalau saya, Mbak, bola tuh semuanya hebat sih datu, Mbak. Tidak ada yang jeleknya permainan, Mbak.
0: Iya.
2: Ya kan? Kiparnya, Mbak. Bayangkan aja kita ya. Prancis itu, dia menit 84 dengan 86. Tendangan bola sih datu, Mbak. Jitu. Ya, kiparnya. Kiper Selen menyorang bahari kan hebat. Jadi, Mbak, pemain dia ada yang di baiknya.
0: Iya, itu udah pilihan. Hebat
2: semua, karena kan... Ya masing-masing kan ada sekolahnya, Bu.
0: Iya, benar. Sudah sekolah.
2: Bek kiri, bek kanan, penyerang itu kan ada sekolahnya masing-masing.
0: Iya.
2: Nah, pemadai musuh kan kayak tembok. Jadi, lamun di warung tuh ini bertaruhan dia nih.
0: Oh, iya kan.
2: Kopi lagi biasanya. Oh, tapi belum, Bu, ya malam.
0: Belum, nanti hari Rabu.
2: Prancis dengan Spanyol.
0: Rabu. 15
2: Juli. Saya, Bu, walaupun tegak mana yang sepegang tuh kan, Inggris masih main kan?
0: Heeh, masih.
2: Nah, Inggris semuanya dengan ini apa namanya
0: Prancis
2: Mbok.
0: Di anu
2: tapi
0: ya di
2: mereka final. Ini yang Argentina satunya lagi siapa Mbok musuhnya dia si Prancis nih
0: Spanyol.
2: Itu hebat semua Mbok. Iya. Yang jeleknya tendangan sih itu Mbok. Itu hanyalah apa namanya nasib aja Mbok sebenarnya tuh.
0: Benih busu itu.
2: Mau saya lihat prediksi itu kan Mbok ya. Ayo di mana yang dikatakan pemain tegak Mbappe itu, nah, dia hebat, jelek, terkecuali Mbok ya fisik lemah Mbok.
0: Iya.
2: Karena saya pelajari, saya kan pernah main bola Mbok, udah kuyuhan Mbok ya, wah, ya sudah. Nah, jadi saya Mbok mau dulu bersepeda atau olahraga, jalan tuh. Saya pakai gula merah Mbok, jakannya Mbappe itu, nah, ada nomor teleponnya saya telepon Mbok, nah, gula abang dari Tenggarong, Kutai. Iya, jadi Mbok fisik saya tuh Mbok sudah makan gula merah, ya Mbok yo, bersepeda tuh Mbok. Sampai kemana aja Mbok, saya uyung terus tuh Mbok. Bersepeda tuh Mbok, karena gula merah tuh saya stripkan di bagian ini, di baju Mbok. Jadi Mbok saya gompal Mbok. Nah, jadi fisik itu memang sudah hebat Mbok.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi Mbok bola tuh dia ada habis-habisnya Mbok. Di warung tuh sebelah sini lain
0: Mbok. Paham lagi tuh Boso.
2: Iya, apalagi boy rame
0: itu sudah bangga. Rame, apa iya kemarin itu aja rame bener, udah anu
2: boy. Jadi boy ini nah boy, siapa yang kalah sama itu boy yo?
0: Yang mana?
2: Norwegia kan boy yo?
0: Oh, Norwegia.
2: Boy saya sangat tinggal duka Acil Inur Bulik, misalnya kan. Norwegia kan Acil Inur Bulik misalnya boy, Acil Enor. Karena boy orang petarawan tuh ngeri boy. Sama Rina nih boy, waduh, cari apa por setengah, por satu boy. Nah, jadi saya pun di berkomentar banyak Mbok, misalnya kalah Norwegia itu misalnya enggak mungkin menang misalkan. Karena Inggris semua ya orang Inggris
0: katanya. Iya, Inggris.
2: Nah, karena Inggris ini Mbok permainannya itu sama rata Mbok, hebat-hebat segalanya. Nah, jadi Mbok pemain bola itu semuanya hebat-hebat.
0: Iya. Yeah.
2: Tidak ada permainan Sida itu yang jelek Mbok. Heeh. Ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Karena fisik masih muda-muda kan Mbok yo?
0: Bener.
2: Nah, siapa Mbok yang umur 41 Mbok yo? Messi ya?
0: Iya, Messi.
2: Ronaldo.
0: Messi, Ronaldo.
2: Nah, karena kan iya,
0: terus kipernya juga ada tuh dari Tanjung Verde tuh. 40.
2: Iya. Jadi mulai hebat-hebat semua, Bu. Pokoknya di tahu lagi sudah.
0: Usia 40 masih istilahnya main bola ya, Bu, di in apa ya, di skala internasional kayak gitu, ih, luar biasa, Bu.
2: Iya, Bu. Ini kan Sida nih kan istirahat nih. Nah, macam apa menghadapi Mbappe, segala ya, apa namanya? Mbele kan, Bu. Itu pelajaran Sida. Nah, dia siapa namanya nih? Mbappe juga mempelajari juga stiker-stikernya kan?
0: Iya, benar.
2: Harus macam apa? Nah, kamu nanti begini. Jadi, bah, ngalihai.
0: Iya, jadi
2: antara
0: sama-sama
2: pelatih dengan pemain.
0: Benar.
2: Jadi, bah, sama-sama hebat, Bu, pokoknya.
0: Iya, keberuntungannya
2: udah
0: sih, Bu.
2: Bola semua, wawasan tuh luas, Bu. Nyaman, Bu. Walaupun ngantok-ngantok kan. Tetap penonton bola. Oke dah, Mbok, yo. Jadi pemain tuh dia ada yang jeleknya hebat-hebat semua.
0: Iya, betul, siap.
2: Karena apa namanya, Mbok? Nasib aja lagi, Mbok.
0: Nasib maha.
2: Enggak kongo kah? Gana dulu, Mbok, yo. Dikira kan bisa menang.
0: Bisa.
2: Jadi, Deden tahu. Enggak Maroko tuh, Mbok. Saya
0: Maroko tuh juga.
2: Melihat yo hebat Bang sebenarnya Maroko, Mbok, yo. Wah, bisa hebatnya.
0: Nasib maha.
2: Nah, akhirnya kan kalah juanya. Itu, Mbok. Pokoknya mun di dalam gang sini, Mbok. Apa namanya itu, orang berperiaan, Mbok, rame. Kan masing-masing orang nonton kan. Ih, saya orang meriah-meriah. Mun saya kan seorangan mah, Mbok. Kadang-kadang dengan anak saya nonton. Terima kasih, Mbok.
0: Iya, sama-sama, Bu Su.
2: Belanda bulik kampung. Selamat tinggal duka 2030 baru ketemu lagi ya. Ini ya, Mbok.
0: Iya, benar.
2: Mudah-mudahan dia sehat selalu, Mbok.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Sumamat ya. Itu sudah ceritanya yo. Jadi kalau Bu Sumamat pengen kalau punya klub namanya no Kutai City ya. Tadi Bu Suama itu Barua ya, Barua United. Wih. Untuk yang lainnya juga yang mau gabungan boleh nih, ditunggu kebersamaan. Kita langsung aja terima lagi nih. Ada Bu Suwahyu. Halo Bu Suwahyu.
3: Selamat pagi, Bu Ira.
0: Pagi, RRI luar biasa.
3: Pagi, semangat.
0: Iya, gimana Bu Suwahyu? Iya. Nah, Bu Suwahyu ini kan apa? Juga nonton bola nih. Nggak ada absennya, kan nonton terus nih.
3: Iya, dari fase grup sampai final nonton terus.
0: Iya, kalau Mbak Ira tuh nonton di babak 16 aja mulai nonton.
3: Ini anu, Bu.
0: Apa itu?
3: Melihat perkembangan pemain untuk Liga Inggris kali ini. Liga Italia juga kan berlangsung juga tuh. Lihat perkembangan pemainnya nih lumayan juga untuk pemain Liga Inggrisnya nih, bagus-bagusnya.
0: Bagus-bagus ya.
3: Dari pemain Liga Inggris kemarin itu udah nyetak gol juga. Ada 2 gol. Lumayan itu untuk kemarin itu ada pemain Arsenal juga. Di mana di Spanyol tuh?
0: Spanyol.
3: Di Marino. Itu kan nyetak 2 gol untuk 2 pertandingan krusial tuh.
0: Iya. Lawan apa kemarin? Padahal
3: itu.
0: Lawan siapa aja, Bu Su, waktu itu?
3: Oh, yang kemarin itu melawan
0: Spanyol.
3: Spanyol.
0: Lawan
3: Spanyol melawan Portugal itu mulai.
0: Oh, yang sama Portugal. Iya. Iya, itu yang di akhir-akhir itu ya kan?
3: Iya, jujur.
0: Portugal ke pulang.
3: Iya. Sida kan pemain cadangan itu, Bu.
0: Iya, dimainkan ya.
3: Dimainkan.
0: Di menit akhir.
3: Wah, jadi mimpi buruk kan.
0: Iya. Mimpi buruk untuk Portugal gitu ya.
3: Betul.
0: Mimpi indah untuk Spanyol.
3: Iya, jadi yang dibahas ini pertandingan apa, Bu?
0: Ini semua pertandingan. Tapi sebenarnya Mbok Ira ini mau ngajak Bu Suwahyu juga nih, kalau misalkan punya klub ya, terus ada turnamen terwarga. Nah, namanya apa? Wahyu FC kah, atau mungkin Wahyu Borneo kah, atau Wahyu United kah, atau Wahyu City kah, atau Wahyu apa nih? Wahyu Ilahi kah?
3: City Jubaida.
0: Siti Zubaida bisa. Siti Maimunah.
3: Yeah. Lubuk FC, Mbok.
0: Wih, Lubuk FC. Kenapa Lubuk FC?
3: Pakai ini nama kampungnya.
0: Oh. Jadi namanya Lubuk FC ya. Kirain yeah, LBS gitu. FC gitu.
3: Bisa juga singkat gitu kan. Soalnya Barcelona kan pakai FC.
0: Jadi kita
3: Barcelona FC.
0: Jadi namanya belakangnya ada FC-nya ya.
3: Iya betul. Wee. Tapi di sini dia ada yang bisa main bola, gapa?
0: Aduh, kita maha.
3: Kita. Iya berarti. Aku seorang maha berarti.
0: Berarti kita tuh jadi kiper, jadi apa? Jadi striker, jadi back, nah semua. Keeper. Jadi 11 lawan 1.
3: Betul, 11 lawan 1.
0: Iya, Kemai aja kan bisa tuh 10 lawan 11 tuh Swiss. Walaupun iya. Kalah sih, ya kan Busu.
3: Bisa, Bu, aku menang.
0: Iya, menangis.
3: Soalnya aku bawa gas air mata.
0: Oh, bisa juga.
3: Iya. Iya, kalau ngomongin soal pemain yang blunder di Piala Dunia, permainannya kurang bagus, Bu. Banyak, Bu.
0: Iya, Kak.
3: Kalau ngomongin soal itu, juga pemain Paraguay akan di bermain Tarkam itu, Bu.
0: Iya, anu itu kurang maksimal lah ya, Busu ya, mereka main ya.
3: Hampir seluruh dari pertandingan awal sampai akhir waktu melawan Prancis itu wah, pelanggarannya itu, Bu. Gila-gilaan, Bu.
0: Iya, banyak ya.
3: Hampir semua pemain Prancis itu cedera di dasar cedera.
0: Mungkin Bunyi Sida kapan lagi nih ya kan bikin cedera gitu pemain Prancis.
3: Iya, jadi itu akan jadi noda untuk Piala Dunia sendiri, Bu.
0: Iya sih.
3: Permainan ini akan jadi tidak sportif.
0: Iya.
3: Apalagi satu pemainnya tuh melakukan pelanggaran juga kemarin. Seperti menutup mulut itu kan peraturan di FIFA itu kan sudah ditegaskan kalau tidak boleh menutup mulut saat berbicara.
0: Iya.
3: Nah itu akan jadi.
0: Apalagi pakai masker ya, Busu?
3: Nanti boleh sesak nafas.
0: Oh iya juga.
3: Lalu juga kita nih.
0: Jadi gitu ya, Busu ya. Jadi ada beberapa peraturan dari FIFA sendiri ya untuk para pemain ya.
3: Iya, terus peraturan yang baru yang kayak kemarin itu seperti Argentina melawan Swiss.
0: Iya.
3: Pelanggaran seperti diving.
0: Diving.
3: Nah
0: kartu itu, merah itu ya.
3: Iya, kartu merah itu banyak yang menyalahkan Argentina ya, fansnya Bang Dodo lah.
0: Kok fansnya Bang Dodo bukan Bang Dodo aja? Banyak.
3: Banyak yang mau.
0: Iya, Boira kan kemarin dukung dukung Mesir.
3: Begitu. Jadi kita hatersnya.
0: Iya, hatersnya Mesir lain. Dulu. Hatersnya Busu Wahyu.
3: Iya, jadi peraturan itu tuh ditegaskan kalau pelanggaran seperti diving itu akan dapat kartu kuning, Bu.
0: Iya.
3: Dan ini sih siapa namanya? Kemarin itu pemain Swiss tuh.
0: Ya yang keluar itu kan.
3: Itu lompat nih jelas, Bu. Bahkan kemarin di reaction-nya kemarin itu ada yang bilang, "Kenapa orang melompat agak kodok ya?"
0: Lain. Sudah tuh dulu sempat ikut casting gitu, Busu.
3: Casting apa pulang sinetron?
0: Iya.
3: Kenapa pulang itu casting sinetron?
0: Itu dah.
3: Tapi jadi umpat di sinetron aja, jangan umpat main bola gitu
0: Iya, maka kan Sida juga udah dapat kartu kuning sebelumnya kan, Busu?
3: Iya, itu yang jadi masalah, Bu. Makanya itu jadi pertanyaan orang-orang. Kan sudah dapat kartu kuning di awal, kenapa berani-beraninya melakukan diving?
0: Iya, mungkin Sida lupa, Busu.
3: Mungkin Sida
0: tuh lelah gitu, Busu. Karena ini kan pertandingan yang menentukan nasib mereka juga. Jadi ada juga nih bagaimana ya pikiran itu mulai terganggu gitu biasanya. Ya,
3: itu salah satu strategi juga mungkin, Bu, untuk menjatuhkan Paredes saat itu kan.
0: Sebenarnya sih pertandingan Paredes tuh itu mental juga, Busu, yo.
3: Paredes itu ingin difitnah mungkin pemainnya.
0: Iya,
3: karena
0: bisa jadi.
3: Sebelum itu kan Paredes dapat langsung kartu kuning tuh. Langsung dicek VAR, ternyata dibatalkan kartu kuningnya, dibalikkan pinya. Senjata makan tua.
0: Itu makanya jangan. Makanya kalau bilang orang tuh kita enggak boleh
3: ya, tapi banyak di media sosial yang menyalahkan Argentina terus.
0: Iya, ya kan mungkin ya namanya juga asumsi ya, ya namanya juga media sosial ya, Busu.
3: Iya, IQ-nya di bawah rata-rata tuh.
0: Iyalah kalau gitu, Busu. Siap. Jadi nanti nama timnya itu Wahyu, Wahyu lagi Lubuk FC ya.
3: Lubuk FC.
0: Oke, siap.
3: Ya, nanti kalau Lubuk Sawah FC bisa juga.
0: Oke,
3: Jadi kalau ada yang mau tanding silakan aja.
0: Hubungi.
3: Sini ada liganya, Bu.
0: Ada liga apa?
3: Liga Geliga namanya, panas tuh.
0: Oh, oke. Ya, oke deh, Busu. Kalau ya, gitu,
3: yo,
0: sama-sama.
3: Yo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Bu.
0: Mohon maaf lahir batin. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Busu Wahyu ya. Waduh, ini ada lagi yang gabungan, langsung aja deh kita gasken ya. Oke, halo. Julak, oi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Wira.
0: Iya, selamat pagi juga, Julak Serondeng.
4: Apa kabar?
0: Baik aja ini. Apa nih kabar pian nih juga kah?
4: Sehat walafiat aja.
0: Alhamdulillah. Nah, kayak apa Julak Serondeng nih? Amun beisi tim ya. Terus ada turnamen antar warga, namanya siapa? Serondeng FC kah?
4: Kalau Julak sih nasi kuning, nasi kuning campur serunding aja kalau apa yang gerak ini, anak ini belum lucu kok apa serius?
0: Serius juga, lucu juga kawat. Tapi kalau bisa nama timnya tuh apa gitu? Kalau misalkan kita berempuh tim bola gitu, khusus apa Julak Serondeng?
4: Oh, kalau kami, tapi waktu di Julak ini kan pemain bola juga.
0: Apa namanya dulu timnya Julak?
4: Julak dulu di kampung Diamond.
0: Wih, Diamond apa tuh? Diamond FC kah?
4: Diamond, ya Diamond FC.
0: Oh, jadi namanya Diamond FC.
4: Ya banyak kawan tuh klubnya tuh, kalau kalau Julak ikut di Diamond kan.
0: Sebagai apa Julak?
4: Kalau di sebelahnya Julak, sebelahnya lagi ikut Ramu. Ramuk itu kan
0: Ramuk.
4: Rakat mupakat artinya. Rakat mupakat tuh anu artinya tuh, nah, rakat mupakat Ramu FC itu lah. Kalau dulu gula ke situ, Julak sebagai kapten bang di situ kan.
0: Susah nih jadi kapten tuh Julak. Hah? Jadi kapten tuh susah kada?
4: Bukannya susah lagi, kita yang mengatur.
0: Belum lagi kalau ada yang anu berkelahi Julak.
4: Pokoknya ya, di situ kalau orang pemain bola bawira di kapten tuh pelatih tuh menyerahkan segala-galanya di situ. Pokoknya baik buruknya anu klub kamu yang menanggung di sini. Jadi kan kesalahan-kesalahan teman tuh biasanya tuh harus bisa mengambil apa bilang tuh apa supaya anak buah nih kan enggak marah sama kita mengambil kebijaksanaan tuh bagaimana caranya kan ngatur.
0: Iya, benar.
4: Itu Julak kan dulu kan, tapi enggak tahu teman-teman yang lain.
0: Jadi dulu tuh pemain bola ya, tapi wayahnya dah ampi dah Julak.
4: Ya jelas aja umur faktor umur.
0: Iya, siapa tahu aja masih bermain juga.
4: Hampir ke pelaan 6 nih, paling-paling 10 seputaran lapangan bola gini payah udah hari.
0: Tapi kalau Piala Dunia nih, Julak umpati juga nih.
4: Julak nih bukan mau umpati lagi, cuma mau monitor mulai 29 mulai 8

0: Bisa anu pas gitu ya.
1: Ya tuh, cuma prediksi di semifinal dulu lepas. Karena prediksi Jerman dengan Belanda masuk di semifinal.
0: Oh.
1: Terus sekalinya duluan pulang kampung. Kalau
0: tapi
1: Prancis
0: kalau
1: dengan
0: berarti ini nanti laga Prancis Spanyol Prancis.
1: Ya jelas aja Prancis, cuma kalau Belandanya menang Spanyol itu ketemu Argentina itu aku rasa di atas kertas menang Argentina itu. Kalau ketemu Spanyol tapi tapi kalau ketemu Prancis lagi
0: itu berat ya,
1: ada
0: masih
1: penalti lagi, bisa-bisa ada penalti lagi nih.
0: Iya.
1: Ya kemarin kan menang di 2002 itu, 2022 itu kan adu penalti.
0: Penalti ya benar.
1: Ya, 4-2 kan 4-3 kan kemarin kalahnya tuh.
0: Benar-benar. Boy aja nonton tuh. Sampai tengah malam sampai subuh.
1: Makanya BP pemain Prancis nangis dia enggak mau anu. Menerima kalung-kalung apa namanya tuh kalung
0: yang medali itu kan.
1: Dia enggak mau dia lari dia keluar dari anu. Dari kesalnya tuh nah.
0: Tapi larian di ke rumah kita kan Bu Su.
1: Enggak larinya ke di situ-situ mah kira-kira.
0: Jadi itu ya. Jadi kalau anu
1: aku jelek mengandalkan Argentina mulai dulu sudah.
0: Oh, memang dari dulu Argentina ya, julak ya.
1: Itu pokoknya kelamaan lah Argentina. Tapi ini terakhir ini si anu ini Messi ini. Tahun ini kayaknya.
0: Tahun ini ya. Bunyinya terakhir nih.
1: Ya kalian itu kan 40 tahun loh umurnya.
0: Iya.
1: 39.
0: Bener.
1: Gak cukup lagi sudah itu umur anu sudah. Ayah sudah.
0: Iya. Tapi di umurnya masih segitu aja masih kalau dilihat permainannya luar biasa juga masih Bu Su. Anu julang.
1: Ya karena kan dia anu kan dipaksakan pelatih kan sebetulnya. Kalau umur segitu tuh 40 tuh udah pensiun tuh udah.
0: Iya sih.
1: Ya paling-paling ya istilahnya tuh kan ya dipaksakan kalau tenaga sih jauh sudah dia nih main bulan ini Mbak Wira yang yang kuat-kuatnya tuh 25, 20, 30 tuh sudah itu mantap-mantapnya tuh genas-genasnya tuh nah di atas 30 tuh sudah danu sudah tuh nggak loyo tuh paling-paling setengah permainan diganti itu biasanya tuh
0: ya stamina nggak bisa bohong ya usia ya Bu Su
1: kan.
0: Iya, apalagi kan membutuhkan stamina yang luar biasa. Kalau bola kan harus lari, ngejar bola.
1: Ya, kalau bola ini, pokoknya olahraga yang paling capek. Selama julek olahraga ini kan bulu tangkis nggak seberapa.
0: Iya.
1: Pokoknya lari maraton nggak seberapa dia masih bisa. Tapi kalau sudah bola, wah, pokoknya ya itu tuh bang curang-curangan nemu curang bisa juga tapi kan dulu namanya pembagi bola ya itu tuh bang utak tuh incer harus incer gitu nah ini harus kemana membagi harus kemana salah bagi dapat orang nah itu ketewasan pulang kita kan pelatih marah sama kita
0: bujur jadi itu sambil bawa bola sambil kita berpikir ya Bu Su ya.
1: Oh, gue pikir ya, anu Mbak Wira. Pokoknya kita apalagi kita di babak pertama semuanya kalah 1-0. Itu babak kedua itu di babak kedua tuh kita di ruang tamu di ruangan itu bisa tuh di sambil kudung apalah ini itulah pokoknya. Kamu kayak apa mungkin ngabu begini-gini tuh. Pokoknya kalau menurut biar anak kecil tuh kita dipukuli lah ibaratnya kan.
0: Iya.
1: Tapi ya tuh harus tahan mental.
0: Tahan mental.
1: Enggak minta kerupuk ya pulang kampung.
0: Iya.
1: Tapi namanya kita pemain bola kan dianggap masuk kanan keluar kiri aja.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana kita mengatasi supaya kita nih di babak kedua nih menangnya itu ceritanya tuh kan.
0: Iya.
1: Karena gue kurasa yang lain-lainnya gitu juga kurasa enggak beda bang.
0: Iya.
1: Iya. Jadi contohnya tuh aja kayak enggak jauh-jauh kita pelatih Sintayong tuh.
0: Iya.
1: Bilanginnya anu apa Tahir apa pelatih anu tuh PC itu.
0: Yang mana?
1: Pelatih kita yang menteri
0: menteri
1: olahraga nih ya?
0: Ya lupa Mbak Ira.
1: Mau Tahir kah?
0: Iya kah?
1: Siapa namanya? Siapa namanya? Menteri olahraga nih nalu. Itu Cintayong tuh percaya nggak? Kalau bahasa Indonesianya tuh buduk. Macam-macam di buduan lupa Tayong tuh kan namanya dia gara-gara kalah. Anu itu nah apa yang kemarin untuk tim piala apa kemarin yang jengkel dia kalah tuh langsung dipecat

0: Erick Thohir kah?
1: Ya, Erick Thohir.
0: Ya.
1: Itu kan pelatih Sintayong tuh kan anu mengandalkan umur di bawah 19, nah, sedangkan pemain ini kan umur 23 yang diandalkan main. Jadi dia memakai umur yang di bawah umur anu, jadi kalah. Dia namanya Kamboja kah, kalah dengan Kamboja kah kemarin tuh. Jadi masuk ke semifinal aja, nggak masuk final. Itu langsung dipecat itu Sintayong tuh. Nggak tahu gue. Dulu kan monitor aja bang, masalah bulannya cuma nggak terlalu. Kalau dengar-dengar di kompet ini kan dulu senang aja dengar-dengar radio nih. Jadi ya kalau di Pamari, alhamdulillah keluar juga akhirnya kan. Aku dengar-dengar busu aja ini senang, aku dengar-dengar busu. Busu Mamat ya itu kok anu juga kayak anu Busu Mamat dengan Busu Bayu ini anu loh Bu Wira ya.
0: Iya. Suka bola.
1: Namanya pendiri pengacara bola juga ibaratnya tuh.
0: Sida tuh Sida tuh anu jadi iya. Sida tuh anu komentator bola. Bagus tuh kalau misalkan ikut acara-acara bola tuh.
1: Apa lihat apa nama-nama bola tuh, apa lihat pemain-pemain tuh. Kalau Julak ya tuh bang seneng aja, cuma ya tuh bang nggak juga terlalu. Kalau dulu kan Julak sampai sehari semalaman nunggu itu ngantuk siang. Sekarang ini nggak lagi, cuma kadang-kadang udah nonton. Ah ini main tuh, paling ini yang menang itu aja. Aku nggak prediksi. Nggak anu lagi, nggak nonton di TV itu habis-habisan. Nggak lagi, pokoknya biar Portugal main dengan ini. Ah Portugal menang, aku udah lain lagi deh. Tunggu aja nanti. Dia paling-paling gitu aja.
0: Iya.
1: Tunggu berita di perempat, perusatu kah? Wah, si anu menang sudah beritanya. Ya itu sudah saya selesai dah. Usah nonton BNN anu. Nah di final ini, nah baru juga nonton habis-habisan nih.
0: Iya.
1: Kalau perlu kita bawa rumbungan ke perempat tuh kawan.
0: Iya.
1: Yalah ya, mantap kalau ini di perempat nih.
0: Mantap.
1: Nah, kan juga ini berpak kena bawa kawan nih.
0: Iya Julak. Oke.
1: Apa nih beda lagu kah? Apa nih
0: cerita lagu ya? Kada ada lagu. Lagunya udah di format nih Julak nih papa ya.
1: Punya umpatan aja lah lagunya lah.
0: Oke, siap. Makasih. Makasih Julak ya.
1: Ini dengan Mbok Ira dengan Tata pokoknya tuh.
0: Mbok Ira aja nih. Ada juga Mbok Tata dia.
1: Mbok Tata kenal dengan Julak sudah. Pokoknya anda Mbok Ira dengan Mbak Tata selama bertugas. Mudah-mudahan Mbok Ira dengan Mbak Tata walaupun ke keluarga Mbak Tata ya.
0: Amin. Makasih Julak.
1: Terima kasih atas waktunya lah.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keronden sana. Ada Julak serondeng juga tadi bergabungan ya. Dan keronden sana juga. Makasih yang dah tadi berkesahan ya seputar nama tim ya. Ketika berempu tim ya namanya mau apa gitu. Tadi dah ada beberapa juga tuh ya nama-nama yang disebutkan. Ya selanjutnya keronden sana. Setelah ini ya Mbok Ira ajak lagi ke ronden sana tapi untuk mendengarkan beberapa tips-tips informasi di Odah Bekesa. Untuk ronden sana juga ya bagaimana sih menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Nah jadi etam nikahwa tonton di TVRI sebagai pemegang lisensi hak siar Piala Dunia 2026 dan juga bisa didengarkan di program 1 RRI seluruh Indonesia. Kalau gitu tetap di Perempat dan kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Hai Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Keren diam sana, busu, embo. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Keraton Sambaliung di Kabupaten Berau menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi tim penilai Geopark Sangkulirang Mangkalihat untuk menilai aspek warisan budaya sebagai bagian dari pengembangan geopark. Kunjungan ini pun menjadi momentum memperkenalkan sejarah Kesultanan Sambaliung sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Keturunan Raja pertama Kesultanan Sambaliung, Datuk Rizal menjelaskan, sejarah berdirinya Kesultanan yang lahir dari perpecahan Kerajaan Berau pada awal abad ke-19, ia juga mengisahkan perjuangan Sultan Alimuddin yang menolak campur tangan Hindia Belanda hingga diasingkan ke Makassar pada tahun 1834. Menurutnya, Keraton Sambaliung tidak hanya menjadi saksi sejarah Kesultanan, tapi juga simbol perjuangan para pemimpin Berau dalam mempertahankan kedaulatan daerah. Setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Sambaliung di bawah Sultan Muhammad Aminuddin menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Keraton Sambaliung diharapkan memperkuat unsur budaya dalam Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Selain kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati, nilai sejarah dan budaya menjadi daya tarik penting dalam mendukung pengembangan geopark. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, Guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda. Kronden sana masih dikawani Mbok Ira di Oda Bekesah kali ini sampai nanti jam 10. Dan kali ini kronden sana Mbok Ira punya informasi seputar jarak minum obat ya, sesuai dengan anjuran. Karena mungkin selama ini kita mungkin minum obat itu suka-suka gitu ya, tanpa memperhatikan jarak minum obat yang tepat dan juga sesuai anjuran. Karena kan kronden sana setiap obat ini kan berempu dosis dan juga jarak minum obat yang berbeda. Nah, aturan ini dan juga jarak minum obat ini juga perlu dipahami agar obat ini aman dikonsumsi dan juga dapat bekerja dengan efektif. Untuk informasi lengkapnya, dia boleh hadirkan dan masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perompat RRI Samarinda. Ya, jadi keronden sana ya, jarak minum obat ya sesuai dengan anjuran itu ada beberapa yang harus diperhatikan juga ya. Jadi cara minum obat yang baik adalah tepat dosis, tepat waktu, dan juga tepat cara penggunaannya. Obat resep maupun obat bebas biasanya memperempu aturan mengenai dosis ataupun jarak minum obat yang perlu dipatuhi. Misalnya aja nih, obat diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet atau 1 kali sehari sebanyak 2 tablet. Nah, jadi bagaimana sih keronden sana biar bingung ya untuk mengetahui jarak minum obat yang tepat? Nah, yang pertama kita perhatikan obatnya dulu nih, 1 kali sehari. Nah, obat yang biasanya diresepkan 1 kali sehari umumnya merupakan obat yang punya teknologi extended release ya, dan istilah ini mengacu pada cara kerja obat. Obat jenis ini pun dilepaskan di dalam tubuh secara perlahan atau baru dilepaskan setelah beberapa waktu dengan tujuan untuk mempertahankan konsentrasi obat di dalam tubuh dan juga menurunkan resiko terjadinya efek samping. Karena bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, obat ini perlu diminum terlalu sering dan juga biasanya dianjurkan untuk dikonsumsi 1 kali sehari. Etam disarankan untuk minum obat ini di waktu yang sama, misalnya aja nih, setiap jam 8 malam, berarti minumnya tuh setiap jam 8 malam gitu. Namun waktu minum obat yang tepat dapat tergantung juga pada jenis obat. Ada obat yang sebaiknya diminum di pagi hari atau justru di malam hari. Jadi perlu ditanyakan pada dokter mengenai waktu yang terbaik ya setiap mendapatkan resep obat. Kemudian 2 kali sehari. Nah, jika keronden sana diresepkan dengan aturan minum 2 kali sehari, obat ini pun berarti perlu dikonsumsi 2 kali sehari dengan jarak minum obat 12 jam sebanyak 1 tablet. Nah, obat ini dapat diminum di waktu yang sama, misalnya aja setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Ya, jadi itu kalau misalkan 2 kali sehari ya. Kemudian keronden sana ada juga yang 3 kali sehari. Nah, obat yang diresepkan dengan aturan minum 3 kali sehari idealnya diminum setiap 8 jam sekali. Namun bukan berarti etam harus bangun di tengah malam untuk minum obat kecuali dokter menyarankan demikian. Agar lebih mudah, etam kawal minum obat pada waktu yang berdekatan dengan waktu bangun tidur, misalnya aja. Namun etam bangun pukul 7 hambat yo dan tidur pukul 10 malam, waktu terbaik untuk minum obat diresepkan 3 kali sehari yaitu pukul 7 paginya di lamos setelah etam bangun, jam 2 siang minum, jam 9 malam atau sebelum tidur diminum gitu. Jika etam bangun ataupun tidur pada waktu yang berbeda, maka jarak minum obat perlu disesuaikan agar tidak terlalu berdekatan. Kemudian 4 kali sehari. Nah, kalau 4 kali sehari, jarak minum obat yang ideal adalah setiap 6 jam. Namun biar lebih mudah ya keronden sana, obat yang diminum 4 kali sehari juga bisa dikonsumsi berdekatan dengan waktu bangun tidur. Misalkan jam 7, jam 12, jam 4 sama jam 9 malam gitu ya. Baiklah keronden sana, masih ada informasi lainnya dia mau hadirkan, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Krondensana Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi Krondensana masih membahas seputar minum obat ya. Dan untuk obat Krondensana ya, dengan jarak minum obat 3 atau 4 kali sehari, jeda antara dosis memiliki sedikit kelonggaran ya. Nah, artinya minum obat 1-2 jam lebih awal atau lebih lambat dari jadwal tidak terlalu berpengaruh pada efektivitas obat. Tapi amun etam lupa minum obat atau melewatkan dosis obat yang seharusnya dikonsumsi, nah itu bisa tanyakan pada dokter ya yang meresepkan obat mengenai saran yang lebih lanjut. Terlambat ataupun melewatkan minum obat dapat mempengaruhi juga pengobatan etam gitu. Dan pada umumnya ada beberapa ketentuan umum yang berlaku amun etam lupa minum obat, yaitu jika jarak dengan jadwal konsumsi obat berikutnya tidak terlalu dekat, atau etam terlambat kurang dari 2 jam dari jadwal yang seharusnya, segeralah minum obat begitu etam ingat. Kemudian amun etam lupa sampai lebih tulak 2 jam dari jadwal seharusnya, atau jarak minum obat berikutnya udah parah, abaikan dosis tersebut dan konsumsilah obat pada jadwal berikutnya untuk mengganti dosis yang terlewatkan. Hindari menggandakan dosis obat karena obat berempu dosis maksimal dalam sehari minum. Menggandakan obat juga bisa menimbulkan efek samping yang serius, terutama pada beberapa jenis obat. Ya, dan Krondensana itulah sedikit informasi ya, dikutip tulah alo dokter, bagaimana sih jarak minum obat yang tepat dan juga sesuai anjuran yo. Ya, setelah ini Krondensana ya ada rekan Mbok Ira lainnya juga yang hadir untuk nanti menemani etam galanya yo, ada Mbok Tata ya. Dan Krondensana makasih banyak ya sudah setia dengarkan Perempat sampai wayah nih. Semoga sehat selalu. Mbok Ira pamit kalau saya salah kata, mohon maaf, dan tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan bahwa Duta Wisata dan Putri Pariwisata ini hanya bertugas mempromosikan destinasi wisata dan budaya, tapi juga menjadi agen penggerak ekonomi kreatif atau ekraf. Hal itu disampaikan Asisten 1 Setkap Mahakam Ulu, Agustinus Teguh Santoso, yang menilai generasi muda memiliki peran penting dalam memperkenalkan potensi daerah. Menurut Agustinus, Mahulu memiliki kekayaan alam, budaya, dan produk ekonomi kreatif yang menjadi modal pembangunan daerah. Beragam destinasi seperti Batu Dinding, Air Terjun Kenehek, Rumah Adat Databilang, hingga Kampung Budaya Batu Majang dinilai memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Selain wisata, Mahulu juga kaya akan produk ekonomi kreatif berbasis budaya seperti anyaman rotan dan bambu, ukiran kayu, aksesoris manik, kuliner tradisional, serta seni pertunjukan khas Dayak. Potensi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus melestarikan kearifan lokal. Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Mahulu 2006 diharapkan melahirkan generasi muda yang mampu menjadi wajah promosi daerah, memperkuat sektor pariwisata, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya secara berkelanjutan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Roma Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang ya koran dari sana. Selamat hari Senin siang. Semangat semuanya ya. Dan mungkin hari ini juga lagi ini ya, hari masuk sekolah ya untuk anak-anak SD, SMP, SMA nih ya, bagi siswa baru gitu. Pokoknya semangat terus, dan juga busung mboknya sedang bekerja mungkin ya, sehat selalu, semangat terus ya dimanapun etam berada nih ya. Jadi mbok Tata kan mengawani etam galanya di rangkaian program Samarinda Siang ya. Untuk saat ini ada program Jejak Budaya ya keren di sana. Jadi ini tanggal 13 Juli 2006 ya, kebetulan itu bertepatan dengan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena Indonesia kan negaranya punya berbagai agama yo, dan semuanya percaya kepada Tuhan. Jadi buat Tatan bahas mengenai hari itu ya, dispil sedikit lah. Jadi Indonesia kan memang sudah punya ya hari peringatan khusus bagi penghayat kepercayaan, dan pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2006 sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman keyakinan di Indonesia ya. Dan seperti apa nih maksud dari harinya, dan seperti apa asal usulnya maksudnya ya, nanti buat Tata jelaskan lagi nih. Kita mendengarkan dulu lagi yang satu ini ya, sembari menemani kerandesan yang lagi beraktivitas di hari ini ya.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Pagi buat semua, masih di program Jejak Budaya ya, mengenai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyerahkan keputusan menteri tersebut dalam sebuah acara ya. Jadi menurutnya penetapan hari peringatan ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa setiap warga negara ini punya hak untuk menjalankan keyakinannya sekaligus melestarikan tradisi yang diwariskan nih kurang dari sana. Jadi tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki keterkaitan dengan sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perjalanan konstitusi Indonesia nih. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan ini mengatakan usulan penetapan hari tersebut telah disampaikan oleh para penghayat kepercayaan bersama organisasi terkait sejak tahun 2005 nih ya. Lumayan lama 2005 ya kurang di sana ya. Jadi sementara itu Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Nain Suryono, menyambut baik keputusan pemerintah. Sudah menilai penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Iya, sudah kita mendengarkan tadi ya lagu Jawa judulnya Kalah nih Bu Sumbo ya dari Aftershine. Jadi mun dalam bisnis jangan mau kalah ya, pokoknya harus tetap bisa bangkit dan bersaing juga dengan pebisnis lain, tapi bersaingnya dengan cara yang sehat ya. Jadi memang harus etam tahu tips dan triknya ya biar tetap berkembang nih usaha kita ya. Jadi selanjutnya Etam juga harus perhatikan waspada resiko dan legalitas. Jadi memang dibalik untung yang besar ya, tapi ada resiko yang perlu diwaspadai dari setiap bisnis ya. Yang paling krusial adalah masalah legalitas. Jadi parfum ini masuk kategori kosmetik ya Bu Sumbo, jadi wajib punya izin edar BPOM. Jangan nekat jualan produk tanpa izin karena resikonya barang bisa disita dan kena sanksi hukum. Kemudian selain legalitas, perlu diperhatikan juga soal kualitas produk. Jangan sampai parfum yang akan jual ini aromanya berubah-ubah atau rusak dalam waktu yang singkat. Jadi pastikan formula dan pelarut yang digunakan ini benar-benar aman ya dan stabil agar pelanggan tetap setia untuk membeli parfum yang Etam jual. Nah, terakhir ya, mungkin buat kroner sana yang ingin segera eksekusi atau sudah kepikiran mau jualan bisnis parfum nih. Jadi mulailah dengan riset pasar untuk cari aroma yang unik. Kalau misalnya di Indonesia kan negaranya tropis ya, jadi bisa pilih parfum yang di terlalu manis, tapi lebih pilih yang kesegar gitu Bu Sumbo. Karena banyak juga nih orang bilang kalau misalnya lagi panas-panasnya jangan pakai parfum vanila gitu, karena mungkin aromanya manis jadi kurang cocok gitu ya dengan suasana atau cuaca di Indonesia. Apalagi di Samarinda juga kalau panas-panas benih ya. Jadi gitu perlu disesuaikan juga, mungkin lebih ke aroma yang segar ya.

terlalu manis, tapi fresh, enak gitu untuk dicium dan untuk dipakai ya di segala cuaca nih kerennya sana ya. Dan pilihlah model bisnis yang sesuai dengan modal kita wayah nih. Fokus bangun cerita di balik produk agar pelanggan punya ikatan emosional dengan merek kita. Jadi untuk memilih nama dari sebuah parfum, jangan lupa memilih yang apa ya, ada filosofinya lah ya, yang mudah diingat orang. Jadi orang tuh, oh ini parfumnya, yaudah beli lagi. Jadi kayak ada branding tersendiri gitu ya. Dan yang paling penting adalah amankan legalitas sejak awal agar bisnis bisa berkembang aman dan berkelanjutan ya. Demikian informasinya, tips dari penjualan parfum nih. Buat tata kutip dari laman adef.co.id ya. Selanjutnya juga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nih, nanti akan ada program musik dan informasi ya, menemani kurannya sana untuk santap siang ya di pukul 12 ini ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Merdeka.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana PT Angkasa Pura Indonesia melaporkan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta WNI resmi menjadi pusat layanan keberangkatan dan kedatangan jemaah umroh. Hingga WNI sebanyak 118 penerbangan jemaah umroh telah dilayani di terminal tersebut. Angka ini mencakup total 40.000 penumpang dengan lebih dari 20.000 diantaranya adalah jemaah umroh. Pemusatan layanan ini dilakukan secara bertahap sejak 1 hingga 10 Juli 2006 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Injourney Airports menegaskan proses transisi ini berjalan lancar berkat kolaborasi optimal dengan pihak maskapai, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwen, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwen bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Perum Patria Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang keranden sana ya. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, biasanya waktu istirahat etam ya, busembe ya. Dan mungkin sudah ada juga yang makan siang ya. Pokoknya selamat beristirahat keranden sana ya. Istirahat sejenak sebelum memulai kerja lagi ya. Pokoknya selalu semangat dan buat Tata akan membacakan sejumlah informasi ya yang bisa menemani keranden sana di waktu santap siang ini ya. Untuk informasi pertama mengenai BPBD Samarinda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla saat kemarau nih keranden sana. BPBD Kota Samarinda wayahini meningkatkan status kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi langkah ini diambil menyusul prediksi cuaca panas ekstrim yang diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Juli hingga Agustus 2026 yang juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino nih Besumbo. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, ini menekankan wilayah seperti Kecamatan Sambutan, Sungai Kunjang, dan Palaran menjadi titik perhatian khusus berdasarkan catatan kejadian sebelumnya. Dan sebagai langkah mitigasi, BPBD mengaktifkan peran Kelurahan Tangguh Bencana sebagai garda terdepan di lapangan. Jadi koordinasi lintas instansi juga telah diperkuat melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Manggal Agni agar seluruh personel ini kau bergerak cepat untuk merespon laporan titik api di wilayah Samarinda. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita melingkar dulu ya sajian lagu daerah Nusantara sembari menantikan kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Renesana, kembali lagi di program musik dan informasi ya. Untuk info berikutnya ini mengenai tarif listrik nih Bu Sumbo ya. Jadi kabar baik bagi masyarakat dan para pelaku usaha nih. Pemerintah secara resmi memutuskan bahwa tarif listrik PT PLN untuk triwulan ketiga periode Juli hingga September 2006 itu mengalami kenaikan ya. Keputusan ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini bertujuan agar beban biaya hidup rumah tangga tetap terjaga dan dunia usaha mendapatkan kepastian biaya operasional. Pihak PLN juga menyatakan komitmennya untuk memastikan pasokan listrik tetap aman ya Bu Sumbo ya, dan berkualitas selama periode ini. Jadi untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi, tarif yang berlaku tetap mengacu pada tarif dasar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian informasi ini dikutip dari laman Tribun News, kaltim.tribunnews.com ya. Kita lanjut lagi nih ke informasi berikutnya mengenai SPMB 2006, akses pendidikan disabilitas masih jadi tantangan. Jadi dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi di RRI Samarinda, sejumlah pihak menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah luar biasa atau SLB. Dan wayahni baru terdapat 36 SLB di seluruh Kaltim dengan rincian hanya 11 unit yang berstatus negeri nih kerajaan sana. Jadi tantangan semakin terasa di daerah terpencil seperti Kabupaten Makam Ulu, di mana akses geografis dan minimnya fasilitas inklusi di sekolah reguler membuat anak-anak penyandang disabilitas ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan pemerintah diminta tidak hanya sekedar membuat regulasi, tapi juga mempercepat pemenuhan tenaga pendidik, menambah ruang kelas, serta memastikan layanan pendidikan dan terapi itu merata hingga ke daerah pelosok, agar hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi tanpa diskriminasi. Demikian informasi yang buat tata bacakan tadi dikutip di laman rri.co.id ya, sekaligus menutup kerusuhan etam nih di program musik dan informasi. Selanjutnya juga pukul 13 akan ada program mitos dan fakta ya Bu Sumbo. Jadi ditunggu saja, tetap temani buat tata ya.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kronesana, kabar terbaru bagi Etam yang berencana terbang dengan Garuda Indonesia. Mulai 1 September 2026 mendatang, maskapai nasional ini resmi memberlakukan aturan bagasi baru dengan sistem PIS konsep. Jadi konsep ini dengan bagasi dihitung berdasarkan total berat keseluruhan. Kini Garuda Indonesia beralih menggunakan sistem jumlah koli atau jumlah barang bawaan. Dan berikut rincian alokasinya. Untuk penerbangan domestik, penumpang kelas ekonomi mendapatkan jatah 1 koli dengan berat maksimal 23 kg. Sementara itu, untuk kelas bisnis dan first class, Anda bisa membawa hingga 2 koli dengan berat maksimal 32 kg. Sedangkan untuk penerbangan internasional, penumpang kelas ekonomi mendapatkan jatah 2 koli dengan berat maksimal 23 kg dengan total 46 kg. Sedangkan untuk kelas bisnis dan first class tetap mendapatkan jatah 2 koli dengan berat maksimal masing-masing 32 kg. Dan perlu Etam catat, aturan ini berlaku untuk tiket yang diterbitkan atau setelah 1 September 2026. Bagi Etam yang sudah memiliki tiket sebelum tanggal tersebut, ketentuan bagasi akan tetap mengikuti aturan yang tertera pada tiket lama Etam. Langkah ini diambil Garuda Indonesia untuk memberikan transparansi dan kemudahan bagi penumpang dalam merencanakan barang bawaan sebelum keberangkatan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Aduh, ambo lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

tempat RRI Samarinda, Koran Desana, yo di pada pukul 13.15 ini ya, seperti biasa setiap harinya akan ada program mitos dan fakta ya. Tapi edisi Senin 13 Juli 2006 ini khusus informasi apa ya, mitos fakta mengenai kulit dehidrasi. Nah, mungkin Koran Desana juga pernah ya merasakan kulit wajah kusam, kering, atau mungkin mengelupas, bahkan sampai make up nih susah menempel. Nah, ini etam perlu hati-hati karena bisa jadi itu tanda kulit etam nih sedang dehidrasi ya. Jadi banyak yang mengira kulit dehidrasi itu sama dengan kulit kering. Padahal ternyata itu berbeda nih, Bu Sumba ya. Kulit kering itu jenis kulit yang bawaan lahir karena kurang minyak alami. Mun kulit dehidrasi itu adalah kondisi kekurangan air yang bisa dialami siapa saja, bahkan pemilik kulit berminyak sekalipun. Jadi berbeda ternyata ya kulit kering dengan kulit dehidrasi. Mun kulitnya dehidrasi itu memang kekurangan air sih. Biasanya untuk mengatasinya bisa pakai skincare gitu ya, Bu Sumbo ya. Bisa pakai moisturizer mungkin ya untuk mengurangi dehidrasinya begitu. Tapi kalau dehidrasi mungkin bisa berulang gitu ya. Dan bagaimana fakta lebih lanjutnya ya mengenai kulit dehidrasi, nanti buat tata bahas lagi ya. Kita mendengar dulu lagu yang satu ini.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, antara Messi, antara Messi, antara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

di program mitos dan fakta ya mengenai kulit dehidrasi nih ya. Jadi poin kedua adalah mematahkan mitos kulit berminyak. Nah, poin kedua yang perlu diluruskan ya, apakah kulit berminyak ini bebas dari dehidrasi? Nah, jawabannya itu ndi ya. Justru pemilik kulit berminyak sering benih mengalami ini ya, terutama jika etam sedang dalam masa pengobatan jerawat. Jadi mun etam pakai produk perawatan jerawat yang sifatnya keras, itu seringkali merusak barrier atau pelindung alami kulit. Jadi akibatnya air di dalam kulit ini menguap dan terjadilah dehidrasi ya. Jadi kulit berminyak itu juga tetap perlu menjaga kadar airnya ya Bu Sumbo. Kemudian solusinya apa nih Mbok ya, biar kulit dehidrasi ini tetap sehat begitu ya. Jadi banyak mengira kalau kulit dehidrasi itu cukup diatasi dengan pakai krim mahal, tapi ini ternyata juga mitos ya. Krim atau moisturizer itu memang membantu, tapi di menyembuhkan betul-betul gitu ya. Jadi tetap perlu adanya perbaikan dari gaya hidup etam nih ya. Kuncinya adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Mohon hidrasi tubuh tetap terjaga, otomatis kesehatan kulit etam juga akan terbantu. Jadi apa ya, jangan hanya mengandalkan produk luar nih karena sana, tapi perhatikan juga apa yang masuk ke tubuh etam. Jadi dicukup aja dengan moisturizer, karena moisturizer memang membantu tapi bukan menyembuhkan ya. Jadi memang harus ada perawatan lah dari dalam tubuh, seperti asupan makanan yang bergizi gitu ya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun.

0: adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Iya Bu Sumbo, jadi lanjut lagi ya, masih mengenai mitos fakta kulit dehidrasi. Jadi tips nih, dan mungkin bisa Etam coba ya di rumah nih Bu Sumbo ya. Jadi yang perlu dilakukan agar kulit dehidrasi lagi ya, yang pertama pastikan minum air putih yang cukup, setidaknya 8 gelas sehari, atau konsultasikan ke dokter mun berat badan Etam nih di atas 60 kg. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, lalu batasi minuman berkafein seperti kopi atau soda yang bisa bikin Etam nih sering buang air kecil ya. Dan yang terakhir adalah imbangi dengan tidur yang cukup, jangan begadang, dan olahraga yang rutin ya. Mun kondisi kulit Etam nih belum membaik, jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter spesialis kulit agar tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan kulit juga ya. Demikian informasi yang terakhir, mau tata kutip dari laman klik dokter.com, sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di program Mitos dan Fakta. Selanjutnya Ibu Sumbo, seperti biasa pada pukul 14 itu akan ada siaran berjaringan Budaya Nusantara ya, dari Pro 4 RRI Jakarta dan RRI Surakarta. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Etam Galanya. Makasih juga untuk Ibu Sumbo yang sudah menemani buat Tata ya mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Nanti juga setelah siaran berjaringan Budaya Nusantara akan ada dendang meriah seperti biasa ya, akan dikawani oleh siapa? Mundi Mbok Busu. Itu pokoknya ditunggu aja ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Wo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tanda ini gini ya,
2: Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Oh, who wants you guys?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to set reality.
1: Dia ngomong aku rambutin.
2: Aduh, intine aku ki luwe milih dek nen mergane dek iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas ya. Lahir cenger, wong iki wis londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Tekeh. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara londo? Tembok lo kue pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus. Eh, si Juli. Nek terima bahasa Inggris aku besok.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Surau Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat
2: ini,
1: lagi ya.
2: Mulai ramai lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa ramai juga kah?
1: Ramai. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, nah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang, sehat ya Bu ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu ya. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
2: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas. Jawabannya
2: klise ini. Jawabannya seperti
3: ibu,
2: apa ini Bu Savitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Yeah. Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak ya, juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nek anu ngarani nge-vlog,
2: nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi dibalik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya nah, ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang, nah kita datang ke keraton baru kuwi ndelok fotone ilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Nah, begitu ya Bu Savitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
4: Semakin penasaran
1: tidak? Makin penasaran nih nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Savitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti begitu, biasa di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Pur dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI-nya dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Pur ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsAppnya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gur.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gur.
4: Ibu Sawitri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini terlebih hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Ibu Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua arsip digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan, Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cigiria di Tepet Jalan Pesaro. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sin nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo, gitu nggih, Pak. Terkait dengan warisan virtual, tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota Sisingaraja tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: nggih. Filternya.
5: Nggih ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus dia datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya,
5: nah, gitu lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi
5: ini hasil penelitian ya. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke Candi Cetok, ke Candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, gitu saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawange Sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang marem
5: ya. Nah, itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antara nek aku pilih yang mana?
3: gitu. Baik, ya. Begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
2: tapi ini Cek Guru. Sudah terjawab ya Cek Guru ya. Siap deh. Siap, ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya, jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar, kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya bisa, Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan. Nah, karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu
5: Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus dia langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun yang ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Bahkan dari tari, malah tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya mengikuti juga, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan mboten lho.
6: Surana kungkum
5: adalah laku prihatin, ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif.

0: Baik, begitu kan Ju dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
1: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
0: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
1: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
0: Pastikan. Boleh, boleh.
1: Halo, Prof. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Siang.
2: Iya, Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
1: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sri.
2: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan spiritual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan spiritual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang spiritual yang dapat yang nyata apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
1: Iya,
2: Bang Mas Rohim.
1: Siap.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
0: Ini lengkap sudah ini ya.
3: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
1: bertanya. Iya.
3: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
0: Ini filosofinya.
3: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan. Leluhur kita ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
0: Terus
3: kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita ke itu istilahnya ke pertanian benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual. Divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton ning ngene TikTok ya biasa aja.

0: di situ mendalam sekali.
1: Oke. Okay.
0: Setelah kita maknai.
1: Siap.
0: Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
2: Nah itu, nah, dia jawabannya.
0: Itu juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
1: Iya siap deh kalau gitu.
2: Iya. Leman di Lampung sudah terjawab.
1: Sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
2: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
0: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
2: Semuanya ya?
0: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti mosok ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku lo 11 kilo. Nah mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma?
2: Oh.
0: Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
2: Wah, ada komunitasnya sangat penting.
0: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
1: Betul.
0: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2, yang satu lebih ke IT juga.
2: Oh, teknologinya.
0: Tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya Mas. Lah kita pinter-pinter juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka.
1: Betul.
0: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
1: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta. Mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
0: Iya, jadi yang saya angkat
2: dan Bu Savitri ya.
0: Oke, oke.
1: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih? Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
2: Wah, saya perangkuman
1: panjang ya kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Guru ya. Salam ya Pak Guru. Oh begini, kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun mas, juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah ya, kayak dengan itu untuk kami diliput juga, dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan mas.
1: Ini mantep
0: Anda, yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama, seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah gitu nggih. Nah contoh mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
2: Iya, warisan.
0: Buku-buku itu, saya sudah semua sudah bisa link.
1: Nah, bisa
0: ya, diakses ya, sudah pakai URL juga.
1: Siap
0: nah, deh. Itu, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
1: Widih mantap.
0: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
2: Full bahasa Jawa.
0: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya saya kasih di samar lah.
1: Baik. Siap ya, Ibu punten, Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
0: Nomor HP saya
2: ya. Iya, boleh. Nanti kita
0: bagikan juga ya,
2: Bu. Sebagai penutup, Ibu Sawitri silakan menutup obrolan kita.
1: Ya. Singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
1: Okay.
0: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
1: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jam 14.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS tahun 2026 berjalan aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik baru. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan proaktif di lapangan serta penerapan regulasi yang ketat untuk mencegah praktik perpeloncoan maupun perundungan di lingkungan sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen, Fajar Riza Ulhaq, menyatakan bahwa kementerian telah terjun langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaan MPLS sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 sebagai payung hukum utama. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Eko Susanto menegaskan bahwa sekolah yang melanggar ketentuan larangan wajib menghentikan kegiatan MPLS. Panitia penyelenggara yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, hingga pemberhentian sementara maupun tetap dari jabatan. Kemendikdasmen melalui akun resmi Instagram @kemendikdasmen telah menetapkan 6 poin larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan. Di antaranya, melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS, serta melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade, tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian kerandeng sana. Aduh hai. Baru kemarin Rusup Pendek ngawani deng sana dalam sajian sama Rinda Marian. Hari ini sudah ngawani deng sana lagi dalam sajian sama Rinda Marian kerandeng sana yo. Ya, semoga lah deng sana di bosan telinga suara Rusup Pendek di 2 hari ini kerandeng sana yo. Kemarin itu Rusup Pendek kira tuh dalam sajian sama Rinda siang kerandeng sana. Ndik taunya Rusup Pendek yang kelupaan ternyata masuknya di sajian sama Rinda Marian. Tentu kerandeng sana kalau suara Rusup Pendek sudah berkicau, kicau mania nih di jam 3 Marian, sudah pasti nanti akan Rusup Pendek kawani hingga merapat di jam 7 malam. Tentu mengawali perjumpaan Rusup Pendek di Marian hari ini kerandeng sana ya, Rusup Pendek ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas jua. Bagaimana nih hasilnya kerandeng sana setelah etam berjumpa dengan realitas kembali kerandeng sana ya, karena beberapa waktu yang lalu itu kan sedang liburan kerandeng sana yo. Dan pada hari ini di hari pertama nih kerandeng sana, mungkin ada yang masih unyu-unyu pakai baju baru kerandeng sana yo, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yang mungkin dulu kerandeng sana punya anak, iya anak aku kecil dulu, sekarang udah gede-gede gitu kerandeng sana yo. Karena hari ini nih hari pertama dari MPLS kerandeng sana yo. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ya semoga saja anaknya betah dan semoga saja anaknya nanti bisa meraih cita-cita dengan belajar yang bersungguh-sungguh di sekolah impiannya masing-masing kerandeng sana yo. Ini jadi Rusup Pendek teringat di salah satu ajang yang sedang viral tuh kerandeng sana yo. Bahkan sampai kuliahnya di luar negeri tuh, ada di Harvard, Oxford, kemudian ada di Monash University, tegak mana lagi tuh. Aduh sampai pusing paling Rusup Pendek tuh, sampai kayaknya kalau Rusup Pendek mau kuliah juga pengennya kuliah di luar negeri kerandeng sana yo. Ya tapi karena keterbatasan bahasa lah kerandeng sana yo, ya tegak tuh lah bahasa Inggris tegak mana gerang. Ini pula pakai bahasa Inggris hasilnya nih, bukan bahasa Banjar, bukan bahasa Kutai, bahasa Inggris sebenarnya. Aduhai ya Allah. Daripada merepet kemana-mana nih kerandeng sana, ini Rusup Pendek telah mengawani deng sana dalam sajian sama Rinda Marian. Dan di program Dendang Marian nanti merapat sampai jam 5 Marian kerandeng sana yo. Jadi bagi kerandeng sana yang hendak tamat di RRI Perumah Samarinda, Rusup Pendek ditunggu langsung saat ini kerandeng sana, karena saat ini sudah Rusup Pendek dibuka sesi interaktifnya dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga bisa nih kerandeng sana gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Busu Pendek, oi, apa gerangan nih deng sana? Ini kalau misalkan mau minta lagu-lagu yang dipusingkan pada berat ini apa aja nih Rusup Pendek? Nah, karena deng sana untuk lagu-lagunya ini sudah Rusup Pendek unggah ya di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Bagi kerandeng sana, ini yang sudah ingin bergabung, sudah ada dua pendengar, satu melalui telepon kantor dan satu lagi melalui telepon WhatsApp. Ini Rusup Pendek sapa terlebih dahulu ya kerandeng sana yang telah bergabung bersama kami di telepon kantor. Halo, Assalamualaikum Dendang Marian.
1: Waalaikumsalam Dendang Marian, waktunya dang dang dang
0: sampai 7 kali tegaknya tuh. Udah kayak mau towap nanti. Busu, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah. Dengan pripun kabare?
0: Ah, ini pasti lagi di Jawa nih. Alhamdulillah sae.
1: Lah mulang, Mas.
0: Oh, udah mulang. Ada ai.
1: Makanya kemarin Bu Nanan sekarang kan sudah bulik
0: ya. Sudah beinfoan lah kesannya nih berdua nih. Beh, lekas benar beinfoan sudah berdua nih.
1: Kan sudah pada kemarin tuh hari Sabtu bulik kan kayak
0: itu. Pura-pura dia tahu sebenarnya ini tadi, aduh hai. gimana nih kisahnya nih kemarin mulang nih ke sini lagi nih?
1: Ya kayak itu ha, biasa kan.
0: Tiket gimana harga tiket?
1: Di habis-habis deh pokoknya, apa namanya, harus bunyi banjar tuh ngiki berhimat-himat.
0: Oh. Dihimat-himat tuh napitis tuh dihimat-himat.
1: Berhimat tuh maksudnya berkorinah kayak gitu,
0: iya.
1: Banjar tuh berkorinah.
2: Nyukurina, ya sudah berkeluar. Nah ini banjarnya nih. Amun busu pendi memahami kena keluar nanti ya. Lanjut busu, lanjut.
1: Jadi setidaknya sekitar berapa? 7,5 kan
2: desa. Oh, satu orang 7,5, 750.
1: 7,5.
2: Allahu Akbar. Sebentar, itu dari Balikpapan atau ke Samarindanya? Bandara dari, tujuannya?
1: Dari Denpasar ke Balikpapan.
2: Oh, dari Denpasar ke Balikpapan 7,5 juta, busu. Itu sorangan maha. Di kebaya sudah nih busu, tips dapat duitnya nih, mau ngepet jual nih busu Pendi. Ya Allah, busu dulu kalau tiket tuh berapa ya busu? Kalau di salah 2 jutaan ya atau sejuta?
1: Kita 3 jutaan mah. Kita 3 jutaan, ada yang 1,8 kalau kelas ekonomi kan 1,8 biasanya tuh. Dulu. Nah, ini ada lagi deh.
2: Bentar busu. Busu waktu ke Bali di beberapa bulan yang lalu sama yang pulangnya ini sama atau beda harganya? Jauh beda atau sedikit?
1: Beda, Mas. Istilahnya saya panggil Mas ya.
2: Iya, enggak apa-apa, malah enak.
1: Beda busu, beda. Kalau ke Mai kan saya ke anunya kan sekitar 4 mahal.
2: Oh, mak leh.
1: Sekitar naik lagi dah. Ada turunnya, pokoknya naik lagi sih kayak
2: itu. Itu sudah ya. Bismillah aja, yang penting bisa makan aja busu yo.
1: Iya itu.
2: Aduh.
1: Istilahnya ada keuntungan dari jualan tuh, yang dipakai untuk mulang tuh.
2: Yang penting
1: mondok, muni tetap mondok di sana lah.
2: yang penting Etam nih sebagai warga negara Indonesia nih merdeka pokoknya busu yo. Busu, ini sambil ngawani supaya lupa nih harga tiketnya tadi. Ini mau minta lagu apa nih dangdutnya?
1: Oh, nomor anu aja, nomor 4 aja.
2: Nomor Ampe. Nomor Ampe aja, ya, cinta. Anda mau salam sapanya busa, silakan.
1: Salamnya untuk segalanya aja lah. Yang untuk Mbok Nana, dah sama nih Mbok saya. Untuk Busa Abdul Rahim, Busa Abdul Syukur ya.
2: Nah, terputus ternyata si Dayoh nih, tegaknya terpencet nih, mungkin si Da lagi ini. Lagi grogi ngomong sama Busu Pendi. Jadi terpencet sida. Tapi di papa ini langsung aja Busu Pendi sambungkan ke penelpon berikutnya yang bergabung melalui telepon WhatsAppnya ini bersama dengan Mbok Maya nih. Halo, assalamualaikum. Mbok Maya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ini dengan Mbok Maya bener? Betul?
3: Iya, benar banget iya.
2: Alhamdulillah, 5 juta rupiah mana nih Mbok? ini kalau habis dengan
3: gak ada.
2: Ini apa kita minta aja nih Mbok, minta sama Busu Rinjani tadi. Tidak.
3: Gak ada duitnya, cuannya gak ada.
2: Iya, kita minta aja sama Busu Rinjani tadi. Gimana nih Mbok, mau gak Mbok? Bareng nanti kita minta Mbok.
3: Itu big bossnya. Masya Allah, tabarakallah.
2: Big bossnya Mbok.
3: Iya.
2: Ini mau minta lagu apa nih? Passwordnya aja belum tadi.
3: Iya, waktunya etang dang rutan.
2: Asoy gitu di ya? Boy Acoy, betul. Mau minta lagu apa nih Mbok Maya? Nah, ini tegaknya tepat.
3: Tolong di-spill Busu Pendi.
2: Oke, di-spill. Ini ada lagunya Inginkan Kamu dari Duo Amor, Tak Punya Hati dari Alisa, Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, Terpesona dari Sri Devi, Aku Mau dari Nasar, Ada Dia dari Super Emak, Pelukan Nyata dari Selvie Yama, Sejak Pandangan Pertama dari Jirayut, Kesepian dari Nabila Velia, Takdir dari Evita Mala, Pujaan Hati dari Fitri Karlina, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Luka di Sini dari Roman Ungu dan Kiki Aprilia. Mau yang mana nih Mbok Maya?
3: Dari Ebi aja.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Apalagi nih Mbok, lanjutannya Mbok?
3: Iya, lagu terbaru itu Bu Sufianti ya.
2: Iya, coba lanjutannya gimana Mbok? Enggak
3: salah. Enggak tahu nyanyi. Enggak tahu buat nyanyi ini.
2: Padahal sengaja tadi Bu Supendi mancing.
3: Cuman taunya request mulu gitu.
2: Ada sama-sapanya Mbak Maya, silakan.
3: Mau nyapa pertama dulu buat Bu Supendi, saya selamat keluarga tercinta dan segala salam dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Keluarga tercinta menyayangi Robbal alamin.
2: Amin amin amin.
3: Terus buat seluruh yang lagi monitor di Prompak. Empat RRI Samarinda, santun sore aja semuanya. Insya Allah dijumpai dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
3: Dan senang-senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga masing-masing. Amin ya Robbal Alamin. Sorry banget, nggak bisa disapa satu persatu semuanya ya. Pokoknya salam kompak selalu di udara, salam silaturahmi, salam persaudaraan buat semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rending Sana, saat ini sudah ada satu pendengar lagi yang ingin bergabung bersama kami di telepon kantor. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dutan.
2: Merdeka, Bu Su.
4: Ibu kabar,
2: alhamdulillah, baik, Ji. Baik, Kodong.
4: Mangan.
2: Kenapa itu, Bu Su?
4: Mangan.
2: Sampun, sudah mangan. Okay. ini jadi minder ini kalau Busu bisa bahasa Jawa, masa Busu Pendidi bisa bahasa Bugis nih. Agak kereba Busu Abdurrahim.
4: Oh, kereba macam mana?
2: Alhamdulillah, Daeng nih, Daeng Abdurrahim. Daeng, gimana nih di Batuah nih kondisi di sana?
4: Oh, di Batuah cuacanya pada sore hari ini di saat ini ya kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, tapi sudah beberapa hari tidak ada hujan.
2: Sama. Tapi ya,
4: jadi kalau di sungai ini sudah berkurang airnya.
2: Oh, benar, karena kering kan, Daeng yo.
4: Iya.
2: Hmm.
4: Ada ini di situ sumur bor tanpa dipancing dia naik sendiri.
2: Tapi
4: airnya. Tapi yang boleh ambil yang dekat-dekat aja orangnya di situ.
2: Tapi Busu, kan kalau di salah di IKN itu kan juga sudah ada ini apa tuh namanya waduk tuh. Nah, waduknya itu infonya Kemai bisa dialirin ke kawasan Balikpapan sekitarnya, Batuah juga termasuk kalau di salah. Tapi ada dapat ya, info kan, di
4: Batuah kan masih juga wilayah IKN sebagian.
2: Nah itu ada dapat di airnya dari sana.
4: Kalau airnya dari sana belum ada, cuma air yang aneh itu semacam pedam itu ada juga. Ada juga kan. Tapi kalau saya kalau ada kendala begitu kan bisa juga bor.
2: Ada sumur bor.
4: Ya, maksud saya bisa bikin sumur bor, maksud saya. Jadi masalah kalau bagi saya, kalau saya ya.
2: Ya mudah-mudahan lah bisa cepat hujan biar Juandi panas yo, Daeng yo.
4: Tapi belajar dari pengalaman.
2: Gimana itu?
4: Ya biasanya itu akhir Juni, Juli, Agustus, September. Biasanya itu Oktober akhirnya tanggal baru anu hujannya itu.
2: Iya.
4: Apa stabil itu nah. Biasanya sih ya, belajar dari pengalaman.
2: Karena ini juga musim panas panjang ini kalau di perakiraan BMKG tuh, pusat drawing El Nino.
4: Iya, El Nino kan.
2: Biasanya kalau nanti
4: dekat beritanya itu.
2: Biasanya nanti musim
4: Juli,
2: hujan
4: Juli, Agustus. Tapi kalau saya tuh pernah mengalami ya. Bulan Oktober tanggal akhirnya itu biasanya tuh baru stabil hujannya.
2: Pokoknya kalau udah hujan, hujannya tuh lama sampai ini Busu ya, awal tahun nanti tuh.
4: Iya.
2: Pokoknya
4: itu Oktober, November, Desember, Januari itu banyak hujannya sudah. Biasanya ya.
2: Pokoknya kalau hujan sudah Samarinda banjir dah itu.
4: Iya, tapi kan sudah ada apa namanya itu suratnya seperti
2: iya.
4: Pasir itu telah gerogot di dekat jembatan Esparman itu kan?
2: Iya betul.
4: Apalagi dia sudah diturap kanu sebelahnya juga.
2: Nah,
4: kan, maksud saya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Nah, jadi baru dia, baru kalau pernah saya lihat juga itu dipakaikan semacam eksavator itu, nah dinaikkan seperti kalau membawa tahan itu, hasil tambang itu baru dinaikkan ya, itu kerukannya di situ, jadi dalam sudah sungai kan. Kan saya juga dia begitu. Apalagi dulu ada eksavator amfibi, saya lihat dia terapung. Yang dia tuh di Sungai Karamau Samarinda itu.
2: Siap. Busu. Yeah. Ya, nanti Etam melanjutkan lagi bekesannya. Tapi mau minta lagu apa nih dulu nih Denang Meriannya?
4: Pujaan Hati.
2: Pujaan Hati. Sebentar. Yeah. Pujaan Hati. Mana tuh tadi yo? Oh, ini sudah ada Fitri Karlina. Oke, ada salam sapanya di Busu.
4: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar yang Kabupaten Samarinda antara lainnya. Ada Busu Rinjani sudah bergabung juga ya. Ada Busu Mamat, Busu Ari, Busu Saiful Koko, Busu Abdul Syukur, Bunya, Bu Yuni, ada tadi Mbak Maya juga ya,
2: dari Gorontalo kan? Dari Gorontalo.
4: Ya biasanya ada juga Mbak Maya dari Gorontalo itu sering bergabung juga dari Persatu Toli-Toli mungkin gitu ya. Berikutnya ada Neilas, kemudian ada Mbak Senawiya, Mbak Siti, Mbak Nurul kedua-duanya. Teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda dimanapun berada, semuanya tampak kecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Subendi.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ada yang sana ya, nanti akan Busu Pendi buka lagi sesi interaktifnya. Bila ingin bergabung bersama kami, Busu Pendi ingatkan kembali untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Busu Pendi tunggu yuk kehadirannya, karena ada yang sana, jangan sampai menyesal nih karena Andi bisa bergabung bersama kami di program Dendang Merian karena sampai merapat di jam 5 Merian. Sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah akan berkumandang di jam 3 lewat 45 Merian, Eton telinga dulu berbagai lagu dangdut spesial dari Busu Pendi untuk kerandeng sana. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian. Waktunya

Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS di SDN 15 Rengseng Sawah, Jakarta Selatan dihentikan sementara menyusul adanya ancaman teror bom yang diterima pihak sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen, Atip Latiful Hayat, menegaskan bahwa langkah penghentian kegiatan diambil sebagai bentuk mitigasi keselamatan. Pihak sekolah diminta untuk menangguhkan seluruh aktivitas hingga situasi dinyatakan benar-benar kondusif dan aman oleh pihak berwenang. Ancaman tersebut diterima oleh guru dan staf tata usaha melalui pesan WhatsApp pada pukul 6:28 waktu Indonesia Barat, tepat di hari pertama masuk sekolah. Tak lama berselang, pelaku sempat melakukan panggilan telepon yang tidak diangkat oleh pihak sekolah. Selang 1 jam kemudian, pelaku kembali mengirimkan pesan berisi klaim bahwa ia sedang memantau area sekolah serta memberikan peringatan agar pihak sekolah tidak melapor kepada aparat kepolisian. Namun, pihak sekolah tetap mengambil langkah cepat dengan melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisian dan memulangkan seluruh siswa serta guru lebih awal. Pasca laporan tersebut, aparat kepolisian termasuk tim Gegana segera melakukan penyisiran di lokasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak terbukti dan tidak ditemukan benda berbahaya di area sekolah. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, memastikan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani lebih lanjut oleh pihak berwajib guna menindak tegas pelaku teror yang telah mengganggu ketertiban di lingkungan pendidikan tersebut.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, KSPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Kerandeng Sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon WhatsApp 1 Kerandeng Sana dan juga telepon kantor 1. Bu Supendi, sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp ya, Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum, Jula Sarunding.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
0: Siap, Dendang Marian.
1: Dendang Marian Landuna Dangdang Duta.
0: Mantap Beneh. Gimana kabarnya?
1: Mau hujan.
0: Beneh, cuacanya mau hujan nih. Paling ini aja busu yo, paling mendung doang nih, meroh aja nih paling.
1: Berat pikiran cuacanya nih, Bu Bang Kendi.
0: Busu.
1: Lagunya apa nih, Bang Kendi?
0: Ini lagunya ada Inginkan Kamu dari Doa Amor, Tak Punya Hati dari Alisa, kemudian Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, Aku Mau dari Nasar. Mau yang mana nih, Busu?
1: Umur 4 tadi itu nah.
0: Ini aku mau dari Nasar.
1: Oh iya, sudah itu aja.
0: Oke, siap. Ada sapanya, silakan.
1: Ini ada kakak saya masuk nomor bergabung, boleh Bapak India?
0: Oh, boleh, India. Boleh. Coba mana suaranya nih?
2: Assalamualaikum, dengan siapa nih? Ulun berbicara.
0: Oh, waalaikumsalam. Ini Ulun sama Ulun Busu Fendi.
2: Oh, Busu Fendi lah, salam kenal. Ini dari Abah Amun Jagau dari Balikpapan.
0: Oh, dari Balikpapan. Wah, selamat nelinga. Salam kenal dari Busu Fendi. Ini Abah Jagau tadi namanya yo.
2: Jagau, Amun Jagau.
0: Oh, oke, okay, siap. Balikpapan di mana nih?
2: Balikpapan ini di daerah Karangrejo, Gang Rambutan.
0: Oh, di Karangrejo. Alhamdulillah. Gimana situasi kalau di Balikpapan saat ini, Busu?
2: Situasi banar, ini buka baju aja gawian.
0: Sama banget banar di sini nah, asli.
2: Ya itu nah. Udah ada lagi pelindungan.
0: Panas betul. Busu-busu. Ini Busu Jago juga yeah. Coba sekalian ini mau minta lagu apa coba dangdut Mariannya nih.
2: Gerimis Melanda Hati aja.
0: Oh, Gerimis Melanda Hati. Ini tadi sudah dipesan nih. Mau minta lagi yang lain? Sudah dipesan tadi.
2: Ini lagu dangdut kah?
0: Iya. Lagu dangdut ini. Ini yang tersisa ada Tak Punya Hati dari Alisa, Aku Mau dari Nasar. Aku Mau tadi kan sudah, dari Nasar tadi sudah. Inginkan Aku dari Doa Amor, Ada Dia dari Super Emak, Pelukan Nyata dari Selvi Yama, Sejak Pandangan Pertama dari Jerayut, Takdir dari Evita Mala. Mau yang mana nih, Busu Jagau?
2: Iya, dari anu aja. Apa Dewa Amor tadi tuh? Apa tuh?
0: Amor. Oh, Doa Amor, Inginkan Kamu.
2: Nah, inginkan kamu mudah-mudahan aja.
0: Oke, okay. Wih, itu mantap bener suaranya tuh di belakang tuh. Suara siapa tuh? Jula.
2: Anak Bolon.
0: Wah, ramai bandar nih berarti umpatan nih di sana nih.
2: Anak seorang nah. Mendengar ngerti ya.
0: Alhamdulillah nih ada Jula Sarunding, ada Jula Jagau, nih sehat-sehat Jula yo.
2: Alhamdulillah. Ya lagunya buat anu aja lah, buat di sanak nih. Jula Auto Sarunding. Buat lah, mungkin ada si apa nih Jula Amai. Nah, itu ya Bunda Eka. Juga Bunda Barani Ahmad Sore. Juga Busu apa? Busu Ahmad kah Bu?
0: Ya, siapa itu? Busu Ahmad.
2: Jujur. Ya buat semuanya lagi mendengar lah. Salam kenal dari Balikpapan nih Abah Amun Jagau.
0: Ya, besok-besok gabungan lagi Jula.
2: Alhamdulillah, mudah aja cuaca ada panas lagi. Ya,
0: bujur. Munnya panas juga hantu di benaung ini. Hantu benaung panas nang ke ini nih. Ya.
2: Makasih Busu.
0: Sama-sama. Siap. Jula, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jula Sarunding, ada salam sapanya Jula, silakan.
3: Aku salamnya prediksi Argentina dengan Prancis menang di final.
0: Weh, mantap. Argentina tegaknya yo.
3: Argentina dengan Prancis kayaknya masuk final ya kan.
0: Betul. Antara dua itu sudah.
3: Kalau Spanyol dengan Inggris, kita enggak tahu tuli Abdul tanya dunia berputar, enggak tahu namanya apa ya.
0: Namanya
3: Prancis dengan Argentina.
0: Namanya lapangan sepak bola ini semuanya super ajaib.
3: Magic. Boleh bundar ya, tiap Bu Supindi ya.
0: Mm-hmm, siap.
3: Aku salamnya segalanya aja Bu Supindi ya.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya salamnya segalanya buat Pompat. Mudah-mudahan lancar-lancar aja dan mantap ya kan Bu Supindi ya.
0: Amin, bujur jelak bujur.
3: Bu Supindi selamat sore, mudah-mudahan Bu Supindi sehat keluarga Bu Supindi ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Karandeng Sena. Ternyata ada dua tadi yang langsung nelponnya Karandeng Sena. Udah bunyi. Tut. Bu Supindi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor dulu ya Karandeng Sena. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Yang di telepon kantor. Halo, assalamualaikum. Ini Bu Sukuta ini. Dendang Merian Bu Su.
4: Dendang.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar nih hari ini Bu Sukuta?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Bu Su, ini mau minta lagu apa nih Bu Su? Merian ini. Kenapa selfie ya Ma?
4: Vitamala.
0: Oh, Vitamala. Siap. Ada selong sapanya Bu Su, silakan.
4: Terima kasih Kusan. Lagu kecil.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Su pengen disenggol ke penelpon berikutnya ya karena sana. Halo Bu Su Wahyu.
5: Selamat
0: hambat pula nih.
5: Selamat Merian.
0: Assalamualaikum.
5: Iya, Lendang Ben waktunya hitam dan
0: buteng. Iya, assalamualaikum. Ini tegaknya lagi sibuk benih nih. Mungkin bersih-bersih nih tegaknya nih karena dari sana.
5: Iya, karena banyak anak TPA beban juga.
0: Nah, itu sudah
5: diatur-atur.
0: Bu Su mau minta lagu apa nih Bu Su?
5: Tengah lagunya Bu Su di monitor nih.
0: Ini sisa dikit Bu Su, mudah-mudahan masih sempat terpusingkan. Ada Tak Punya Hati dari Alisa, ada Dia dari Super Emak, Pelukan Nyata dari Selviyama, Kesepian dari Nabila Velia, Luka di Sini dari Roman Ungu. Kesepian.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Sama sapanya.
5: Iya, di monitor soalnya. Iya, untuk Bu Supindinya selamat bertugas saja. Sehat selalu.
0: Amin.
5: Aktivitas saya. Tetap semangat Bu Suyo.
0: Harus.
5: Iya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karandeng Sena, etam nelinga dulu berbagai lagu dangdut yo. Dikala situasi Samarinda saat ini sedang ramai beneh nih. Di jalan Miami sendiri, Karandeng Sena, mobilitas kendaraan ini terpantau tinggi beneh. Apalagi di jalan Jenderal Suprapto, kemudian Simpang 4 Volvo, kemudian jalan Insinyur Haji Juanda, jalan Pangeran Antasari, MT Haryono tuh. Aduh, pusing pala berbi. Pala Barbie, au au au. Baik, Karandeng Sena ini tadi juga sudah ada gabungan yo di pesan singkat bersama kami di WhatsApp dari Bu Su Hamza Yusuf yang ada di Jambi. Sida minta lagunya Terpesona dari Sri Devi. Siap, nanti akan Bu Su pun Pendi pusingkan yo. Bu Su Hamza, salamnya untuk segalanya mahani Bu Su Pendi yang mendengar di RRI Pompa Samarinda. Untuknya Bu Su Fendi sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih banyak dari Bu Su Hamza Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merian juga Bu Su Hamza. Yuk langsung saja etam telinga yuk, Karandeng Sena berbagai lagu dangdutnya. Ada Pujaan Hati, Terpesona, Gerimis Melanda Hati, Aku Mau Inginkan Kamu, Takdir, dan juga Kesepian.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.

0: salah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
1: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Bank Syariah Indonesia atau dikenal dengan BSI melalui BSI Maslahat kembali membuka pendaftaran program BSI Scholarship Pelajar 2026. Program beasiswa ini ditujukan bagi siswa kelas 12 SMA sederajat dari keluarga prasejahtera yang memiliki tekad kuat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri atau disingkat dengan PTN. Berbeda dengan program bantuan pendidikan pada umumnya, BSI Scholarship tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga pendampingan akademik yang komprehensif. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan paket bantuan berupa uang saku bulanan sebesar Rp300.000, bimbingan intensif persiapan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, program mentoring dan pembinaan karakter Islami, pelatihan motivasi, tes minat bakat, serta pengembangan diri. Akses jejaring penerima beasiswa di seluruh Indonesia, kesempatan mengikuti program BSI Scholarship mahasiswa bagi yang berhasil menembus PTN. Adapun calon pendaftar wajib memenuhi kriteria berikut. Di antaranya, siswa aktif kelas 12 SMA sederajat untuk tahun ajaran 2026-2027 berasal dari keluarga prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM atau KIP, memiliki nilai rapor rata-rata minimal 80, serta memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pendidikan ke PTN melalui jalur SNBP maupun SNBT. Adapun dokumen yang perlu disiapkan antara lain kartu pelajar, KTP orang tua atau wali, kartu keluarga, rapor, sertifikat prestasi jika ada, pas foto formal latar biru, serta dokumen DTKS atau SKTM dari pihak berwenang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

landing sana di program Jelajah Nusantara di jam 5 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengemani di sana untuk membahas berbagai rekomendasi wisata, apalagi bagi deng sana yang mungkin belum pernah berkunjung ke Jepang. Sama keran deng sana, Bu Supendi juga belum pernah ke Jepang, cuman bisa melihat dari tontonan di HP doang keran deng sana ya. Jadi ini ada berbagai destinasi terbaik untuk melihat bunga sakura di Indonesia, dan tentu vibes-nya atau berasanya ini rasa-rasa seperti di Jepang. Namun sebelum Bu Supendi nanti menyajikan berbagai rekomendasi wisata, etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi dengerin Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: tahun 2025.
1: Dan saya, Kania Imanuela Rante, selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerondeng sana ini berbincang seputar rekomendasi wisata yang bisa deng sana lihat di Indonesia ketika ingin melihat pohon sakura. Ini bak berasa di Jepang kerondeng sana ya. Ini diantaranya yang pertama ada Waingapu di Sumba NTT. Di sini kerondeng sana terdapat bunga yang dikenal warga lokal sebagai bunga konjil. Uniknya bunga ini bermekaran di antara dahan yang gundul pada bulan September hingga November. Tentu akan menciptakan kontras yang dramatis dengan latar belakang padang sabana Sumba yang eksotis. Selanjutnya ini menuju ke kawasan Jawa Barat. Di Kebun Raya Cibodas menjadi destinasi paling populer di Pulau Jawa yang memiliki zona khusus bernama Taman Sakura dengan ratusan pohon sakura asli kerandeng sana ya, dari genus Prunus di kaki Gunung Gede Pangrango. Deng sana bisa merasakan pengalaman hanami atau berpiknik di bawah pohon sakura dengan udara pegunungan yang sejuk. Kemudian menuju ke kawasan Bali. Selain pantai, ternyata kerandeng sana Bali nih menyimpan pesona sakura di Kebun Raya Eka Karya yang ada di Bedugul serta kawasan Karangasem. Suhu sejuk di ketinggian Bedugul sangat mendukung nih kerandeng sana untuk pertumbuhan bunga-bunga ini yang biasanya mekar pada bulan September hingga Oktober. Yang selanjutnya mungkin dulu waktu Bu Supendi kecil, kerandeng sana ya, ini menjadi salah satu kota yang sudah sering masuk di televisi, yaitu Surabaya yang ada di Jawa Timur. Nah, kerandeng sana ini berbeda. Ini pohonnya jua berbeda, tetapi hawa-hawanya tuh sangat mirip benih dengan pohon sakura, yaitu pohon bunga tabebuya. Nah, kerandeng sana bagi deng sana yang ingin melihat langsung menikmati keindahan bunga tabebuya, ini berada di jalanan protokol kota, seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Maijen Sungkono. Saat musim mekar di akhir kemarau seperti Oktober hingga November, jalanan kota akan dipenuhi kelopak bunga berwarna kuning, merah muda hingga merah tua yang sangat instagramable. Dan yang terakhir kerandeng sana ini berada di Yogyakarta, The Lost Walk Castle. Jika ingin latar foto yang unik, tempat di lereng Gunung Merapi ini menawarkan pemandangan bunga sakura dengan latar belakang kastil bergaya abad pertengahan. Kombinasi arsitektur benteng batu dan bunga pastel ini memberikan nuansa yang sangat teatrikal. Memang kerandeng sana kalau berbincang secara umum, tentu waktu terbaik untuk berburu pemandangan ini berada di sekitar September hingga November lah kerandeng sana ya. Karena setiap lokasi memiliki waktu mekar yang berbeda-beda. Disarankan juga untuk memantau informasi lokal sebelum berangkat. Dan jangan lupa siapkan kamera kerandeng sana, pakaian yang estetik, serta jaket jika berkunjung ke daerah dataran tinggi seperti Cibodas atau Bedugul. Demikian kerandeng sana seputar informasi dari destinasi terbaik melihat bunga sakura di Indonesia serasa di Jepang, yang bersumber dikutip informasinya dari laman traveloka.com.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Landing sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Jelajah Nusantara. Selepas ini di jam 6, Mariani gak merapat di jam 7 malam, menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikannya pada hari ini. Namun kerandeng sana, tidak perlu khawatir, Bu Supendi masih akan mengawali nanti untuk menyajikan berbagai tips. Namun Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang saat ini Deng Sena sedang nelinga, yaitu lagu Tetap Aja Beda, lagu Kutai dari Dia featuring Habul.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Jabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Industri minyak dan gas atau disingkat dengan migas merupakan sektor yang menjanjikan, tidak hanya karena prospek karirnya yang luas di berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, tetapi juga karena tawaran penghasilan yang kompetitif. Berdasarkan informasi terbaru per 13 Juli 2026, gaji di industri ini umumnya berkisar antara 10 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah per bulan, tergantung pada posisi, pengalaman, serta sertifikasi yang dimiliki. Bagi calon mahasiswa yang berminat berkarir di sektor ini, terdapat 13 jurusan kuliah yang paling dibutuhkan, yang mencakup berbagai disiplin ilmu teknik, di antaranya bidang eksplorasi dan produksi. Jurusan yang berperan krusial meliputi teknik perminyakan, teknik geologi, dan teknik geofisika. Lulusan dari bidang ini bertugas dalam eksplorasi cadangan, pemetaan bawah permukaan bumi, hingga manajemen reservoir dan pengeboran. Bidang pengolahan dan fasilitas. Untuk mendukung operasional hulu dan hilir, industri ini membutuhkan lulusan teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, serta teknik sipil. Bidang pendukung operasional dan khusus. Peran teknis lainnya diisi oleh teknik kelautan yang krusial untuk infrastruktur lepas pantai atau dikenal dengan OPSU, teknik metalurgi untuk integritas material dan pencegahan kerusakan peralatan, serta teknik fisika yang dikenal sebagai jembatan lintas disiplin ilmu teknik dalam menangani sistem kompleks. Terakhir, bidang manajemen dan keselamatan. Selain ilmu teknik murni, industri migas sangat mengutamakan keselamatan dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, lulusan keselamatan dan kesejahteraan kerja atau disingkat dengan K3 sangat dicari untuk manajemen risiko, serta teknik industri dan teknik lingkungan. Demikian Jabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Jabar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng sana sudah berjumpa nih dalam program Zona Petang yang menandakan sisa perjumpaan Bu Sufendi dengan Kerandeng Sena di Sajian Samarinda Marian pada hari ini. Tersisa 1 jam lagi Kerandeng Sena yo. Untuk itu agar Bu Sufendi tidak menyesal untuk mengawali Deng Sena di hari Senin yang penuh dengan ceria ini Kerandeng Sena yo. Bu Sufendi nanti akan menyajikan berbagai tips tentunya, dan juga sembari menunggu kumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah Allah akan berkumandang di jam 6 lewat 23 merian. Etan teringat dulu berbagai lagu islami.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dan dengan senang saatnya Hitam Nelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: الدامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
3: Bau banget.
2: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
4: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
4: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana di program Zona Petang pada hari ini. Ini ada tips seputar ide meal prep seminggu di bawah Rp200.000 lengkap dengan tips memulainya. Kerandeng Sana bagi Deng Sana yang belum mengetahui sebenarnya apa sih meal prep tuh Bu Supendi? Meal prep. Nah, kalau sama Deng Sana tuh kan tanya tuh ya biasanya. Meal prepnya apa gerang Bu Supendi? Nah, ulun nih kada tahu nah apa gerang meal prep tuh. Jadi Kerandeng Sana meal prep ini merupakan salah satu strategi cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus memastikan asupan gizi harian tetap terjaga. Dengan perencanaan yang matang, Etamni bisa menyiapkan stok makan bergizi untuk satu minggu dengan anggaran di bawah Rp200.000. Kunci utamanya nih, Kerandeng Sana terletak pada pemilihan bahan makanan yang tepat, porsi yang terukur, serta teknik penyimpanan yang memastikan makanan tetap layak konsumsi. Pendekatan meal prep ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup Deng Sana nih. Kalau bagi pemula, langkah termudah adalah memulai dengan menyiapkan satu jenis menu maha seperti sarapan atau makan siang selama beberapa hari ke depan menggunakan teknik batch cooking atau memasak dalam jumlah yang besar atau menyiapkan bahan yang sudah dipotong dan dibumbui agar praktis. Bagi keluarga, tentu fokuslah menyiapkan 1 hingga 2 menu utama dalam porsi besar sebagai stok makan malam. Sementara bahan untuk sarapan dan makan siang bisa disiapkan lebih awal untuk mempercepat proses masak harian. Dan yang terakhir, jika memiliki target nutrisi tertentu, maka makanan sebaiknya disiapkan dalam porsi masing-masing wadah. Hal ini akan memudahkan Etam dalam memantau asupan kalori, protein, dan zat gizi lainnya yang sesuai dengan target diet atau kebutuhan kesehatan Etam. Sebagai panduan praktis, Etam nih bisa mencoba variasi menu sederhana, namun yoh tetap bergizi sepanjang minggu. Contohnya nih, ada untuk menu siang dan malam. Etam bisa mengombinasikan bahan-bahan terjangkau seperti mie ayam. Oh, bukan mie ayam, seperti mie, kemudian ayam. Ini pikirannya Bu Supendi sudah pengen mie ayam maha nih. Iya tahu Bu Supendi lagi pengen mie ayam, iya tahu. Ulang Kerandeng Sana ya, ada mie. Tegak lepas itu ada ayam, ada sayuran contohnya brokoli juga bisa, wortel juga bisa. Kemudian ada jamur, telur dan juga kentang. Dengan menyusun jadwal menu seperti mie goreng, ayam sayur, sup ayam, tumis brokoli telur hingga kentang balado, tentu Etam dia hanya menekan biaya belanja mingguan, tetapi Juwayoh meminimalisir kebingungan menentukan menu setiap harinya. Demikian Kerandeng Sana seputar tips yang Bu Supendi sajikan dalam program Zona Petang di Merian hari ini. Seputar ide meal prep seminggu di bawah Rp200.000 lengkap dengan tips memulainya yang Bu Supendi kutip dari laman kompas.com. Kerandeng Sana sedang diterasa nih Bu Supendi telah mengawani Deng Sana di 5 jam terakhir pada hari ini dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah nelinga kami di RRI Provinsi Samarinda dan Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini Kerandeng Sana akan dikawani oleh Mbak Putri ya Kerandeng Sana dalam sajian Samarinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Tentu Bu Supendi ingin berpesan kepada Kerandeng Sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk dapat berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan juga bagi Kerandeng Sana yang pada hari ini tadi sudah beraktivitas secara maksimal, semoga apa yang telah dikerjakan pada hari ini tadi bisa memuaskan hasil yang maksimal Kerandeng Sana yo. Dan tentu hari esok masih ada. Jadi jangan berpuas diri, jangan berbangga diri Kerandeng Sana yo, karena Etam bisa memaksimalkan kembali di empai Kerandeng Sana. Nah, sebelum Bu Supendi mengakhiri perjumpaan Etam pada malam hari ini ada sedikit informasi Kerandeng Sana berkaitan pekerjaan perbaikan tub settler IPA Bendang 1 Samarinda
yaitu yang akan terjadi pada Rabu nanti 15 Juli 2026, di mana estimasi pekerjaannya ini lumayan lama karena ada yang senak 3 minggu, 21 hari. Jadi ini Bu Supendi menginformasikan jauh-jauh hari agar deng sana yang di rumahnya biasanya di ada penampungan boleh disiapkan saat ini agar di kehabisan tentunya selama 21 hari ke depan terhitung dari tanggal 15 Juli. Untuk wilayah yang terdampak yaitu di Kelurahan Lobahu, Jalan M. Said, Jalan Revolusi, waduh ini daerah Bu Supendi juga nih nanti kena. Jalan Suryanata, Perumahan Bukit Pinang, Jalan Kampung Pinang, kemudian Jalan Abdul Wahab Syarani, Jalan Solong Durian, Jalan Batu Cermin, Perumahan Samarinda Residence, kemudian Jalan Batu Besaung, Jalan Ring Road. Mana nih? Sebentar ya Bu Supendi, nempelkan matanya dulu ya karena di kelihatan di komputer. Oh, Jalan Ring Road 4 dan 3 kalau di salah nih. Iya, Jalan Ring Road 4 dan 3. Kenapa enggak 3 dan 4 gitu ya kalau di sana? Ya enggak apa-apalah, sama-sama maha. Kemudian pelayanan dari booster Abdul Wahab Syarani dan sekitarnya selama proses perbaikan selama proses pekerjaan akan terjadi pengurangan debit dari IPA Bedang 1 dan informasi gangguan pelayanan air di mengalir. Nah, hati-hati yang sana, ini sudah mulai lama nih 21 hari ya. Jadi bisa dipersiapkan mulai malam hari ini karena yang sana ya. Demikian untuk informasinya sedikit dari Bu Supendi tadi. Ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Nah, udahlah, di sana lagi perlu berlama-lama ya karena yang sana mungkin yang sana juga sudah bosan sama Bu Supendi, tapi jangan sampai bosan ya telinga RRI Perumahan Samarinda, karena selepas ini yang sana nanti akan dikawani oleh Mbak Putri. Bu Supendi pamit karena yang sana. Sampai jumpa di hari Rabu kalau di salah jua di waktu yang sama ya karena di sana pada meriang jua. Nah, mudah-mudahan lah di sana di bosan jua tuh nanti di hari Rabu. Oh, enggak. Bu Supendi nanti di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 meriang, Bu Supendi akan mengawali kembali di hari Rabu karena sampai Bu Supendi lagi rehat sejenak nih, mau pergi ke London ke Randeng sana ya. Jadi kalau mau titip-titip air pantai di London boleh lah ke Randeng sana. Bu Supendi pamit, selamat beraktivitas, selamat beristirahat ke Randeng sana, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan kehadiran rumah sakit swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara HM Sungkono saat meresmikan rumah sakit MK di Jalan Aji Mas Nandai nomor 69 RT 29 Tenggarong pada hari Minggu 12 Juli 2026. Menurut Sida, pemerintah tidak memandang rumah sakit swasta sebagai kompetitor rumah sakit milik daerah. Sebaliknya, keberadaannya menjadi bagian dari kolaborasi untuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat. Ia menambahkan pembangunan rumah sakit ini merupakan investasi strategis di sektor pelayanan publik yang diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas kesehatan tersebut dinilai akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrifnya bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrif? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum jadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.

akan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Apa kabar Samarinda, Pusumbo kembali hadir di ruang dengar Atom segalanya. Tentu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya Pusumbo. So tadi ada Busu Fendi ngawani Atom segalanya. Kali ini Mbak Putri akan kawani hingga Atom segalanya terlelap di Pulau Kapuk Pusumbo ya di hari Senin. Waduh, dah ketemu Senin lagi aja nih ya. Senin lagi ya. Ini terasa Pusumbo ya, udah tanggal 13 aja ya. Ngawani Atom segalanya di bulan Juli kali ini dengan informasi perakhiran cuaca dulu nih Pusumbo yo. Biar nyaman Atom segalanya berjalan malam ini ya, cuaca ternyata cerah berawan ini perkiraannya dengan kecepatan angin 7,9 km per jam Pusumbo yang bertiup dari arah angin tenggara. Untuk kelembapan udara cukup lembab Pusumbo 87%. Dan jarak pandang malam ini juga terpantau cukup baik Pusumbo sekitar 10 km. Informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman website nya bmkg.go.id Pusumbo ya. Dan kita beralih lagi ya Pusumbo dalam rangkaian Samarinda malam kali ini ke informasi selanjutnya. Nah, kali ini Pusumbo kabar dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur alias Kanwil Kemenkum Kaltim yang memperketat pengawasan terhadap peredaran barang palsu alias produk tiruan atau KW ya Pusumbo, KW super, dan di sejumlah pusat perdagangan, salah satunya ini yang menjadi tempat lokasi sasaran pengawasan adalah pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan. Nah, jadi kegiatan ini Pusumbo dilaksanakan pada Kamis lalu ya 9 Juli yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual alias haki serta mencegah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Nah, khususnya juga pada UMKM lokal ya akibat peredaran produk yang menggunakan merek atau desain tanpa izin. Nah, dari tim bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim yang melakukan pemeriksaan juga di sejumlah kios di pasar Inpres ini Pusumbo, petugas mengecek ya berbagai jenis bahan dagangan mulai dari produk tekstil, pakaian, aksesorisnya, souvenir khasnya juga Pusumbo yang punya potensi menjadi sasaran pemalsuan merek Pusumbo ya. Dan dalam kegiatan juga petugas ini menemukan sejumlah indikasi produk tiruan yang diduga dipasarkan tanpa izin dari pemegang merek resmi, dan pedagang juga kemudian diberikan imbauan ya dan edukasi agar lebih teliti dalam memilih produk dari distributor serta memastikan amun barang yang dijual ini punya legalitas yang jelas Pusumbo ya. Dan lewat pengawasan ini juga Kanwil Kemenkum Pusumbo berharap ekosistem perdagangan di Kalimantan Timur ini semakin sehat serta kawal mendukung pertumbuhan UMKM dan inovasi produk lokal. Demikian informasi kali ini, yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Eh bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap!

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: tanya apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
5: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa
3: taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
3: bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan langkah ini diperlukan, Bu Sumbo, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai lembaga pendidikan keagamaan yang memenuhi ketentuan dan punya tata kelola yang baik, Bu Sumbo, dan tentu KAWA memberikan perlindungan kepada peserta didiknya, Bu Sumbo, dan SIDA mengajak juga para pengasuh pesantren dan pimpinan lembaga pendidikan untuk membangun budaya keterbukaan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap anak didik. Nah, menurut SIDA ini, Bu Sumbo, keterbukaan bukan merupakan kelemahan ya, melainkan bentuk tanggung jawab lembaga untuk memperbaiki diri. Dan Kemenak juga, Bu Sumbo, akan memaksimalkan para majelis ya, Bu Sumbo, sebagai lembaga independen ya, Bu Sumbo, yang bertugas menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Dan juga tentu untuk menyusun instrumen regulasi yang lebih komprehensif, Bu Sumbo. Dan sebelumnya juga pemerintah sudah meluncurkan gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak, Bu Sumbo, di Satuan Pendidikan Keagamaan di Pesantren Al-Hamidiyah Depok ya. Dan program ini akan diperluas juga ke berbagai satuan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perlindungan anak didik di pesantren, Bu Sumbo ya. Informasi kali ini menjadi informasi penutup ya. Yang selengkapnya kalau Etam akses dalam laman websitenya rri.co.id, Bu Sumbo. Kini kita akan hadir lagi dengan beragam informasi seputar budaya, Bu Sumbo ya. Ketemu dalam sajian program Bahasa Perah Kendi ya, Bu Sumbo. Kita nikmati lagu selanjutnya. Kali ini agak galau-galau ya, dari Guyon Waton, ada Ko Iso yo ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Dia kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: di video atau dijadikan konten.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Koronin sana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Optimis ini disebut berdasarkan pada meningkatnya produk pangan nasional serta pembangunan infrastruktur pendukung yang terus dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara serentak di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat Juli 2026. Dikutip dari setnek.go.id, Presiden menegaskan setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sidapun juga meminta seluruh bendungan yang telah dibangun dapat dikelola sesuai profesional, maksud kami secara profesional, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekaligus para petani. Menurutnya, distribusi air irigasi harus dipastikan mengalir hingga ke lahan pertanian, karena petani merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Presiden menyebut bendungan yang diresmikan menjadi simbol pembangunan infrastruktur strategis yang akan terus dilakukan oleh pemerintah guna memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyariknya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Pro 4 RRI Samarinda, Kronens Anak yang Netam segalanya lagi masih dalam rangkaian Samarinda Malam ya. Malam ini perjalanan juga terpantau cukup lancar bos ombok ya. Hati-hati di jalan buat etam segalanya ya. Utamakan keselamatan etam galanya bos ombok, dan tentu untuk kurangi kecepatan ya. Yang lagi kejebak macet juga ya, tolong harap bersabar aja bos ombok ya, karena itulah jalanan yang ada di Samarinda ya, lumayan macet tuh bos ombok ya. Sampai kita di dalam sajian program Besepra ya, Bekesahan bersama dengan Bu Putri kali ini seputar budaya daerah bos ombok. Seperti biasa, banyak tradisi Indonesia yang bisa kita pelajari bos ombo ya, karena di setiap titik ya di Indonesia ini punya tradisi macam-macam ya, banyak tradisi adatnya, ada tradisi tega apa kita bertamu lah ya, ada tradisi setiap tahun di acara keagamaan, ada tradisi untuk manen sebelum panen juga ya, semua banyak sebenarnya tradisi, sampai tradisi tega apa kita membuat sebuah rumah tangga ya, alias pernikahan bu semua. Nah jadi banyak juga tradisi-tradisi pernikahan di Indonesia ya, yang mungkin unik gitu bu semua ya, orang luar tuh melihat wah ternyata tiga ini ya, kalau orang luar negeri kan tiga itu maha usombo ya tradisinya. Nah salah satunya kali ini ada tradisi dari Banjar adat Kartasari usombo ya, dia bukan Banjar ya, melainkan dari Denpasar Bali ya usombo, di Kelurahan Panjer. Dan di Banjar ini usombo, setiap pasangan yang menikah itu diwajibkan menanam pohon ya, menanam pohon sebagai bagian dari aturan adat atau awik-awik namanya Bu Sumbo ya, awik-awik ya, yang mulai diberikan dan diberlakukan pada tahun 2020. Nah aturan ini juga berlaku bagi warga Banjar Kartasari, baik itu yang laki atau yang bini Bu Sumbo ya, yang berasal dari Banjar tersebut. Nah tradisinya juga bukan sekedar seremoni mahal Bu Sumbo ya untuk tradisi pernikahan, tapi masyarakat setempat juga ingin menjadikan momen pernikahannya mereka ini sebagai awal kehidupan yang baru, yang juga memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadi dengan menjalankan tradisi ini, setiap pasangan itu Bu Sumbo yang memulai rumah tangga juga ikut berkontribusi menjaga kelestarian alam. Pasti ya Bu Sumbo, karena ini tradisinya yang baik juga ya, untuk menanam pohon bagi pasangan laki dan bini, suami dan istri Bu Sumbo. Nah jadi pohonnya juga bukan sembarang pohon. Ada pohon bukan sembarang pohon. Nih, jadi pohon itu Bu Sumbo yang di sembarangan ya dipilih, karena ada makna filosofinya. Nah pohon yang ditanam bukan dipilih juga secara cap cip cup gitu Bu Sumbo ya, dan jenis yang dianjurkan itu ada mulai dari pohon buah atau pohon perindang ya, tiga sawo ya, ketapang, tabuya Bu Sumbo ya. Dan pohon ini juga biasanya itu ditanam di depan rumah pengantin atau di lingkungan Banjar itu, kemudian diberilah nama sesuai dengan pasangan yang menikah Bu Sumbo. Dan tradisi ini itu punya makna yang mendalam nih ya, dan pohon ini diharapkan memang akan tumbuh subur ya, tega apa harapan rumah tangga setiap pasangan baru Bu Sumbo ya, supaya pasangan pengantinnya juga berkembang dengan baik, membawa kesejukan, kebahagiaan ya, tumbuh tegak pohon yang sida-sida tanam, dan manfaat juga bagi banyak orang. Jadi selain jadi simbol kehidupan baru, penanaman pohon ini juga menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan ya. Kita dah tahu Bu Sumbo ya, banyaknya pohon-pohon yang hilang ya, botak lah itu ya kebun kita Bu Sumbo. Jadi seperti penghijauan ya, atau reboisasi, upaya juga untuk mengurangi dampak pemanasan global Bu Sumbo. Ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali Bu Sumbo ya, tepatnya di Banjar Adat Kartasari. Nanti kita akan balik lagi Bu Sumbo, ketemu dulu sama lagu selanjutnya, adalah lagu Dayak.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Ron Diem sana, Busu, Mbo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Mbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Busu Mbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Mbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya, Mak.
2: Tolong bantuin, Pak, ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana kita lanjut lagi ya. Jadi melihat tradisi Banjar ya, Banjar adat Kartasari ini Usombo yang menjadi tradisi yang tegaknya bisa kita contoh ya, walaupun dia ada tradisi di adat kita Usombo ya, untuk memperingati hari spesial gitu di pernikahan Usombo, untuk menanam satu pohon ya dan diberi nama kita tegak itu Usombo ya. Dan ini juga jadi salah satu simbol kehidupan Usombo ya, kehidupan baru ya, untuk menanam pohon ya yang juga mengiringi pertumbuhan dan perkembangan pernikahan orang Usombo. Dan tradisi ini menunjukkan amun adat istiadat itu ya, kerondean sanak yang kita punya di Indonesia itu tidak hanya mengatur tentang hubungan antara manusia, tapi juga mengajarkan tegak apa manusia ini hidup berdampingan dengan alam Usombo ya. Jadi alam memberikan pada kita, kita pun juga memberikan yang terbaik pada alam. Nah, melalui aturan sederhana ini, tegak menanam pohon saat menikah ya, masyarakat ini juga diajak untuk meninggalkan warisan yang kawa dinikmati oleh generasi berikutnya. Pasti ya Usombo, amun pohonnya ini tumbuh ya subur, kan otomatis generasi berikutnya akan merasakan kan jua keindahan dari pohon tadi, bisa menikmati buah-buahannya minimal Usombo ya. Dan pohon yang tumbuh ini akan memberikan keteduhan, menghasilkan buah ya, sekaligus juga menjadi pengingat perjalanan sebuah keluarga yang dimulai dari hari pernikahan. Jadi ibaratkan dari bibit ya Usombo sudah dirawat, terus jadi tunas ditanam ya, terus tumbuh berkembang sampai membuahkan hasil ya Usombo. Dan di tengah isu perubahan iklim saat ini juga Usombo semakin berkurangnya ruang hijau, dan tradisi ini tegaknya yang dah Bu Putri sampaikan juga Usombo ya, kalau menjadi contoh amun pelestarian lingkungan itu kawa dimulai dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Usombo ya. Itu dia. Jadi nilai yang bisa kita ambil ya adalah amun kita membangun keluarga Usombo bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tapi juga tentang membangun kepedulian terhadap sesama dan juga alam. Dan sebuah tradisi sederhana ini Usombo namun syarat akan makna layak juga ya menjadi inspirasi bagi banyak daerah di Indonesia. Itu dia Usombo ya, informasi kali ini selengkapnya yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya bali.idntimes.com. Ini Mbak Putri masih akan hadir di Rondir Atom Kalanya. Mbak Putri kawannya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Jawa, kali ini ada lagu dari Guyan Waton, Pingal.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Koronin Sana Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah Kota Singkawang mempercepat pemenuhan kuota penerimaan sekolah rakyat, diantaranya melalui sosialisasi kepada orang tua dan calon peserta didik di Rumah Adat Melayu Singkawang. Kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman mengenai konsep pendidikan berasrama yang menjadi ciri program tersebut. Sosialisasi ini diikuti oleh sebanyak 132 orang tua beserta calon siswa yang menjadi sasaran program sekolah rakyat di Kota Singkawang. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami tujuan, visi, misi, hingga mekanisme penyelenggaraan sekolah rakyat. Kemensos saat ini masih berupaya memenuhi kuota penerimaan sebanyak 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Radik menjelaskan sekolah rakyat merupakan program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Selain menyediakan layanan pendidikan, sekolah rakyat juga menitik beratkan pada pembentukan karakter peserta didik agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mempaci adalah upacara adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Prosesi mempaci dalam pernikahan adat Bugis biasanya dilaksanakan pada saat menjelang acara akad nikah, keesokan harinya, dan dilaksanakan pada malam hari, di mana calon pengantin diminta untuk duduk bersimpuh dengan telapak tangan berada di atas paha. Ritual adat ini memiliki tujuan agar sang mempelai wanita dan suaminya kelak memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Proses penyucian dan pembersihan diri ditandai dengan cara menggosokkan daun pacar ke telapak tangan mempelai, kemudian menaburkan beras.
2: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Dua tau dak, banyak ame bahasa daerah gue yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Karena di sana saatnya kita nikmati drama legenda malam kali ini dengan judul Legenda Cupa Gerantang.
5: Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
6: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
7: Ayah Anda.
8: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
7: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
6: Kau mau terbang, nak?
7: Iya, Ayahanda.
6: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
7: Pesawat? Buat apa Ayahanda?
6: Katanya tadi mau terbang.
7: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
6: Maaf putriku, kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
7: Loh, kenapa?
6: Karena kunci rumah kita hilang.
8: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
9: Wow.
7: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Pati, cepetan.
8: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
7: Wah, cantik-cantik semua ya.
9: Kamu juga cantik, Putri.
10: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
9: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
10: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
8: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
11: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu diri lah.
10: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
9: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
11: Terus kita harus bilang wow gitu?
9: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
10: Siapa takut? Are you ready?
11: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
9: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
10: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
11: Iya, Pati Mangkunegara.
9: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
10: Ampun, ampun.
9: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
7: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
8: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
7: Wow.
8: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong. Oh, yeah. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
12: Susah ya, Gerantang? Di kota besar gini nggak ada uang.
8: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
12: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan berdanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
13: Cari makan di mana?
12: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
13: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
8: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
12: Ya udah deh, aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
13: Oke, hati-hati, Kak, semangat.
8: Beberapa jam kemudian,
13: gimana? Dapat makanannya?
12: Enggak, pelit semua. Jangan kan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
13: Oh,
12: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
13: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
12: Oke, Bro.
8: Dan beberapa jam kemudian.
13: Kak Cupak, lihat nih.
12: Wah, makanan. Ngutang nih?
13: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
12: Wah, kok bisa ya?
8: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
13: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
12: Beneran?
13: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
12: Siap.
8: Dan kemudian,
13: makanannya mana?
12: Kenapa sih? Ribut banget.
13: Makanan tadi mana?
12: Makanan?
13: Iya, kok gak ada?
12: Iya ya, makanannya mana?
13: Tadi di sini.
12: Jangan-jangan.
13: Apa?
12: Dicuri.
13: Dicuri?
8: Sebenarnya sih gak dicuri ya.
14: tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir sama lah dengan cerita ini.
12: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini. Kok bisa, Kak? Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
14: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya, kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
12: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
10: Oh iya?
12: Iyalah.
10: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
12: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
10: Mau.
12: Ya udah, diem.
14: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
12: Oh, jadi ini tempatnya?
10: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
12: Loh, Patih, mau kemana? Woi, dasar penakut.
13: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
12: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, kerantan.
13: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
12: Udah, ayo pulang.
13: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
12: Kerantan, tunggu.
14: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
7: Wow.
14: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
12: Jurus meke-meke. Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
10: Aduh, ampun, sakit.
13: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
12: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
13: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.

0: sa ini. Sinar pun hancur.
1: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yeah!
2: Wah, si Kanadawa pingsan. Heran pun. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasa ini Kanadawa.
3: Berhasil kita, Kak? Berhasil?
2: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
3: Loh, kok aku lagi?
2: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
3: Oh, iya, iya, iya.
4: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
2: Yes, aku ada ide.
5: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
6: Iya, Kak. Tunggu, tunggu.
4: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
2: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
7: Gimana, Kak? Kalau kita aja yang duel?
2: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
7: Kenapa? Gak berani?
2: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
7: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
2: Pedas. Mataku perih.
7: Satu lagi jurus ayam taliwang.
8: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
4: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
8: Tati, habisi dia!
7: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon, jangan.
4: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
9: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
10: Iya, Nyonya Grantang.
4: Grantang dan Putri Dewi Sekar Nitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dengan Indo-Indo ya malam ini. Seperti biasa sudah terhubung juga lewat telepon WhatsApp bersama dengan Indo City malam ini ya. Akhirnya berjumpa kembali dengan Indo City. Assalamualaikum Indo, selamat wani.
1: Waalaikumsalam, selamat wani.
0: Agak kareba Indo.
1: Alhamdulillah, kareba madece.
0: Alhamdulillah. Di mana kita nih, lagi di rumah apa lagi jalan-jalan nih, joka-joka?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Lagi ngenakin badan ini yang dari tadi pagi enggak ada enak-enaknya, enggak ya. Tahu kenapa.
0: Itu kurang makan ini, Indo, kapurung.
1: Abis mau kayak apa, mau bikin kapurung, mau mencari ikan itu ndak ada sekarang lah. Aduh, kalau ikan.
0: Aduh hai, iya lagi ndak ya, ikan layangnya juga mahal-mahal ya. Jarang juga.
1: Iya, tinggi. Ombak tinggi. Nelayan pada takut.
0: Iya, betul Indo, bahaya ya. Jadi terpaksa lah kita makan ayam terus ya.
1: Yang kebanyakan ini ayam ini yang lebih manis ini, ayam, telur, mie.
0: Betul, mie sih.
1: Tempe tahu lah itu dia. Iya, dia betul. Yang paling laris.
0: Betul, sekarang aja tempe tahu aja naik Indo ya, yang 6.000 ya sekarang ya.
1: Nah, benar. yang tadinya 5.000 itu segede gaban, sekarang ini 5.000 itu setengah gaban aja lagi sudah.
0: Iya, yang biasanya sih tahunya 4 jadi 3 ya Indo.
1: Nah benar, sekarang ini pokoknya harganya itu enggak dinaikkan sih, iya. Tapi barangnya dikurangi, iya. Gitu, nah porsinya lah dikurangin.
0: Porsinya disulap ya Indo ya.
1: Ya disulap. Ya mudah-mudahan aja yang penting intinya mudah-mudahan aja sehat. Ayo Amin. Kita buka dulu.
0: Oke, silakan Indo.
1: Sila sirotama lebihku. Assalamualaikum, selamat wani. Agak kareba tuh. Masih lisa kampung. Karena podo pada madisi mana kita. Iwannya sirentuk sikiri acara favorita pentas ogi. Dengan tema malam hari ini. Lupa.
0: Nah, lupa itu ada di situ Indo. Temanya kita akan bahas sejarah ya.
1: Iya, sejarah perkembangan Tojo Una-Una.
0: Daerah Tojo Una-Una.
1: Iya, namanya Tojo Una-Una ya. Mungkin orang bertanya-tanya apa itu?
0: Iya, baru dengar kah atau masih asing atau seperti apa ya?
1: Jadi
0: seperti apa nih Indo? Silakan.
1: Kita membahas sejarah perkembangan Tojo Una-Una. Sebelum terbentuk ini ya, di daerah administratif modern wilayah Tojo Una-Una ini dihuni oleh suku-suku asli Sulawesi seperti suku Bare dan suku Ta'a. Fondasi pemerintahan adat di kawasan ini berakar kuat sejak berdirinya kerajaan Tojo. Pada abad ke-18 kerajaan ini memegang peranan penting dalam mempersatukan komunitas lokal di sepanjang pesisir dan pedalaman sekaligus mengendalikan jalur perdagangan tradisional di sekitar Teluk Tobi. Nah sebenarnya Sulawesi ini kan namanya luas kan terbagi berapa daerah gitu ya. Karena yang namanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara.
0: Yeah.
1: Jadi nama-namanya itu kan daerahnya itu berbagai macam ya. Sekarang ini karena gilirannya malam ini kita membahas Tojo Una-Una. Nah. Jadi kita nambah pengalaman lagi ya.
0: Iya betul Indo. Indo City kita ada tamu dulu Indo. Kita sapa dulu sebelum kita lanjut ya.
1: Oke. Boleh.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat wani.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Indo.
0: Nih, siapa dulu Indo?
1: Dengan siapa ini? Daeng siapa?
2: Gunung Indo, Gunung Rinjani Indo.
0: Nah, ada suaranya kah Indo?
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Ah, bagus lagi suaranya. Minggu kemarin dia tidak sempat masuk ya.
0: Iya,
1: kemana Daeng Rinjani?
2: Kemarin itu cuman monitor aja Indo, masih sibuk banget.
0: Oh, tor monitor ketua nah, ya.
1: Hilang muncul, ngilang muncul ini suaranya kenapa, Gran?
0: Kenapa seperti itu ya?
2: Nah, enggak tahu tuh.
0: Iya, begitulah namanya juga jaringan ya, karena kita menyapa laut udara biasa lah Indo, malam-malam yeah. Ketiup angin.
2: Ayo kareba Indo.
0: Indo agak kareba tuh.
1: Alhamdulillah karena Mama Deceng. Gimana juga Dendrin jadinya? Kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah saya sudah pulang Indo ini sudah di Samarinda Indo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
1: berarti nanti kalau di Samarinda ini betak sudah enggak pergi-pergi lagi kayak ini.
2: Masih lagi Indo, ada lagi Indo masih. Tapi mungkin 2-3 minggu kali. 2 minggu lah dari sekarang mungkin seperti itu.
0: Ah, tuh 2 minggu dari sekarang Indo, bukan 2-3 bulan. Kita biasa 2-3 bulan Indo ya, apa 2-3 tahun ini enggak.
1: Dia minggu aja.
0: Iya, emang.
2: Dua minggu aja. Ngumpulin barang Indo berangkat lagi nih.
0: Oh, tega itu. Iya.
2: Rencananya mau ke ini ke Jawa Barat lagi.
0: Wih, Jawa Beret, Jawa Borot. Jawa Barat.
2: Jawa Kulon nih.
1: Jawa
2: Kulon nih.
0: Kenapa Indo?
1: Ketemu KDM kah?
2: Mungkin nanti mungkin.
0: KDM Bapak Aing ya.
2: Iya.
1: Iya Bapak Aing. Penggemar beratnya enggak sih ini.
0: Nah,
2: betul. Ketemu nanti mungkin itu.
0: Nah, nanti kalau ketemu disalamkan ya pas lagi jogging gitu ya, Deng ya.
2: Betul. Nanti disalamkan deh.
1: Pengen banget aku anu rasanya itu nanya apa dia nah. Kayak apa sah anu dengan ada, KDM ini Pak ini
2: kan ada ininya ada nomornya Indo itu di iya. Ini kan ada itu di apa di TikTok ada kemudian di Facebook juga ada
0: di,
2: itu
0: media sosial ada di share sih nomornya iya. Ya
2: ada tapi, itu ada di Instagram juga ada itu
0: Tapi ntar yang angkat ini adminnya bukan KDM
1: iya,
0: langsung
1: soalnya.
2: Bukan KDM-nya
1: siapa tahu rezeki kalau minta tolong sama dia ya kan.
2: Betul
0: ya Allah jauh sekali mintanya ke gubernur KDM ya.
2: Iya
1: iya dong tolonglah janda satu ini Daeng.
0: Aduh gak ikut-ikutan deh saya kalau gitu. Lain ternyata yang diminta.
1: Ya itu nanti lah
2: carikan suami lagi ya gitu ya.
1: Wahid nelpon Yan.
0: Ini minta apa nih Indo? Katanya mintanya suami dicariin lagi atau mintanya pipis aja nih.
1: Enggak. Mau minta anu aja, minta pitis aja sudah. Oh, minta tolong.
0: Aja. Oh iya. Kalau suaminya enggak usah ya.
2: Minta pitis aja ya.
0: Ya, tuh pitis aja. Ini Daeng Rinjani mau lagu apa nih? Kita malam ini sebelumnya kita akan bahas sejarah perkembangan Tojo Una Una.
2: Nah, saya enggak ngerti Tojo Una Una itu apa itu.
0: Nah.
2: Tapi pendengar aja deh kalau
0: gitu. Oke deh kalau gitu sambil dengerin mau lagu apa nih?
2: Lagunya ini aja, Pakarena aja.
0: Pakarena lain ya. Oke, Pakarena ada dua versi nih, mau yang mana? Mau yang Maharani atau Irfan Suwadi?
2: Yang ini aja, yang cewek aja.
0: Oke, Maharani ya. Mm-hmm. Nanti ya kita putarkan Daeng ya.
2: Iya. Salamnya untuk iya. Semuanya aja dah.
0: Oke dah.
2: Pesan sama ini. Oke dah. salamnya untuk Mbok Nana ya. Apa Indo Nana? Yeah. Masuk Indo Nana. Yeah. Kan pesan kemarin supaya ikutan katanya. Saya ini saya ikut sudah.
0: Iya. Dah habis ini apa Indo Nana ikut?
2: Ikut kemana gitu enggak tahu.
0: Dia tahu empat ke Jawa Barat situ ketemu KDM.
1: Dia mau ketemu KDM, aku yang kepengen banget.
0: Oh ya udah bertiga kalau gitu, saya mah tunggu sini aja. Ya Kamal kak, ya Allah. Berenang aja berenang.
2: Kemarin aja pulang hampir tujuh setengah itu.
0: Iya kah, ya Allah. Hai. Bukan
2: ratus, bukan ratus, bukan ratus.
1: Tapi Jawa Barat itu panjang luas juga lah.
2: Iya betul. Kemarin kan saya ke Indramayu, ini rencananya ke ini, ke mana? Ke Purwokartanya.
0: Oh Purwokarta.
2: Purwokarta bukan Purwokerto, bukan. Kalau Purwokerto kan Jawa Tengah, ini Purwokarta.
0: Iya beda memang. Ya sudah kalau begitu semoga anu aja ya, lancar-lancar pokoknya rezeki di sana.
2: Amin. Siapa? Dukung siapa nih? Bola.
0: Terakhir sudah ini kita nih.
2: Perancis anu, Perancis Spanyol.
1: Penggemar bola ini berdua
0: ya. Tegaknya Perancis Spanyol. Sisa itu hak lagi. Amun Argentina nih tegak apa ya bubuhannya yo. Udah prediksi kita yo.
2: Saya kalau Argentina Inggris Argentina deh.
0: Oh iya. Iya Bang, busu nih parah cari yang menangnya. Udah pasti dah tuh. Ayo sudah dah, dia apa siapa mau apa Indositin di tahu lah.
2: Iya dah. Saya ikutan aja jadi pendengar aja.
0: Iya.
2: Deng Abdurrahim masuk deh. Iya. Deng Syukur juga tuh masuk deng ramekan.
0: Oke.
2: Terima kasih Indositin, Indo Putri, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah ikut gabungan.
0: Iya, Indo ini ada lagi tamu kita, sapa dulu ya sebelum kita lanjut nih. Halo, assalamualaikum, selamat wengi.
3: Selamat wengi, agak kareba Indo City si bawa Indo Putri.
0: Alhamdulillah, kareba madeceng.
3: Buraga buat ikut sama Indo di dengan gaga.
1: Enggak ada hujan ini.
0: Iya panas di sini, Daeng.
3: Ya.
1: Ini musim kemarau nya sama Rinda ini, Daeng.
0: Iya.
3: Oh, gitu.
1: Yang kita takutkan itu sekarang pokoknya kalau di Samarinda itu biasanya kalau musim kemarau begini itu yang ditakutkan itu apa itu nah, bukan anu ya, yang lainnya itu kebakaran.
0: Betul.
1: Biasanya itu yang di anu yang dijaga gitu nah ya kan diwanti-wantikan kebakaran. Belum lagi karena panas sudah panas kenceng lagi anu angin gitu nah.
0: Betul.
3: Oh, ada angin juga kan?
0: Kenapa Daeng?
3: Kalau siang hari kan ada angin juga kencang anginnya.
0: Betul. Beberapa hari kemarin tuh juga ada ya musibah-musibah juga ya itulah karena panas ya silau jadinya gitu siangnya.
1: Ya benar. Gitu. Banyak sebenarnya
3: kalau lagunya kan aja dulu
0: apa nih
3: kan sudah masuk itu ya dalam rilis itu Mata Pacaran Sopeng lagu daerah dari Kabupaten Sopeng tempat kelahiran saya itu sudah masuk itu kan
0: apa judulnya Deng
3: Mata Pacaran Sopeng Sylvia Ma penyanyinya
0: lagu Mata
3: kan ya, ada tiga saya kirimkan lagu kan di RI Perumpas Samarinda.
0: Iya.
3: Tapi sudah masuk itu.
0: Harusnya sudah masuk ya Daeng ya.
3: Iya sudah masuk. Mata Pacaran Sopeng.
0: Bentar kita sambil lihat nih Daeng.
3: Sudah masuk itu.
0: Sylvia Ma ya.
3: Iya Sylvia Ma.
0: Ya Ma.
3: Nah, dalam lagu itu. Nah, kan sering dibahas dengan wisata.
0: Iya.
3: Jadi di Sopeng itu ada yang saya bilang tuh teman di air panas leja. Nah dalam lagu itu ada di situ dinyanyikan magatungan seri leja minasa manguju desing leja itu teman di air panas leja.
0: Tempat wisata ya gitu ya?
3: Iya di teman di air panas leja itu yang tempat yang apa? tempat wisata itu nah. Sekitar 40 km dari kota Watan Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Seperti itu. Iya, dan ini kita ada lagunya nih.
3: Ada lagunya kan?
0: Iya, udah masuk ya pada Tia Baru nih.
3: Iya, Sylvia mah penyanyinya kan?
0: Iya, betul.
3: Nah, itu kan ada 3 lagu yang saya sudah kirim ya, sudah masuk dalam perilis itu dari Provinsi Samarinda.
0: Iya.
3: Nah, ada juga saya kirim itu matap apa bulu alauna tempe. Sudah masuk juga kayak itu? Belum.
0: Belum yang itu, Deng.
3: Kalau Aksana Ibu Kota Ikan Nusantara sudah masuk kah? Belum.
0: Apa? Apa judulnya, Deng? Aksana?
3: Aku Aksana Ibu Kota Ikan Nusantara.
0: Oh, itu belum. Yang itu belum. Oh,
3: belum juga ya.
0: Lagu pasar itu belum.
3: Iya, berarti saatnya aja lagu baru masuk.
0: Nah, iya lagu Selfie
3: Ama. Saya kirimkan. Nah sekarang kalau saya mau kirim lagu Bukit Jiwa pada malam ini bisa juga kah?
0: Kirim
3: atau
0: aja.
3: Sibuk? Masih sibuk?
0: Sibuk sih pasti ya, Deng ya.
3: Oh, masih sibuk.
0: Tapi
3: ya.
0: Tapi kalau memang mau disimpan dulu boleh aja, apa nggak apa-apa dikirim aja nggak apa-apa.
3: Kalau saya mau kirim ya.
0: Iya.
3: Judul lagunya nanti.
0: Oke. Okay. Tongan
3: Nasatawe.
0: Oke, makasih ya Daeng Abdurrahim. Ini nambah playlist lagu Bugis kita juga nih ya, sebagai penikmat ya, pantas
3: itu,
0: Bugis
3: tentu. Iya, itu kan maksud saya nih. Kalau misalnya lagu yang saya pesan dan ada di situ saya kirim.
0: Oke, oke, boleh.
3: Karena ini saya ini bukannya di Samarinda aja di Jambi, di Eri Perempat Jambi ya, di Eri Perempat Kendari, di Eri Perempat Ternate, banyak satu tempat itu.
0: Iya, oke Daeng, dengan senang hati kita tampung lagunya ya.
3: Iya, itu tempat kelahiran saya itu di Sopeng.
0: Siap, baik. Daeng Abdurrahim, malam ini kita akan bahas putar perkembangan Tojo Una-Una. Tahu tidak?
3: Iya, itu ya? Kabupaten, ya sebentar ya. Kabupaten iya. Tojo Una-Una itu di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Nah, tuh.
3: Kabupaten Tojo Una-Una antara lain ya. Kabupaten Toli-Toli masuk juga.
1: Iya, di Toli-Toli.
3: Kabupaten Toli-Toli itu dikenal juga dengan Kota Cengke.
0: Nah.
3: Karena banyak cengke di sana. Banyak kelapa, banyak padi. Tapi saya lihat itu anunya, ikan tawarnya kurang. Ikan laut banyak.
0: Iya, sesuai dengan lokasinya ya, Daeng ya.
3: Iya, tapi kalau kamu mencarikan ikan tawar itu, kita cari di parit aja.
0: Oh gitu, saking
3: iya,
0: bersihnya
3: tapi
0: kan
3: kalau
0: itu.
3: Di pasar, aduh, sulit kita temukan.
0: Aduh, susah ya carinya ya, Daeng ya.
3: Iya, pernah sampai ke sana. Pernah ke sana, ada nenekku dulu di sana. 3 bulan tinggal di laut. Merantau ke sana. Jadi masih hidup dulu, jadi saya pernah ke sana, ke Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Nah, itu termasuk tadi Kabupaten Tojo Una-Una. Itu di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Iya,
3: kan kalau sekarang di Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Iya.
3: Nah, itu kan. Jadi tadi Kabupaten Tojo Una-Una masuk Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Betul.
3: Termasuk tadi ada disebutkan tadi Indo City, suku Dondo. Nah, itu banyak juga di sana. Suku Dondo yang penduduk aslinya kan anak suku Kelly. Ya, nah, suku Kelly di Sulawesi Tengah itu ada itu makanannya, tapi saya sering dengar di RRI aja, di RRI Perumpak Palu. Namanya makanannya itu kaledo.
0: Kaledo
3: itu kaki lembu Donggala.
0: Oh, seperti itu. Ada singkatannya ya?
3: Iya. Gitu, nah.
0: Unik ya.
3: Tapi belum pernah makannya, cuma saya sering dengar dari Perumpak Palu. Karena sering bergabung juga dari Perumpak Palu.
0: Iya.
3: Karena banyak saya tempat bergabung itu. Indo City sama Indo Putri, RRI Pro 1 dan RRI Pro 4.
0: Iya.
3: Ya, nanti dibahas ya sama Indo City.
0: Oke, Daeng.
3: Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Siap.
3: Indo Putri, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Iya, kita masih bahas ya, Indo ya.
1: Iya, Daeng Abdurrahim. Sudah ikut gabungan. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Daeng.
0: Amin. Indo, ini ada lagi tanggung kita, Indo.
1: Tidak bisa dibaca
0: nih ya. Ini ada lagi, Indo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kareba Deng. Sehat? Alhamdulillah, Kareba Madeceng.
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Indo City juga ya. Kareba Madeceng, Indo ya.
1: Ya, Alhamdulillah, Kareba Madeceng.
4: Apa dibahas, Indo?
1: Ini apa itu perkembangan Tojo Una-Una.
4: Oh iya iya, pokoknya aku nyimak aja sebentar Indo.
0: Oke, boleh. Dan Is, kita mau lagu apa nih?
4: Lagunya sembarang aja, putar aja.
0: Oke, ikut ya Pak Karena ya.
4: Iya.
0: Oke.
1: Ya, sehat kan Daeng?
4: Alhamdulillah sehat Indo.
0: Alhamdulillah.
4: Siti sehat aja Indo. Indo sehat aja.
1: Indo juga sehat, cuman berapa hari ini ya, apa ya kayak kena mager gitu nak. Ya. Males gerak.
0: Ya. Ya ampun, sihir mager itu namanya. Mager lagi.
1: Ya itu. Pokoknya maunya bermalas-malasan aja gitu. Ya. Habis itu enggak ada yang mau dikerjain. Nanti kelaparan betul baru pergi cari makan.
4: Iya, tapi jangan terlalu banyak kan berdiam juga dong, sakit badan kaki.
0: Tuh.
4: Banyak kan berdiam tuh sakit kaki.
0: Iya, betul itu.
4: Olahraga.
1: Maunya sih begitu, aturannya tuh bangun pagi tadi kan, bangun pagi jam 7, jam 7 habis pokoknya bangun sholat, habis itu sambung lagi tidur kan, bangun lagi jam 8, jam 7-an, jam 8 itu. Habis itu enggak tahu ngapain, mau ngapain.

0: langsung lanjut dulu Indo ya. Sedikit-sedikit ya tema kita nih, pembahasannya seperti apa Indo? Lanjut lagi ya.
1: Dia di apa ya, suku sebelum terbentuk menjadi daerah administrasi modern, wilayah Toyo Una-Una dihuni oleh suku asli ya Sulawesi seperti suku Barae dan suku Ta'a. Fondasi pemerintah adat di kawasan ini berakar kuat sejak terdirinya kerajaan Toyo pada abad ke-18. Kerajaan ini memegang peranan penting dalam mempersatukan komunitas lokal di sepanjang pesisir. Nah, memang betul tadi yang dibilang Nianu ya, Dayang Abdul Rahim ya, tidak ada ikan, apa itu, ikan laut aja, karena memang di pesisir dia tinggalnya. Nah, kan nelayan ya, otomatis warganya banyak yang nelayan ya. Sekaligus mengendalikan jalur perdagangan tradisional di sekitar Teluk Tomini. Nah, Teluk Tomini memasuki abad ke-20, intervensi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, ada Hindia Belandanya lagi pula. Mulai mengubah pesta politik dan memecah tata kelola wilayah ini. Belanda menerapkan sistem administrasi baru yang membagi kawasan tersebut menjadi beberapa daerah otonomi lokal yang disebut Swapraja. Dalam perkembangannya, wilayah daratan Toyo dan wilayah kepulauan Una-Una dijalankan secara terpisah di bawah kepengawasan kontrolir Belanda dengan tetap mempertahankan struktur adat masyarakat setempat. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah melakukan reorganisasi besar-besaran untuk memperkuat kedaulatan negara, status wilayah Swapraja. Toyo dan Una-Una resmi dihapus, lalu seluruh kawasannya diintegrasikan ke dalam wilayah administratif Kabupaten Poso. Nah, Kabupaten Poso nih lumayan ini juga ya. Selama puluhan tahun, roda pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan arah pembangunan masyarakat Toyo Una-Una dikendalikan sepenuhnya dari pusat pemerintah yang berada di Poso. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat merasakan ketimpangan pembangunan yang signifikan akibat kendala geografi dan jarak yang sangat jauh dari ibu kota. Poso, kondisi ini memicu gelombang aspirasi dari para tokoh masyarakat, pemuda dan pemuka adat yang menuntut pembentukan daerah otonomi baru. Perjuangan panjang tersebut murni bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih dekat, cepat, dan merata baik bagi masyarakat daratan maupun di wilayah kepulauan. Secara geografis, kabupaten hasil pemekaran ini terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di bagian leher hingga semenanjung timur Pulau Sulawesi yang terhadap langsung ke perairan Teluk Tomini. Wilayah ini keperbatasan dengan wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Poso di barat, Kabupaten Morowali. Nah, utara di selatan Kabupaten Banggai di timur, serta Provinsi Gorontalo di utara. Pusat pemerintahan ditetapkan di Ampana Kota, sebuah kota pesisir yang strategis di daratan Sulawesi. Kota kata Una-Una ini sendiri diambil dari nama Pulau Una-Una, sebuah pulau vulkanik tunggal yang tersolasi di sisi utara gugusan kepulauan Togean. Di tengah Teluk Tomini, pulau ini sangat unik karena menjadi rumah bagi Gunung Solo, satu-satunya gunung berapi aktif di Sulawesi Tengah yang sempat meletus dahsyat pada tahun 1983 hingga menghanguskan sebagian besar pulau. Meski sempat dievakuasi total mini kepulauan Subur, kini pulau Subur ini telah berpenghuni kembali dan menjadi bagian dari Taman Nasional Kepulauan Togean yang diakui UNESCO sebagai cagar biosfer dunia. Kabupaten Toyo Una-Una merupakan hasil kristalisasi sejarah panjang yang menyatukan dua

0: entitas geografis berbeda melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Penggabungan nama Tojo yang mewakili peradaban daratan Sulawesi Tengah dan Una-Una yang mewakili identitas kepulauan vulkanik di Teluk Tomini menjadi simbol persatuan yang kokoh. Kemandirian ini berhasil memotong jarak birokrasi demi mewujudkan pemerintah pemerataan pembangunan dan pelestarian kekayaan alam serta budaya lokal yang sangat berharga. Nah, itu dia tadi ya temanya kita ini, dia sudah diakui di UNESCO ya.
1: Iya.
0: Bukan ini aja ya, bukan kaleng-kaleng lo ya, toko Una-Una ini.
1: Oke, nanti kita akan balik lagi ya. Kita kasih lagu dulu nih yang udah nangkring dari tadi, Indo.
0: Sudah menunggu mereka itu.
1: Iya, sudah nungguin nih. Dah, kita ketemu aja dulu nih sama lagu Pakarena dari Maharani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini mau kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.
3: Lagaligo, karya sastra terpanjang di dunia. Lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Karya sastra terpanjang ini berasal dari Bugis. Memiliki nama lain Sure Galigo, karya sastra ini memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Karya sastra ini dianggap sebagai kitab suci bagi warga yang menganut agama lokal Bugis, yaitu kepercayaan Tolotang. Kitab suci tersebut berupa puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. Lagaligo sendiri ditulis menggunakan aksara Lontara, yakni aksara asli Bugis.

0: Oke, balik lagi sama Indo City ya, masih terhubung lewat telepon. Indo masih ada, Indo? Halo, Indo City. Nah, kayaknya lagi ditinggal nih sama Indo nih. Halo, Indo City, masih adakah di sana, Indo? Iya, nanti kita tunggu lagi deh kalau gitu ya, kehadiran Indo City nemenin ya di malam ini. Yang mau bergabungan silahkan, boleh bergabung lewat telepon ya untuk menyapa, dan yang mau request lagu Bugis malam ini silahkan ya. Sambil kita menunggu Indo City ya, jadi kita kilas balik lagi nih tentang sejarah dari Kabupaten Tojo Una-Una. Sudah ada Indo City-nya nih ya.
1: Iya.
0: Iya, tadi kita sempat ditinggalin ya main di situ. Ini
1: yang ke WC, yang kemelot.
0: Oh, seperti itu. Baik, Indo City. Jadi Tojo Una-Una ini Indo City sendiri sudah pernah ke sana belum sih, Indo?
1: Kalau di Tojo Una-Unanya ya mungkin aku belum ya pernah waktu masih bujang ya, aku lewat aja. Tapi kalau daerah perbatasan Poso itu kan dari Sulawesi Selatan menuju ke itu, kita melewati Gunung Latimojong itu. Habis itu melewati hutan apa tadi, hutan cengkeh kan. Nah, hutan cengkeh, tanaman cengkeh, habis itu perkebunan di sana itu kayak ada yang berkebun centang, wortel, bawang prei. Pokoknya dari sana itu bawang merah, bawang putih. Nah, habis itu aku lewati aja ya, aku lewat dari situ, lewati Luwu, lewati Masamba, lewati banyak daerah-daerah yang dulunya ini ya, tapi sekarang kulihat maju sudah. Maju sudah. Kalau dulu kan masih pedalaman banget ya, masih pedalaman banget. Tahun 94 itu melewati daerah itu, perbatasan lewat Poso, karena jalannya juga belum terlalu bagus. Masih jalan apa ya, jalan antar provinsi begitu, belum ya, masih yang kayak ini di Kalimantan ini, masih berlumpur, masih
0: merah gitu ya,
1: berlubang segala di tengahnya itu masih berlumpur. Tapi sekarang masa nggak kayak gitu lagi. Nah, makanya sekarang itu di apa ya, diperlihatkan semua, sekarang itu dimunculkan semua, sudah sejarah-sejarah apa segala ya kan. Nah, sekarang karena mereka itu semua sudah bisa dijangkau dengan cepat, akses jalannya sudah bagus. Nah, sampai sekarang ini belum lagi aku belum lagi aku datangi lagi soalnya. Karena itu tadi ya, karena kita sedang berdomisili di Samarinda, dan lagi enak dan tenang-tenangnya ini di Samarinda. Enak kalau di Samarinda itu enggak ada pikiran mau ke sana kemari, itu paling dalam kota aja, muter sana muter sini dari ujung ke ujung, balik lagi ke rumah.
0: Iya, yang dimakan soto, cari mihun, kenyang ya pulang.
1: Nah, benar. Itu biasanya kalau sore-sore itu, apalagi kalau mau ingat itu, ada teman yang ngajak, ayo ke Betapus. Yang ke Betapus yang dicari itu gorengan sama itu, Bang, mihun.
0: Mihunnya ya. Hiburan healing-healing gini ya, healing-healing apa namanya, tipis aja, Indo ya. Yang murah meriah ya, aja.
1: Tipis aja. Yang penting bahagiain diri aja, sudah.
0: Betul itu, Indo.
1: Enggak usah bebani pikiran yang berat-berat aja. Nah, itu tadi ya, Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan hasil kristalisasi sejarah.
0: Iya.
1: Tuh, menyatukan ini ya, geografis, menyatukan entitas geografis berbeda melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Nah, 2003 ini sudah, kalau dihitung sudah 22 tahun ya.
0: 22.
1: Iya, 22 tahun sudah ini kalau 2003 ini. Nah, penggunaan Toyo ini mewakili peradaban daratan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu mungkin ya, kalau aku sih tahunya Sulawesi Tengah itu ibu kotanya itu Palu itu kan. Mm-hmm. Itu aja yang tahu saya. Kalau yang lainnya ini yang di sekitar-sekitarnya ini aku enggak tahu kalau Toyo Una-Una ini ada di daerah ini gitu nah.
0: Mm-hmm. Makin dalam ya. Makin dalam tentang wisatanya, tradisinya Indo ya. Nanti kita cari tahu lah Indo ya di next apa namanya Pantas Ogi nanti minggu depan mungkin ya.
1: Ya mudah-mudahan aja waktunya bisa ini kan. Karena ini kita semakin hari ini kuliah ini buat semakin di podcast ini waktunya ini kenapa kan?
0: Iya karena kan ada drama legenda Indo sebelum kita ke Pantas Ogi.
1: Waduh, legendanya lagi itu.
0: Iya, drama legendanya enggak tentu tuh. Ada yang durasinya 10 menit, 15 menit, ada yang 20 menit, ya tergantung dramanya.
1: Nah, kapan hari itu ada yang ini sebenarnya protes gitu. Kenapa nah, tuh? Ya kan masalah ini ya, anu legendanya ini ya, cerita legendanya ini. Apa sih ceritanya legendanya itu bilangnya bikin kas waktu aja bilangnya kita ini bilangnya mau mau apa ya mau maksudnya itu mau santai baratnya berkomunikasi tas ini tapi waktu terjangkau terbatas bilangnya gitu jadi kita itu was-was terus kalau menelepon itu harus benar-benar ini mengirit waktu ngejar waktu juga bilang jadi aku bilang ya, sabar aja aku bilang karena memang dari sananya sudah begitu aturannya juga sudah begitu mau diapa lagi gitu nah kita ini yang membawakan acara aku bilang kayak gitu yang membawakan ini aku bilang kayak gitu kita nggak ada wewenang ya buat mau ubah atau melanggar aku bilang kayak gitu atau
0: ikutin aja
1: aku bilang ya mau enggak mau kita harus mengikuti aja aku bilang kayak itu. Menerima kan kita ini cuman ibaratnya penyiar aku bilang kayak itu penyiar itu cuman alat untuk menyambungkan ke penggemar-penggemar aja aku bilang.
0: Nantilah ya dilihat lagi bagaimana. Ada kalau mau yang sambil dengerin ini juga mau gabungan ya, mau salam-salam, mau request-request lagu Bugis malam ini boleh ya. Mumpung masih ada Pantas Oginya ini ya, abis ini kan udah nggak bisa request gitu ya lagu Bugisnya, nggak tahu nanti kalau diberenggah ya.
1: Ya tapi mungkin yang anu ini mungkin kalau yang biasanya masuk ikut gabungan itu ndak put baru dia ndak minggu kemarin dia turun hari ini dia ndak ikut. Nah kemungkinan begini ya pertama mungkin dia aktivitasnya sudah ini ya jadi dia banyakin istirahat gitu loh.
0: Iya.
1: Pertama itu ya. Kedua mereka tuh kadang-kadang ngatur jadwal ya bagaimana apalagi ini kulihat ini tadi itu paling rame itu kemarin itu paling rame dia. Nah habis itu ini tadi ini kulihat emak-emak ini, emak-emak muda kan, mama tua kan, pokoknya nenek-nenek kan, mau pusing semua itu. Ada yang rapat ikut rapat dengan anunya dia menggantikan orang tuanya karena orang tuanya kerja, jadi neneknya yang ikutin, yang sebagai mama gitu nah, ya kan?
0: Mewakilkan.
1: Mewakili anaknya karena mereka kerja saat mantu-mantunya kerja gitu jadi anaknya itu dititipin ke emaknya jadi neneknya yang ngantar habis itu belum lagi yang PAUD ini belum lagi yang TK belum yang PAUD-nya belum yang ini aduh macam-macam ano dramanya.
0: Masya Allah Indo kita ada tamu lagi nih Indo.
1: Oke, ada
0: siapa dulu silakan Indo.
1: Halo, selamat weni.
0: Oh iya, selamat weni. Ini ada Deng Ari, Indo.
1: Ya. Nah, itu dia. Pantesan suaranya enggak kedengaran sama aku.
0: Masa sih? Kalau gini ada suaranya, iya, Indo.
1: Makanya pelan dia, pelan
0: suaranya.
1: Tahu aku itu kalau Deng Ar itu.
0: Deng Ar.
1: Mudah-mudahan sehat. Gimana sehat Deng Arinya?
0: Sehat. Sehat katanya, alhamdulillah. Deng Ari mau request lagu kah?
1: Ya.
0: Apa lagunya?
1: Coba-coba Deng.
0: Adakah yang ditahu lagu ini Bugis?
2: Bugis.
1: Ya, siapa tahu? Oh.
0: Apa?
1: Ada yang dipengen nih judulnya. Eh itu lagu Bugis itu Tunruk Muturusi itu bagus ya.
0: Tunruk.
1: Tunruk Muturusi.
0: Oh, mau Sandi yang itu. Ceng. Oke, okay. Itu aja Kak juga ikut ya dengar ya.
1: Bagus iya. Itu Deng.
0: Ya. Oke, Deng Ari, makasih ya. Mau sapa-sapa dulu buat siapa nih? Oke.
1: Okay.
0: Iya, makasih ya Deng Ari ya.
2: Ya.
0: Iya, katanya oke. Okay. Kayaknya ini Deng Ari jadi ini ya, apa yang gabungan terakhir nih, Ndo?
1: Kenapa?
0: Iya, karena waktu kita menipis. Iya, kenapa jadi kenapa? Karena waktunya sudah sisa sedikit ini.
1: Karena ini sudah 20 menit ini, iya. Kurang 2.
0: Iya, makanya itu kan. Sambil kita kasih kesimpulan juga, Indo, nanti kita kasih 2 lagu terakhir deh sebelum kita tutup pantas Ogi malam ini, Indo.
1: Iya, kesimpulannya apalah. Mm-mm.
0: Jadi bagaimana kesimpulan dari Kabupaten Tojo Una-Una ini, Indo, dalam perkembangannya nih?
1: Kalau perkembangannya ini karena
0: sesuai dengan tema kita ya.
1: Perkembangannya ya tepat bagus aja ya sebenarnya. Nah, cuman apa ya? Pulau ini pulau subur untuklah berkembang. Nah, kesimpulannya dulu kan pedalaman ya. Pedalaman Abid Abis itu daerah terpencil maksudnya gitu loh. Iya. Bukan sih pedalaman sebenarnya, daerah terpencil. Karena kan daerah pesisir itu daratan strategis sebenarnya bagus, cuman kan jauh kan dari kota kan. Nah, tapi setelah ini dievakuasi sempat dievakuasi ya. Ini pulau tersebut subur dan berpenghuni gitu. Dan sudah juga diakui oleh UNESCO. Nah, cagar biosfer dunia. Nah, menjadi cagar biosfer dunia. Nah, apa itu kesimpulannya ini? Kalau menurut aku sih ya ini maksudnya itu sudah berpenghuni lagi, berarti ada kemajuan pesat ya. Kemajuan pesat gitu. Nah, Kabupaten Tojo ini hasil kristalisasi sejarah yang menyatukan dua etnis tropis berbeda. Nah, sekarang kan sudah perkembangannya lebih maju lagi. Nah, itu aja sih. Kalau aku sih ya, menurut aku karena perkembangannya pesat sekarang sudah juga terakui oleh UNESCO ya, berarti lebih diakui lagi, lebih bagus lagi kemajuannya dan lebih meningkat lagi cagar biosfernya.
0: Iya, oke. Baik Indo, makasih ya. Kita sudah sama-sama belajar juga tentang perkembangan dari Tojo Una-Una ini, Indo ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan, Indo ya.
1: Iya. Iya. Aku anu aja apa tuh resign dulu. Aku tutup aja dulu, oh, iya. Sekalian. sekalian anu ya, sekalian putarkan lagu dua nantilah.
0: Oke, silakan Indo.
1: Oke. Sila surat sama lebihku letus sikir ya acara sweep ripa cepurang acara favorita pentas ogi ioni ya. Tena podo merasa terhibur manaki masih lisa bola masih lisa kampung. Salam aja buat semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali ya, dari A sampai Z. Apa itu da Indo City. Dan Indo City undur diri dulu. Iya. Mudah-mudahan pada merasa terhibur manaki masih lisa bola masih lisa kampung. Iya Indo City mara kacak punci milo sorok di ruang pendengar ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Indo City. Iya kalau gitu langsung aja kita nikmati lagu requestan ya dari Indo City juga dan ikut sama Deng Ari. Ini ada Tun Rukmutu Rusi.

0: Menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Masih di Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanek, saat ini kita nikmati kesenian budaya Lamut. Malam kali ini ketemu dalam episode 58.

la playa Ñalcanga. Caraña vi la pata y acá bajaba. Yo chapña ya.

gerakan di dalamnya menaji dalam kati seorang di tapiawan pak mempercayai kakang sinyo hidler kada bisa kalah perang berarti udah sadang hujan-hujan batu kada mati hujan-hujan senjata kada mati batu di lawannya perang senjata di lawannya perang patas pengunjar dan bujang busur lawan penjawan dua lah satu di dalam badannya satu di dalam botol disimpan di dalam liang.

berlang-lang siang hari malam berjaga-jaga di negeri Patriot Tanah Kerip. Oh, jangan nyampu serangan barat segera menuju balai melaga para tempatan. Raden Bujang Busur lalu bergamat meletek. Imbak Raden meletekinya pintu, lalu di dalamnya udang tiku yang ajaib kumpas yang isi den. Koyak anak-anak yang menikam, koyak yang menikam bayar paksaan, koyak bayar bunuh di bayar tikam badan. Kalau kalau mambil hanya kreang, sanak menikam badan sendiri. Ujangnya pusur imbak mendengar, rupanya akan nyagal kanak mambilnya kresnak bertikam badan. Ujar Raden Bujang Busur, ding, kakang Bujang Busur. Imbak kalau pinandu mendengar kakang bujangnya busur lalu membuka pintu dengan berteriak, cih kakang. Ini kakang kadi disangka-sangka kakang eh, kita bapak ya tamuan. Kiau yon, mati sepian kakang sudahnya mati. Dengar aku ditolong-tolong dengar oleh sang yang begon lamut dengar. Aku dibawa angin berkapit itu dengan menyeberang lautan, menyeberang sawangan. Kada gampangnya kalau ke barat timba, beragap lawannya Raden di punggul ocih kakang. Ini maka kakang dituyung-tuyung niwa kayangan kakang eh, sangka noyon, sampian kakang sudah kayanggang bayat apa kayanggang. Pas siang is kakang sinyuhide kakang yang mendatang ke sini kakang eh uyun tatap anak bayi.

yun kakang, ingat yan sampiyan kakang abujang buse. Ingat dah kuyo asay nagi kita manjadi yima manjadi hutan. Sampian manayukan buyung gayuda. Ya sakadakanak ya guyun bay biaki dua dan tiga. Itu penyemati bay sama kakang sampian buse bujang buse. Ini kan aku demi tujuan dengan kada handak pikiran dua tiga dengan tapi di apa itu dengan karena aku membela diri membela badan dengan aku dengan di seberang lautan sebenarnya sudah dapat bini lawan ading isunya hidulah dengan coba kadainya dengan menolong aku kada dapat mendapat tikam ini ada bisi anak bisi ading bini bini ngarinya nonah perlentisari itu dengan yang dapat menolong aku nang memberi penyawaannya nang dapat aku mengambil penyawaan sinyo hidulah di dalam lautan. Artinya di dalam lautan di pusat air dijaga naga laki bini itu kakangnya tu yang uang yang nang tu yang uang yaki-yaki kakangnya ujun kada sakit hati sampian dan bayi bini dua dan tiga asai sampian tetap yang badan ujun bah pakada tatap dengan beh tatap lo nikam dengan pindah kada tahu lagi dengan ibarat gilian dengan bilikam dua malam lawan siading dua malam nikam dengan telu malam lawan siading dua malam karena nikam bini asal bini tua

ngebantal macan jenggalar kata neronda. Inyaratan ronda di balai melegai nyemdangar suara uang lanang-lanang. Inya berdua bilang sanak, ujanya, hei, singa jenggalar. Apa kakang macan betala? Oh, aku mendengar ada bujilan lelaki, ada bujilan uang lanang-lanang. Oh, dia kadang-kadang nyeduh buju-buju orang kalpinya, sinyo hidler, oh. Wah, lama sinyo hidlernya payah, kira nih. Apa nih kalau pikir kalau sinyo Hitler? Ujar macan bentala, kakang sinyo gegala kalau sinyo Hitler. Coba-coba kita lawan perang berarti biar kita mati. Apa ya ini naik dengan barat juga sama-sama sedia pedang di pinggang menyasar naik. Mencabutnya pedang singa janggala macan bentala. Apa ya barak pintu didengarnya suara, oh dia Raden kita nih. Pintu dengan barisga. Raden, Raden, sampian kakang bujang besur. Pak, paman, ulon, paman, pak, sampian jang geger. Itu sinya Hitler sampian ronda dia. Hei, lawan pedang bercabut sinya Hitler. Kada apa, paman singa jenggala macan bantala, sampian jang kuatir, jang kair, paman.

Rupanya bapak-bapak sukanya karidangan barat segera bujang ayah besar. Dia punya besar paman, sampai pura-pura aja paman kasana maturakan. Paksa perjagaan artinya lo sinyo Hitler. Kena ulo menutup jalan belakang. Lalu hanya turun singa jenggala dengan patehnya macan pantala. Jauh-jauh sinyo Hitler mengangkat tangan. Oi, paman pateh! Singa pantala, macan jenggala. Apa mesti bendara sinyo Hitler? Ah, apa jagaan? Lah jagaan ini pun bagus saja, Bang. Kada apa-apa. Hah?

Ini perekat yang dua lakinya istri menuju pasir panang alon-alon. Lalu tak kajut si Joe Hitler melihat ujah Sunar. Hei, si Joe Hitler, kapan nih kamu datang? Ujah si Joe Hitler, hajaram kakang ulur datang kemari. Ah, ikam, apa yang kamu datang membobi nih kam? Ini kakang artinya si Joe Hitler, ulun datang membobi nih ulun, ulun menyahakan bini ulun sempian. Ulun angkat tangan kada melawan ulun si Joe. Ah, bagus! Jika ikam lagi semalam menyerahkan, kada banyak prayat, banyak matian. Ini kada gampang, banyak nama matian sudah perang perintah Yuda. Hanya ikam bujang busur menyerah berdiri. Inggi bujang busur kakang si Joe Hitler, ulun angkat tangan dan sempian menyerah. Ambil bini ulun. Si Joe Hitler nimbak mendengar kada gampang, si Joe Hitler bujang busur. Ha ha ha ha ha. Ah, jika semalam ikam meninggal, menyerahkan, hei, potong kada apa-apa.

lawan unya galuk undangan intan ka Semarang. Sinyoknya kedelea ewar kana ka mamingkut tangan. Lalu dicalukkan di dalam kantong, lalu ditawen nah sabutnya. Sinyo Hider bae melihat penyawannya di tangan bujang busur kada gampang Sinyo Hider. Lemah urat tulang Sinyo Hider. Sinyo Hider menggetar. Punya Sinyo Hider, oh bujang busur. Ampun, aku ampun bujang busur pelinggom. Aku hampas nah, bapak yang nak dihampas Raden kan gampang lemah liutnya, tak dungkul sama sekali duduk. Itu sunyah itu lerka daya upaya lemah uret dan tulang.

Ujarannya Raden dengan para segera ujar dan bujang besar. Eh, Kakang, ayo berdiri. Kakang Sinyo Hidler. Sinyo Hidler, karena kau berdiri menghatar urat tulang. Lama seru berbatang tubuh. Lama urat tulang karena kau dayok payah. Ujang ayah buswa amar. Mesam-mesam taratawa. Eh, Kakang, ayo berdiri. Ambil binulon. Pak, ampuni aku, ampuni. Ampuni aku bujang besar. Artinya aku minta ampun bujang besar, bujang-bujang minta ampun aku. Tumpat tujuh turun aku hendak mengambil bini kamu lagi. Kalau kamu bujang besar hendak mengambil nah. Wah bujang besar, deng bujang besar. Aku tumpat tujuh turun kan hendak mengambil bini kamu lagi. Kada ketujuh lagi aku bini kamu. Kada ketujuh aku melihat. Bawa ke sana bini kamu kada anak melihat deh. Jangan aja bujang besar, ambil aja bini nah. Nah ambil, ambil. Jangan, berpajam Sinyo Hidler melihat. Aja sinyo Hidler aku melihat bini kamu lagi. Rupanya sinyo Hidler bapak ya disulakan bangkit menggatar gantar bangkit. Ujarin sinyo Hidler deng bujang busur. Apa kakang sinyo Hidler nah demi ini aja dengan sudah. Aku dengan menyerah lawan ikam tujuh turun aku kada melawan lawan ikam lagi. Kada melawan orang pelinggam tujuh turun aku bersumpah. Saksi ku anang betara lawan sang yang menang lawan aji betara guru di walam. Jamin aja dengan sudah beriakan aja lo aku sudah penyawanku itu limbah ikan beriakan aku anak edar kembali. Wah kada bisa ujung-ujung musuh beriakan penyawannya tatap penyawan di tanganku. Nah jamin aja dengan ujung musuh ikam rasaanku dengan maukah kalau kutukari umpamanya lawan negeri aku tukar ceh ujung-ujung musuh negeri ini kan kita perintah kan kita beri makannya rakyat yang banyak ini. Kalau bisa, ku tabus lawan amas intan jumantan yakut nilam biduri. Lama di negeri ini ujung-ujung busur banyak yakut nilam biduri jambur semen cukup. Artinya di bari negeri kada mau ku ujung-ujung busur, bari rakyat kada mau jua. Di bari amas intan jumantan kada mau jua ujung-ujung busur. Sebab negeri patriot tanah krim artinya kaya sugih semuanya nurang. Tapi sungguh kaya hidup rakyatnya banyak hidup sederhana. Sugih kada rakyatnya. Susah kada sederhana hidupnya. Oja Sinyo Hidler ding demi tujuan dengan di negeriku dengan rakyatku dengan banyak sederhana juga hidup. Kada juga kadangan kekayaan dengan sederhana berataan. Nah, sukar kalau macam itu apa sampean kalau hendak ngurup apa? Nah, demi aja dengan sudah aku pikirkan dengan aku ada di sidang sana. Aku ada di sidang sana bini-bini ngarannya nonah perlengkes sari. Kam bisa dengan kuhurup pakai non ading kam ceh. Kalau ading kau nona perlahan kesari kam dengan kalau melihat kam ceh kacar liur kam. Ada ngejam-jam busur melihat dulu bini-bininya kayak apa cah. Kada tahu dengan aku ni kada ingat dengan tabuh lukisannya. Jaku tabuh gambarnya kam melihat lawan si ading cah beliuran kam. Ngejam-jam busur kali yang mau baik mau ya kok kalau yang kada baik kada apa nekat dengan. Adingku nona perlentes hari kam ceh kalau nyoba pakai ini kemertahui lagi. Nah aku harap ding bujang besar jangan sampai dihampas sementara aku tulak ke negeriku hendak mengambil adingku hendak kurupakan dengan penyawaan itu aku ambil adingku tinggal loni kam lamanya bagus ya bujang besar teman-teman ceh ikam dengan kalau melihatnya akan tahu lagi bujang besar kalau melihat adingku ceh lihat ya hidungku ini mancong kalau. Jua hidung ading kau kam lihat tulur muka aku sama tu. Ayah jadi ujang besar periksa anu ambil dulu nama campur orang nama campur ini bininya. Itu kau harap dengan jangan sampai dia kampas dengan sampai aku kasan ding memboya ading kuno nak perlentes cari. Anda aku kurupatan. Aduh kenyataan dengan ujang besar orang paling gam. Tobat sudah tujuh turun kada melawan orang pelinggam. Baik ujang-ujang besar lamanya itu ayo tulah keberangkat lakas kakang artinya Sinyo Hidler. Sinyo Hidler bapaknya dapat izin kada gampang Sinyo Hidler mengarahkan rakyatnya.

di negeri air perak bila pertekannya kapal dengan barah segera. Alam sampai baik-baik si Nyuh Heder lompat lebih dahulu. Ia nyapuka si Nyuh Heder dengan barah segera menuju pala melagai manggak muku. Ianya jauh-jauh bakiau adingnya. Ding! Ini nih kakang datang, ding. Nona perlentesa di pura-pura terkajut. Cik kakang, supaya kakang datang, kakang saya amat. Ia dengan selamat aku dengan. Ya naik kakang, lalu naik si Nyuh Heder dengan barah segera. Bapak ya datang berjabatan tangan. Pak, ding. Apa kabar ya kakang? Ding, kabar baik dengan. Ini kabul ujuran dengan kakang. Kabar baik kakang datang. Kakang dengan anak berdadat, sanak Heder kembali lakas. Ikam dengan anak kubawa dengan. Macam apa ding? Macam apa kakang sempin memboyun kakang? Nah, demi ini dengan. Ini bujang busur, musuh kurang peringkap dengan. Dikesaki menderguna. Penyawanku bisa dapatnya yo, bukan pikirkan tentang dapatnya penyawanku. Jadi salah satunya dengan cuma ikam menolong lon aku. Ikam dengan hendak merupakan lawan artinya merupakan lon penyawanku. Lebih ikam mau lon bujang busur. Kali ikam mau lon bujang busur dengan selamat tam kakang to. Kada apa-apa kakang. Bila kakang kada ada rupanya kakang berdihampasnya. Nah, mati am kakang.

ada jua tambah berpikir. Ujui aja kakang ada tambah berpikir. Jadi pikiran satu menjadi dua dan tiga. Nyaman ujun soyangan kada berpikir apa. Cah, jangan dengar, jangan. Ikam dengar, nah, kadingat pang, aku tadi ngadengar. Cah, kadingat aku bawa fotonya. Kali ikam melihat dengar bujang busur dengan cah. Ikam kada tahu lagi. Barangkali titik kemdiur. Bujang busur peringkam dengan pah. Sederhana orang nggak. Sedap manis, sederhana. Siapa nih ngam melihat bini-bini, melihat bujang busur, ceh, ikam kadada, kada cinta, kadada, kada ketuju dengan. Oh yang sebenarnya kakak ikan enak bayakin nyaman soyangan, cah, jangan, jangan, jangan, aku harap dengan, artinya kakak minta tolong. Siapa bang, dia menolong lagi lampada ikam, dan senak ngam bini-bini, satu-satunya, ikam aku kalau kita, saudara setambun ya kalau, saya ibu sebapak kalau. Ingin bang kakak ngayak seibu sebapak yun, tapi yun kada hendak nyaman soyangan pada bayaki, jangan dengar, jangan, kasihan dengar, lalu kada hendak lagi dihendak-hendak akan dengar. Lakas ting, jangan lambat ting, tulung kakak ngadengar, alam nikam kada menolong.

tay dâu yun các ngài yun mà dệt dùi anh nha bảy các anh đã nhưng mà bảy cũng cần hành đắc chứ đen cam làm cả bảy dệt ngay tại ngàn sự tuổi là gì nếu mà pakai nang bapak gua sikap dengan itu rok nang habang hijau tu bawa lalu para jalan di bawahnya adingnya dengan labara segera oh bersilir-silir di pakaian kada usah kakang ini cukup aja kakang pakaian hayi-hayi ceh deng ini dengan supaya nekat melihat minyak harum tadi kompak kakak ketiak minyak harum jangan pinano ada duklonya di bawah sama sekali. Malum

beli tanah gerendangan membara segera ujian si Nyuhaibar, deng. Ayo deng, berpakaian baik-baik dengan. Ada usah kapain ini cukup aja. Wah, sudah dua hari kan besar-besar dengan biar ganti. Ada duanya melihat kamu jam busur kacar-kacar dua pang. Cukup aja kakak main kado sebab saya yang bayi memang kakak aja. Deng, besarin. Dengan laskar

jauh-jauh Sinyo Haidar mangkat tangan berdahulu. Singa jenggala macan betala membalas lalu. Ujah singa betala, jatuh perpan, persilakan masuk Sinyo Haidar. Lalu masuk Sinyo Haidar membawa adingnya.

mana sih nyok ngebler? Kakang, si nyoder duduk kakang. Iya dek, bujang busur aja dek. Bujang pertentangan dengan lawan dingko. Sama pada bujang pertentangan, sama pada barat tunduk. Rupanya galuh tunduk sebakas. Rupanya kakaknya menggawi lawan adingnya menyuruh mangkat muha. Adingnya mangkat tunduk, pindah sepan-sepanan, pindah malu-maluan. Nah, ding bujang busur. Ini dingko, adingku nanah perlentis hari dingko. Dengan kali ikam mau ikam bujuk penyawan itu tinggal ajing kursi ini lagi ikam artinya urup akan dan serah kunang bini-bini mudah-mudahan ini ikam sama-sama setuju rupanya radeng bujang besurang paling gam ini memikir sebenarnya dasarnya tunduk sebujurannya memang dasar tak

si Hedelar, terima. Uja senyodan, Hedelar, deng, terima adingko nona perlentesari. Ianya sama pada barbar-barbar yang sama-sama berhurupan. Uja senyodan, nah deng, ini penyawanku dengan sudah ke tanganku. Adingku artinya aku lo nikam. Lalu nikam dengan aku harap dengan pada hari ini dalam negeri ini aku hendak naik pembayun membayunakan nikam. Supaya mengambilkan nikam macam anak raja-raja biasa, macam anak rejur. Atur peramatan Johan Pahlawan dan bang temu raja desa. Aku kena mengambilkan adingku menurut

tiga kali tiga malam ujar si Nyonya Hezadeng. Bujang besar, apa kakang Nadik? Ikam dengan sudah selamat, apalagi bini berdua. Cuma dengan aku pasan, aku nak edar kembali ke negeri air perak. Enggak kakang, mudah-mudahan sampian, semoga selamat kakang. Nah, demi dengan kalau berisi ada lawan apanya, tengah malam dini hari ada penyerangan di mana-mana, ikam pesanakan kanjang kakang. Pasti kakang datang, artinya menolong perang berhenti udah. Ini kakang gampang aja kakang lagi dengan ada pasanku dengan penghabisan nanti kamu. Pasan apa kakang si Miller? Nah, demi nek dengan ikam dengan antara lawan adingku, lamun rasa kada artinya kada senang lagi lawan adingku umpamanya. Sudah puas ikam lawan adingku umpamanya maharaku. Aku harap ikam jangan sembarang mahamputakan adingku. Jangan sembarang kamu meninggal adingku. Antarakan bujur-bujur ke negeri kesorang, serahkan lawan aku. Artinya ke negeri ku dengan ke negeri air perak. Ingge kakang ulun lebih tuju kakang kalau ada pelanapannya, mudah-mudahan kakang sama selamat pun lagi bini. Nah ding, selamat tinggal, aku anak kembali dengan

Ya, Senyum Heder, paman, fateh. Apal cepatnya nyawa karena penyesalan. Ulun pipar kurang tiga sakti menderguna. Akhirnya akan dimakan beseleboran. Sakit melusai peringkam. Ingin puan, ulun suka aja puan, sampian puan, sampian puan, harjo puan. Ipa sampian, harjo puan.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

kayo, Cindy. Kari, kari, kari. Eh, ito sana, ito sana. Tau, isi, iya. Saka kenapa rasa basi? Itu no saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu itu? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Perempat RRI sama Rinda Usumbo. Iya, malam ini mau puterin kawannya Tam Jalannya dengan lagu-lagu Dayak ya. Ini ada gabungan telepon, kita sapa dulu. Siapa di mana nih? Selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam, Cil.
0: Budayakan salam. Ini julak amang musuh.
1: Cil, itu yak mana gara lagunya, Cil?
0: Kenapa tuh?
1: Lagu Dayak apa ini?
0: Nah, ini Dayaknya campur-campur, Pang, inilah.
1: Oh, kira ulun Dayak Iban kah, Dayak Tunjung kah, Dayak Benuak kah?
0: Nah, itunya campur-campur
1: Dayak
0: Dayaknya.
1: Dayak Manyan kah?
0: Mm-mm, maka Dayak banyak pulang sub-sukunya.
1: Banyak Dayaknya nih.
0: Itu sudah.
1: Dayak Kalbar aja sudah. Kalau ada Dayak tuh Benuak ada lah.
0: Ih, yang mana lah judulnya? Nah, ulun nih kada tapi tahu.
1: Sama ulun juga kada tapi tahu juga.
0: Di sini ini tulisannya Dayak aja, Pang, anu busu.
1: Orang tulis catatan kaki strip.
0: Nah, di sini apa judul lagu sama ngaran penyanyinya aja itu, Pang. Ditinggalkan iyalah sama Mbok Tata.
1: Ada sembarang aja dah, yang penting lagu Dayak Kalimantan Timur.
0: Iya dah, adanya Leleng nah.
1: Leleng Tarus.
0: Itu Tarus kada apa-apa ya, dah. Ada Kak yang mau ini, mau Kak ini Sumpah Tua namanya.
1: Yang terakhir aja sudah.
0: Iya, Sumpah Tua ada tuh.
1: Nah, iya dah tuh.
0: Iya, kita dengarkanlah kayak apa gerang lagunya
1: ya
0: nih. Iya, dah.
1: Sapa salamnya lah.
0: Iya.
1: Buat Pak Suwandi.
0: Umay.
1: Mudah-mudahan mau masuk beliau ke sini nih.
0: Amun sampai.
1: Nugra. Nugra J, ini kawalan semua yang gue sebut nih. Nugra, mudah-mudahan masuk ke sini nih. Tapi nanti di acara pentas berbahasa Kutai, bahasa Banjar. Bapak Humaydi MAG, ini kawalan nih. Dia monitor juga nih. Pahaye Kubar masuk juga.
0: Busu, siapa lagi?
1: Pak Haryanto, masuk Pak Haryanto Kubar. Nah, Pak Ridwan masuk juga nih.
0: Iya, bubuhan Dayak tuh.
1: Iya, bubuhannya nih. Iya. Benar, banyak lagi bubuhan Tenggarong nih.
0: Oh iya.
1: Ini yang terakhir nih, Otoh Julak Serondeng.
0: Nah, siap. Spesial lah, khususon.
1: Iya, Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi. Dari WhatsApp nih sudah ada gabungan. Assalamualaikum. Selamat malam, khusus. Salam budaya. Iya, semangat hambat terus pokoknya, dah ndak guring aja, semangat terus.
2: Iya dah.
0: Iya,
2: mana cepat mulang kan.
0: Nah, itu sudah maunya Pang mulang dari tadi nih. Mengantuk sudah, ya Allah.
2: Sihan
0: le. Kawan nih, hak saya nih, biar hak sama jangkrik tuh sebelah.
2: Tuh, ini banyak jangkrik di sini, jangan cicak.
0: Lagi bernyanyi jangkriknya. Nih papa le.
2: Iya, ini ya teman di sini kok dia ada yang lain.
0: Wih, iya.
2: Hewan nah itu pun.
0: Itu kan nih papa meramii rumah.
2: Iya, malah kayak gitu tuh malah lebih tenang kok.
0: Oh iya, ada ini ya.
2: Suara kendaraan.
0: Tegak di Nina Bobo iya, busu.
2: Bocor.
0: Busu malam
2: kan makan. Ini orang kan biasanya kalau mau tidur masang suara air mengalir.
0: Wih, air mengalir, ombak berbunyi.
2: Itu biasanya tenang tidur tuh.
0: Betul, Pang juga.
2: Lagunya nomor 5.
0: Nomor 5?
2: Iya.
0: 5, oke.
2: Okay.
0: Iya, oke, okay, boleh. Nih happy sedikit lagunya nih.
2: Boleh, supaya kita nanti ngantuk kan.
0: Oh, boleh, pas jua. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
2: Itu untuk Mbok Putri, dia lebih nyetok.
0: Iya, terpusing-pusing sampai saya nih menahan ngantuk. Kesihan nyeleh. Ya sudah nih, mau sapa-sapa buat

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi, belakangnya siapa di mana? Selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Busu.
2: Loyo-loyo suara saya, Mbak.
1: Di mana kita nih, rumah kah?
2: Di rumah, tadi kan rumah anak saya tuh, Mbak, dengar ya itu.
1: Apa dia nui? Alat kucing kah?
2: Apa namanya itu, apa tadi ya dibersihkan ya? Oh, cari anu nih. Tutupnya resto tuh nama, ingat naruh dua-duanya kan barang halus.
1: Ya Allah. Ini papa. Banyak
2: yang gak di presto.
1: Nukar lagi ini ya, mau hilang.
2: Itu murah aja mah, itu 35 aja
1: harganya. Nah, itu sudah.
2: Ya, lagunya putar aja mbak ya.
1: Oke, umpat ya, apa aja yang ada.
2: Istirahat mulai,
1: iya.
2: Bola diada.
1: Istirahat juga pemainnya, siap-siap.
2: Iya, iyanya harus apa?
1: Harus fit.
2: Dibacanya bujur-bujur.
1: Betul, harus fit dulu, istirahat rest ya. Dulu.
2: Jadi nonton bareng kan di RRI kalau?
1: Insya Allah.
2: Allah, kencangin, anu bawa dompet mulai.
1: Bah, ndi lah saya.
2: Kuliner banyak kan?
1: Ndi usah lah, kan ada jebubuhannya traktir.
2: Iya. Kalau dulu mah masing-masing beli, mbok.
1: Iya.
2: Putri kan lo dulu kan belum siaran. Bisa saling kenal, mbok.
1: Iya.
2: Jadi Om Mamat kenalan, mbok. Dukung siapa? Dukung saya. Iya, siapa? Bawa aja makanan situ, mbok. Rame-rame kan. Nah, yang ketuanya tuh Bu Suwano, Rudi Mulyadi.
1: Beh, itu kalah kita.
2: Iya, terus itu Bu Su Dedi ini, mbok, keluar sama keluar tabangnya tuh.
1: Iya.
2: Sampai saya dari narasumber juga hari itu.
1: Iya, kisah-kisah
2: jam 10 sampai jam 10 ya. Di jam 10 sampai jam 11 setelah bola juga hari itu. Ya jadi saya tanggapi juga.
1: Oke.
2: Oke dah Mbak ya.
1: Iya Busu.
2: Mbak, Busu miseran dah anu Mbak, dah ngorok.
1: Iya kah, ya sudah amun tegak itu hak.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Busu. Kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Assalamualaikum, selamat malam. Salam budaya.
3: Salam budaya.
1: Budaya kan salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sama Mbak siapa ini?
1: Sama Mbak Putri.
3: Oh, Mbak Putri.
1: Iya, Mbak Reni.
3: Apa-apa kita?
1: Sehat lah. Apa kabar nih? Apa kabarnya nih?
3: Baiklah.
1: Alhamdulillah. Betul.
3: Betul.
1: Mora nih, kita malam ini lagunya lagu Dayak nih.
3: Iya. Lagu Dayak apa nyanyi itu?
1: Kita punya lagu Dayak dari Eva, Dinda, ada lagu dari Pabat Pibiu, ada Serudung Bura juga, ada dari Rini, ada lagu.
3: Ya, ini kok aja nomor 2.
1: Yang mana nomor 2? Apa Serudung Bura tadi? Atau Pabat Pibui? Yang mana tuh?
3: Yang tadi disebut tadi.
1: Pabat Pibui. Oh, itu kah. Oke, boleh. Sapa-sapa nyebut siapa nih, Mbok?
3: Sapanya buat Busu Mama tadi.
1: Iya.
3: Busu Ayu tadi. Busu Misran ii bujur udah guring orangnya. Sudah jam 11. Mbak ini tuh kalau pada tama berarti tidur.
1: Ii bujur.
3: Kalau dia masih mamik berarti dia lagi goreng kerupuk.
1: Waduh.
3: Untuk Mbak Nana.
1: Iya.
3: Ini Indah sama Kai Ola.
1: Iya.
3: Ini si Koko. Waktu udah tidur dia, kalau nggak tidur dia nonton ini.
1: Sinetron.
3: Mancing tadi.
1: Oh iya.
3: Salam beratan aja ya.
1: Oke.
3: Mbak Putinya selamat bertugas. Kalau pulik, hati-hati ya Mbak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni. Iya. Dengan lagu-lagu Dayak ya, ngonetam segalanya Busu Mbak. Sambil beristirahat juga malam ini ya. Hati-hati di jalan yang telinga ada lampar jalanan juga. Ya tetap utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan ya, tam segalanya ya. Aman mengantuk tiga Mbak Putri, kita kasih minum kopi dulu Busu Mbak ya. Ketemu sama lagu selanjutnya ada Sumpah Tua.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih di perempatan RI Samarinda Busumbo. Iya, tadi kita udah nikmati lagu-lagu yang Etam Gilanya request. Semoga tetap terhibur juga di malam ini Busumbo ya. Masih punya beberapa lagu ini Mbok Putri ya, sambil nunggu gabungan Etam Gilanya lewat telepon ini Busumbo. Kita lihat dulu ke Facebook deh, Amun Tega itu ya. Dari Facebook ini belum ada komen, kayaknya orang udah gorengan ya Busumbo. Hati-hati aja dah kalau begitu gorengnya ya. Jangan lupa ini ya, yang lagi siap-siap tidur sih sebenarnya Busumbo ya. Segala pintu dikunci ya, jendela ditutup ya Busumbo. Dapur dilihat lagi, kompornya masih nyalakan di itu Busumbo ya. Malam-malam cuacanya makin dingin lah ya Busumbo. Mbak Putrin kawani dengan lagu-lagu Dayak ya, dengan suhu udara tiganya ini lumayan dingin ya. Wah Busumbo ya, karena angin juga bertiupnya ini lumayan kencang ya Busumbo. Kelembapan udara malam ini udah mulai ini ya, berembun nih tiganya beberapa tempat nih Busumbo ya. 96% nih kelembapan udara kita malam ini. Hati-hati aja di jalan buat Etam Sigalanya Busumbo. Ini Mbak Putri langsung kawan Etam Sigalanya dengan lagu selanjutnya yang sudah di request nih, ada Leleng.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita,

Rompak terakhir Samarinda, Kron dan Sonic, ini satu lagu terakhir ngawane tamgalanya di malam kali ini dengan lagu Dayak, ada Tinga Anak Sakulah.

0: mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Berkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan uang. Banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyak

banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat. Suara Budaya Benua Etam.

Keran dan sonak dengan terdengarnya Rahmat Tadi Maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Putri Ayung bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar tam sekalanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi hari Selasa, 14 Juli 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Perempat RRI Samarinda. Kurandeng sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 20-22. Dilanjutkan dengan sajian lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Mupati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat, kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan program Dendang Mahakam. Hadir pula Halumnu Etam dan ditutup dengan program Ode Bekesah. Kurang dikandeng sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Bersama Mbok Tata, inilah Perempat RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bis

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf. Tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri ndak tahu urus.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan memperkenankan permintaan kalian, mengabulkan segala doa kalian. Berarti ujar ulama, Allah telah menjanjikan kabul. Cuma masalah kapan kabul itu kembali kepada Allah. Kita harus meyakini apa yang Allah janjikan, bahwa Allah mengabulkan permintaan kita. Meskipun nanti ulama mengatakan ada syarat-syarat doa, di antaranya adalah halalnya sesuatu yang kita makan. Karena ada di dalam sebuah hadis, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yutilus safar, yang telah melakukan perjalanan pengembaraan begitu panjang. As'ad Akbar, jaka bahasa kita, awak tu memberi maras, berdebu awak saking lamanya berjalan menjadi pengembara. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Ya Rab, Ya Rab. Ada sebagian ulama mengatakan Allah itu memiliki yang disebut dengan Ismul A'zam. Nanti insya Allah kita akan bahas. Sebagian ulama mengatakan Ismul A'zam itu adalah kalimat Ya Rab. Makanya para nabi itu banyak berdoa dengan kalimat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Dan banyak doa yang dimulai dengan kalimat Rabbi atau Rabbana. Nah, di situ dia berdoa dengan kalimat Ya Rob. Wahai Allah, yang konon Rob itu adalah Ismul A'zam. Tapi justru Allah Ta'ala, ujar Nabi, tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena alasannya mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram. Karena makanannya sumbernya haram, minumannya sumbernya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan barang-barang atau sesuatu yang haram, tumbuh besarnya dengan sesuatu yang haram. Maka para jamaah, sebelum kita bicara doa, maka wajib hukumnya kita memastikan kada masuk ke rumah kecuali sesuatu yang halal. Allah Ta'ala menyuruh kita semua nih sebagai manusia. Tidak Allah sebut dulu sebagai orang beriman, tapi sebagai manusia. Ya ayyuhannas, wahai manusia, ujar Allah. Ya kan Tuhan itu bisa ya ayyuhannas, bisa ya ayyuhalladzina amanu, bisa ya ibadi, wahai hambaku. Jadi di sini ujar Allah, wahai manusia. Kulu bimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini, makan aja. Tapi ujar Allah, yang pertama perhatikan kehalalannya, dan yang kedua adalah makanan itu baik. Namanya baik itu dari segala hal. Jadi tidak cukup hanya halal, tapi makanlah makanan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Nah, jadi para jamaah, syaitan itu seperti yang kita tahu, dia berjalan di tubuh kita di seiring berjalannya darah, dalam tanda kutip, artinya kada terpisah dari kita.
sebelum kita disuruh untuk tidak mengikuti syaitan, Allah menyuruh dulu makanan baik. Bagaimana mungkin orang bisa tidak mengikuti langkah syaitan kalau dari awal makanannya haram? Jadi ketika Allah menyuruh untuk menghindari jejak langkah syaitan, dimulai dari perintah makan yang halal. Satu. Nang kedua, ketika Allah bicara kepada orang beriman, Allah menyuruh ternyata sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah makanan yang baik. Nah, di sini kan ada disebut halal. Kenapa? Karena harusnya orang-orang yang beriman itu sudah jelas makanannya itu halal. Tinggal Allah ingatkan, selain yang halal, pilih makanan yang baik. Baru ujar Allah, washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Tuhan. Kalau kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya, bersyukurlah kepadanya. Perintah bersyukur itu datang nomor dua setelah perintah makanan baik. Jadi dimulai dari makanan juga sekalinya. Ketika Allah memandiri para nabi, para rasul, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, ay para rusul. Rusul itu kan rasul yang jumlahnya jamak. Ay para rasul. Apa ujar Allah? Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Makanlah makanan-makanan yang baik dan beramallah soleh. Coba lihat, lagi-lagi perintah beramal soleh kepada para rasul itu diletakkan setelah makanan yang baik. Nah, jadi para jamaah, mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita dari makanan-makanan yang syubhat apalagi haram. Karena kasihan kita, yang kasihan tumbang tumbalik begawi uyu disuruh-suruh orang dan seterusnya, tapi ternyata yang dibawa bulik bukan sesuatu yang halal, pastinya berdampak ke orang-orang yang kita cintai di rumah. Jika kita percaya bahwa makanan-makanan konon ujar dokter berdasarkan ilmu mereka, tanpa kita sadari makanan-makanan yang banyak mengandung minyak, makanan-makanan yang diproses itu kan pada akhirnya punya dampak ya, kepada kesehatan orang yang memakan. Meskipun mungkin setelah sekian lamanya baru terlihat dampak. Kita yakini itu, meskipun tampaknya seminggu dua minggu setelah makan itu kita sehat-sehat aja, tapi terakumulasi itu akhirnya setelah jadi kebiasaan kita bertahun-tahun memakan makanan begitu berdampak. Maka jangan dikira kemudian makanan-makanan dari sesuatu yang syubhat itu kada berdampak. La ilaha illallah. Jadi makanan halal ujar ulama adalah syarat di dalam doa, bukan adab. Bukan adab, syarat. Nah, lalu kemudian ketika berdoa kita disuruh memperhatikan beberapa hal yang besar kemungkinan menjadi asbab doa itu kabul. Salah satunya adalah igtinamul awqatil mubarakah, mengambil kesempatan untuk berdoa di waktu-waktu yang diberkahi. Contohnya hari Arafah, banyaknya berdoa, terutama orang yang sedang wukuf. Mudah-mudahan semuanya bisa berhaji insyaallah. Kalau kita wukuf kan puncaknya haji itu
adalah dari sejak zuhurnya itu sampai ke maghrib. Jadi terbalik, kita kalau kita porsir sebelum zuhur, guring habis zuhur. Terbalik, bukan di situ waktu wukuf. Nabi Muhammad itu berdoa, dikatakan dalam riwayat, dari sejak zuhur sampai ke maghrib Nabi itu berdoa. Di hari Arafah, di bawah daripada Jabal Rahmah itu, di Bukit Arafah. Yang kedua adalah Ramadan, juga di bulan Ramadan. Ramadan itu sebagian ulama mengatakan waktunya adalah sebulanan. Sebulanan. Kalau hari Kamis umpama, ada ulama mengatakan macam hari Senin, bahwa doa itu Allah kabulkan ketika orang itu berpuasa sampai berbuka. Jadi jam bukan hanya menjelang detik-detik buka para jamaah, tapi sepanjang waktunya berpuasa, bukan hanya detik-detik berbuka. Tapi Ramadan itu dasar sebulanan, siangnya, malamnya, paginya, sorenya. Yang ketiga adalah hari Jumat, dan yang keempat waktu sahur. Kayak apa waktu sahur ini? Maksudnya waktu sahur secara umum, bukan makan sahur. Artinya akhir malam. Nang pian bangun bersujud berdoa di akhir malam. Sekarang bayangkan akhir malam hari Jumat bulan Ramadan. Maginnya 10 hari terakhir pulang misalnya. Nah yang kedua, kalau pian kada bertemu hari Arafah atau Ramadan, karena ini kan betungguan setahun sekali, maka ada waktu lain yang terulang kapan pian lakukan, yaitu halatus sujud, yaitu ketika pian dalam kondisi sujud. Banyak-banyak di situ berdoa. Yang kedua adalah bainal adzani wal iqamati, di antara adzan dan qobat. Dalam hadis Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun, riwayat Imam Muslim. Ujar Nabi, sepaling dekat hamba dengan Allah itu adalah ketika inya sujud. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah di waktu sujud. Adapun menghadap kiblat, kalau bisa dalam keadaan suci, itu adab berdoa, bukan syarat.

Oh iya, para jamaah, kita disuruh bila berdoa itu nehep-nehep, kalau jarang baca itu nahap-nahap. Meskipun kita yakin Allah itu mengetahui ma fis sudur, yang dalam hati, tapi bila magun meminta juga, nahap-nahap meminta itu. Sebut apa sih yang pian minta. Jangan, ya Allah, pian tahu apa yang ulun inginkan, maka kabulkanlah. Umay, siapa nang badahkan Tuhan kada tahu? Tahu ai Tuhan memang. Cuma kadakah itu cara kita berdoa? Nabi Muhammad tuh setiap meminta sesuatu atau berlindung dari sesuatu, Nabi itu nyebut apa yang diminta, disebut oleh Nabi, jelas menyebutnya. Maka itu adab dalam berdoa, sebut jelas-jelas. Karena begini, dalam sebuah hadis, manusia itu, para jamaah, dia berdoa ada tiga kemungkinan. Makanya nanti di sini ada hadis Nabi SAW bersabda,

ujar Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, riwayat Imam Tirmidzi. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu kabul. Jangan berdoa itu maantara kabul juga kan kada yo. Atas arah tuan jadi kabul kabul kada ai, kada jaka itu. Berdoalah dengan penuh harapan itu kabul dan penuh keyakinan itu akan kabul. Bukan yang jaka ibarat main kleker tu serambangan. Serambangan tu yang mana kak kena sarahai, artinya berdoa aja sudah kabul kabul kada. Kita ini butuh kada lawan Tuhan. Jadi berharaplah dengan harapan yang sungguh-sungguh itu kabul. Yang kedua, yakinilah itu akan kabul. Nabi menyuruh yakin-yakin. Nah, lalu Nabi dalam hadis mengatakan kemungkinan doa itu ada tiga. Satu, bisa jadi yang inya minta di dunia itu dikabulkan di dunia juga. Itu kemungkinan pertama. Apa yang inya minta di dunia dibari di dunia. Ya Allah, ulun mohon kepada pian, ujar orang itu. Misalnya orang itu saat ininya mengontrak atau rumah menyewa, ya Allah berikan ulun karunia rezeki sehingga punya rumah, sehingga nyaman anak bini berkumpul segala macam keluarga. Kalau ada rumah seorang, berdoa lawan Tuhan macam itu, Allah akan kabulkan. Cuma kapan waktunya kada mendikte Tuhan kita, mudahan Allah mudahkan. Dibari Tuhan di dunia ni rumah itu berarti jadi kabulkan di tempat inya meminta di dunia ini. Tapi pastilah begitu belum tentu, kada semua orang sama. Namun di dalam penundaan itu ada hikmah. Kemungkinan kedua, bisa jadi Allah tidak berinya di dunia. Allah tidak beri, tapi Allah tangguhkan pemberian itu di akhirat dengan pertimbangan Tuhan, bukan pertimbangan kita. Itu kemungkinan kedua. Tapi kalau tidak mengabulkan, kada dikabulkan. Cuma di mana Tuhan memberi itu terserah sidin. Kalau ulun didatangi anak atau pian didatangi anak pian, bah, tukarkan pang bah motor listrik. Padahal anak pian baru kelas 2 SD atau baru naik kelas 3 SD, meminta motor listrik, tukarkan bah segini ulun sekolah. Lalu pian ini mempertimbangkan, anakku ini pakai motor listrik di jalanan, kalau inya kah yang berbahaya atau orang kah yang berbahaya? Ah, kada usah dah. Kaina aja nakai, bila ikam kuliah handak motor kaya apa bah tukarkan. Ketika pian menunda ini sampai inya kuliah, itu justru karena pian mempertimbangkan yang paling baik untuk inya. Bah, anak kelas SD atau hanyar-hanyar masuk SMP, jalanan tuh diulahnya kayak sirkuit. Apalagi munnya sudah bulik sekolah kompoi, bah, baik seorang hanang bakalah ke pinggir. Karena inya kada kayak kita berpikir, yang kalau kita mungkin bahari masih ketujuh ngebut di jalanan, tapi begitu sudah beranak, bebini, sudah cara berpikir itu sudah kada sama lagi. Kada terpikir lagi anak berkekebutan. Tapi anak-anak kelas 4 SD, kelas 5 SD, maka pian akhirnya putuskan, kada, abah kada nukarkan. Apakah pian kada sayang lawan anak? Kada. Tapi ada pertimbangan tertentu yang justru menjadikan pian menunda memberinya itu, menurut pertimbangan pian yang lebih matang daripada si anak. Nah, ketika Allah memberikan keputusan bahwa aku akan kabulkan permintaan hambaku, aku simpan, aku akan berikan doanya itu di akhirat, maka disitulah justru hakikatnya kita sangat membutuhkan pemberian Tuhan tadi, bukan di sini. Di sini pada akhirnya apa yang kita minta lambat laun usang. Berapa banyak ulun perhatikan mobil-mobil, koleksi-koleksi orang, saking kebanyakannya mobil atau ketuhaannya mobil, akhirnya mobil itu ya sekempes-kempesnya aja, terawat kada terawat. Begitulah barang. Rumah
Tahuam di Samarinda ni ada ka masih rumah nang dibangun orang sampai 400 tahun yang lalu? Siapa nang paling harat membangun rumah 400 tahun lalu? Mun 100 tahun yang lalu mungkin masih ada, mun 400 tahun yang lalu wallahu alam. Ganal rumah diulahnya nang kayak al-ma'ruf ni ganalnya oleh si bapak, oleh si mama. Beisi anak 9 misalnya. Begitu mati si bapak si anak, si bapak lawan mama, yang 9 orang tuh kada mungkin berkumpul di satu rumahnya. Karena yang laki beisi bini, yang anak bebini beisi laki. Kada akannya berkumpul di satu rumah itu aja. Akhirnya jalan tengahnya kayak apa, kita jual aja bagi duit. Ini rumah nang dibangun oleh orang tuanya dengan sangat mewah oleh anak atau cucu atau cicit dijualnya. Dan begitulah seterusnya. Pada akhirnya rumah yang mewah dalam waktu 200 tahun yang lalu hari ini kada dianggap orang mewah lagi. Akhirnya usang rumahnya, no, bongkar orang, ganti orang yang baru. Nah begitulah dunia para jemaah. Ujar Tuhan, aku ganti kena. Doanya itu dikabulkan tapi di akhirat. Itu kemungkinan kedua ujar Nabi Muhammad. Kemungkinan yang terakhir, yang ketiga, adalah Allah mengganti doa itu dengan Allah hindarkan dia dari musibah sekedar doanya. Allah jauhkan dia dari musibah. Makanya jar kita tadi minta tuh jangan alang-alang. Yang hebat-hebat sekalian. Karena sekedar itulah Allah akan jauhkan orang dari musibah. Bisa jadi inya minta, ya Allah jar ulun minta dalam bulan-bulan ini, minta misalnya 300 juta, 400 juta. Ini keperluan. Ternyata ada dalam ilmu Allah musibah yang akan menimpanya di bulan itu. Yang seandainya musibah itu terjadi, kada terpakai lagi nang 300 juta ini tadi. Kada ada harganya lagi kalau musibah itu benar terjadi. Maka Allah tidak kabulkan permintaan ini untuk menghindarkannya dari musibah yang itu. Itu kemungkinan ketiga. Berarti dari semua itu Allah mengabulkan sebenarnya doa itu. Cuma di mana Allah letakkan pengkabulannya dan bagaimana caranya itu dikembalikan ke Tuhan. Tidak mesti kita minta A dijulungnya A. Kadang mesti minta B dijulungnya B. Bisa jadi minta A diberi Tuhan B. Kenapa? Karena kembali kepada ilmu Allah. Baik.

Nah, tadi sebagai penutup kita bahas Ismul Azam. Ismul Azam itu para jamaah ulama sekali lagi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah kalimat Rob. Kalimat Robbana kah, Robbi kah,

Pandangan bahwa ismul a'zam itu sebenarnya adalah setiap nama Allah yang disebut sesuai dengan yang diminta. Kita sebut nama Allah yang pengasih ketika kita minta kasih sayang. Kita sebut Allah yang maha lembut ketika kita meminta kelembutan. Kita sebut namanya yang maha sugih ketika pian meminta kekayaan dan seterusnya. Itu yang ke sekian dari pendapat ulama. Tapi ulun tertarik dengan satu pendapat dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ja'far Shadiq ini anak dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu-satunya orang yang selamat dalam peristiwa Karbala dari anak laki-laki Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin ini anak dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Namanya Ja'far As-Shadiq. Beliau satu hari pernah ditanya, "Wahai Imam, saya ingin bertanya apa itu Ismul A'zab?" Sirin diam. Lalu Sirin berkata, "Nak, aku akan beritahu kamu itu apa Ismul A'zam. Tapi kamu mandi dulu di kolam itu. Setelah ikam tuntung mandi, ku beritahu ikam apa Ismul A'zam." Ya sudah. Inya berendam dalam kolam, inya masuk ke dalam kolam. Sayyidina Ja'far Shadiq menyuruh beberapa murid beliau yang lain umpat masuk ke dalam kolam. Tapi sudah dipesani beberapa pesan. Lalu lelaki tadi merendamkan tubuhnya ke dalam kolam, lalu bangun, lalu hendak naik, sekalinya oleh murid Ja'far Shadiq ditarik lagi ke dalam kolam. Diselamakan belang. Tokajuk-ajuk jadi selamkan, bangun ninya. Bebaya mengambil napas, hendak naik, tarik lagi. Begitu berulang-ulang, sampai nya merasa apa jadi aku dikarasi. Begitu aku hendak naik, aku ditarik. Begitu aku naik, ditarik. Mulai muncul takutan di hatinya. Jangan-jangan aku nanti dibunuh buahnya. Apa salahku? Apa masalahku? Jangan-jangan buahnya berniat kada bagus lawan aku. Ketika sudah bicara, tolong jangan anu aku, tolong lepaskan aja aku, biarkan aku naik. Tetap diculupakan. Batu dibiarkan bangun, bernapas, culupakan pulang. Akhirnya merasa putus harap sudah. Yakin mati juga memang sudah, dilamasakan bubuhannya. Akhirnya disitulah inya bergumam, "Ya Allah, selamatkan ulun dari mereka ini. Ya Allah, selamatkan ulun dari mereka ini." Sambil tuh nang termasuk ke banyu, kena naik, masuk ke banyu naik. Begitu mendengar ucapan tadi, maka murid Ja'far Shadiq langsung melepas. Begitu melepas, naik orang tuh langsung lari ke atas, ditunggu soalnya Sayyidina Ja'far Shadiq. "Ujar Sirin, ikam sudah selesai mandi, ganti pakaian ikam. Setelah itu aku akan beritahu apa itu Ismul A'zam." Sudah berganti pakaian, lalu kemudian inya datang lagi Ja'far Shadiq mengatakan, "Wahai Imam, apa sudah Ismul A'zam itu?" Ujar Sirin, "Aku nak bertanya ke ikam, apa Sirin yang ikam rasakan ketika ikam berada dalam kolam?" Beda-beda betakun nyanyi nang ulun rasakan nak mati. "Apa bebaya timbul lah masakan orang, bebaya timbul lah masakan orang." Ujar Sirin, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Lalu ulun minta lawan Tuhan supaya Allah menyelamatkan ulun. Ujar Ja'far Shadiq, "Wahai anakku, itulah Ismul A'zam." Bingungnya apa-apanya Ismul A'zam? Yang mana ya Ismul A'zam? Apa bacaannya? Ujar Ja'far Shadiq, "Wahai anakku, ketika kamu telah melepaskan hatimu dari keterkaitan dengan makhluk dan hanya bersandar kepada Allah aja, maka nama Allah yang manapun yang kamu panggil itu adalah Ismul A'zam. Hendak kamu sebut ya Allah, hendak kamu sebut ya Rabb, hendak kamu sebut ya Rabbana, hendak kamu sebut wahai Tuhanku, hendak kamu sebut wahai Rahman, Rahim, mana aja yang kamu bisa sebut ketika kamu sudah berada dalam putusnya harapan terhadap siapapun dan kamu hanya bersandar kepada Tuhan, lalu kamu sebut namanya, kamu libatkan dia, maka itulah Ismul A'zam," ujar Sayyidina Ja'far Shadiq. Dan itu diamini para jamaah dengan peristiwa terjadinya Nabi Musa dikepung.

0: di belakang musuh di muka lautan. Lamun kita kena kasus begitu, ya sudah, kita akan berpikir kada ada jalan. Tapi ketika semua orang, semua nih lah, semua yang bersama Nabi Musa itu sudah putus asa, sampai Al-Quran menggambarkan mereka mengucapkan kalimat qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ujar semua yang mengiringi Musa, mereka berkata habislah kita. Kayak apa kada habis? Amun nang di belakang ini datang para jamaah bukan hendak menawan, hendak membantai Fir'aun ini. Bani Israel ini sudah berniat kada baiknya. Fir'aun ini bila dapat bukan ditawan, dibantai. Jadi tinggal pilih mati dibantai kah mati lamas kah. Ketika semua dalam keadaan putus harap, yang andai kita di posisi itu kita pun mungkin bisa putus harap, maka kemudian Nabi Allah Musa dengan tegar mengatakan kalla, siapa jar sidin nang madahkan kita habis, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama dengan aku dan dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Namanya Tuhan sudah dilibatkan, maka Tuhan terlibat. Maka ujar Allah kul nadrib bi'asakal bahar, maka kami firmankan kepada Musa, wahai Musa pukullah lautan. Memang diuji pulang, ada apa mukul laut, apa urusannya lawan mukul laut. Jakanya misalnya lemparkan tongkat ke arah musuh, kurang lebih ini tongkat dipukulakan ke laut ini maksudnya apa, belum dipahami lagi apa yang akan terjadi itu Nabi Musa kada tahu lagi. Tapi namanya Tuhan suruh gawi, ternyata lautan terbelah. Cara keselamatan yang kada terpikir di kepala siapapun, selamat juga akhirnya. Ada para jamaah seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Suatu hari sidin bekapal, ternyata di tengah laut tuh badai, langit gelap, hujan deras, gelombang, umanang kayak ayunan, gelombang tuh bujur-bujur mengerikan. Semua yang ada di kapal pun kada kau bersuara lagi sudah. Makanya dikatakan fa'aiqanu bil halak, maka mereka yakin bakal binasa kali itu. Sangat mengerikannya itu badai. Lalu Ibrahim bin Adham ini merenung. Diam sidin melihat badai yang menggila tuh. Lalu sidin mengucapkan beberapa kalimat. Sidin angkat tangan beliau, lalu beliau katakan ya Allah, ya Rabbana, qad araitana qudrataka fa arina afwak. Ya Allah, pian sudah memamerkan kekuatan pian. Pian sudah memperlihatkan di mata kami kekuatan pian serta kudrat irodat pian. Kami melihat dan kami mengakui bahwa pian yang maha kuat. Fa'arina afwak, maka sekarang ya Allah perlihatkanlah kepada kami ampunan pian. Pian sudah menunjukkan ke kami kekuatan pian, sehingga dengan mudahnya lautan yang begitu luas itu diombang ambing gelombang itu, badai begitu mengerikan. Kami melihat sudah kebesaran pian. Sekarang ya Allah, kalau pian berkenan, perlihatkan kepada kami ampunan pian. Maka tiba-tiba para jamaah, saat itu juga air itu menjadi tenang dan badai itu berhenti. Akhirnya selamatlah mereka dari apa yang mereka kira mereka bakal binasa. Nah itulah Allah para jamaah, yang mengabulkan permintaan siapapun yang bersandar kepadanya. Jadi jangan pian mengira Allah itu cuma menyelamatkan Nabi Nuh saja dari banjir besar. Allah menyelamatkan Nabi Yunus saja dari parut iwak. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu pian kira hari ini Tuhan pensiun sudah dari menyelamatkan orang. Kada. Allah akan terus selamatkan siapapun orang yang meminta pertolongan kepada Allah. Tuhan kada pensiun. Nabinya stop. Kada ada lagi Nabi. tapi Allah yang maha menyelamatkan itu masih ada dan kada akan berhenti dan kada akan digantikan oleh siapapun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil. Dan mudah-mudahan Allah menutupi segala aib dan kekurangan kita. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir, dengan berkat hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak mati terkecuali dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub muallimina anna wa ladzi barakati ulumi man Allahumma jal jamana jam'an wa rahmat wa farqana min ba'di turuqan masumati alfin wa min al-ma'shkin wa al-mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: صلى الله.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kerana sana demikian hikmah pagi langsung dari Masjid Al-Maruf Samarinda. Selanjutnya pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
4: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna, limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Ngalamin perang batin seperti ini. Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, lagu Samarinda Nanjaya ya mengawali nih kebersamaan Etam di program Samarinda Hambat ya karena sana ya. Untuk informasi pertama, Etam akan membacakan informasi seputar perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Dan berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kaltim hari ini Selasa 14 Juli 2006 berdasarkan data terbaru dari BMKG nih kurangnya sana. Secara umum kondisi cuaca di Kalimantan Timur didominasi oleh cuaca berawan ya. Untuk wilayah kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, serta Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara, cuaca hari ini diprediksi berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, masyarakat di wilayah Berau perlu waspada karena diprediksi akan turun hujan ringan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Mahakam Ulu, cuaca hari ini terpantau cerah berawan dengan suhu di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan yang terakhir, bagi warga di wilayah Paser, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Itulah informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kaltim ya, Korandin sana, dan tetap waspada dengan perubahan cuaca yang mungkin saja terjadi. Jadi untuk Korandin sana juga yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, menuju sekolah atau kantor di pagi hari ini, tetap semangat, semoga Etam selalu selamat sampai tujuan ya. Demikian informasi ini dikutip dari laman bmkg.go.id.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kron di sana masih di program Samarinda Hamba, dan kita beralih ke informasi berikutnya ya, mengenai pelajar di Dusun Damai Kukar menyeberang pakai kereta gantung. Keberadaan anak-anak sekolah yang masih harus menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah demi menjamin keselamatan dan akses pendidikan yang layak bagi para pelajar. Keluhan itu sampaikan seorang warga bernama Suwandi dalam program Halo RRI yang disiarkan RRI Samarinda Pro 1 pada hari Senin kemarin. Menurutnya, hingga wayah ini masih ada siswa yang bergantung pada sarana penyeberangan sederhana yang beresiko untuk berangkat maupun pulang sekolah. Sida berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah nyata, baik dengan membangun jembatan maupun menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman. Menurutnya, fasilitas infrastruktur dasar merupakan kebutuhan penting agar anak kau bersekolah tanpa dihantui resiko kecelakaan. Informasi berikut dikutip dari laman rri.co.id, dan kita meraih informasi berikutnya nih koran di sana mengenai tim pengawas SPMB Samarinda 2006 ungkap hasil verifikasi 36 aduan. Tim pengawas SPMB Kota Samarinda baru saja merilis hasil verifikasi terhadap 36 aduan terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2006 sampai 2007. Dari total laporan yang diterima melalui TRC PPA Kaltim, mayoritas atau sekitar 91,67% aduan berkaitan dengan persoalan domisili. Pihak Inspektorat Samarinda menjelaskan mereka telah melakukan penelusuran mendalam mulai dari administrasi hingga pengecekan langsung ke lapangan untuk memvalidasi data tersebut. Sebagai tindak lanjut dari 36 calon murid yang diadukan, 19 diantaranya sudah diterima di sekolah negeri, sementara 17 murid lainnya masih dalam proses fasilitasi. Pihak tim pengawas menegaskan verifikasi dilakukan berdasarkan data dan fakta, serta perlu dipahami bahwa posisi calon murid dalam seleksi KAU berubah seiring proses pendaftaran yang berjalan. Demikian informasi terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya juga pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada program Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Dee merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu

Gandhi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Gandhi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Gandhi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita, membaca Aroma Karsa, menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Brau Fishing Tournament Bupati Cup 2006 Session 2 kembali menarik puluhan tim dari berbagai daerah di Indonesia hingga Malaysia untuk bertanding di perairan Kepulauan Derawan. Ketua Panitia Andi Marewangeng mengatakan turnamen diikuti 61 tim itu hanya menjadi ajang sport fishing, tapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM, jasa transportasi laut, dan penyewaan kapal nelayan. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniar Sihmas menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor kelautan dan pariwisata. Antusiasme peserta dari dalam dan luar negeri dinilai semakin menguatkan posisi Kepulauan Derawan sebagai destinasi sport fishing yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat-selamat, kerana sana di perempat Teresa Samarinda, suara Bunda Nusantara ya. Seperti biasa ada Dendang Mahakam ya mengawani pagi etam nih ya. Jadi bisa request sajian lagu daerah Nusantara ya, daerah Kalimantan aja ya. Di nomor telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Ini juga sudah Mbok Tata bukakan ya teleponnya, tapi Mbok Tata membacakan dulu Facebook ya, sudah tamat duluan ya tadi ini ya. Dari Bu Suhadi, Assalamualaikum Tata, Hadi di Swiss, Samarinda Seberang, lagunya Gadis Kalimantan. Oke siap Bu Su ya, nanti dinaikkan lagunya nih ya. Ini apa lagi sebelahnya, halo, salam muda ya.
1: Salam budaya dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
1: Bujur ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bujur? Kenapa ini? Bujur,
1: aku nyambang wabarakatuh. Ada yang nyebut tuh wabarakatuh tuh.
0: Iya kah?
1: Ada. Ringan saya nyebut aja peka mo.
0: Salah ngomong tuh. Mungkin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan wabarakatuh ya.
0: Oke, wabarakatuh.
1: Ada tuh Mbak, enggak tiap hari itu, Mbak. Jadi lagunya Mbak, apa Mbak Yong? Dan keringan. Lagu Banjar ini aja Mbak.
0: Apa
1: Banjar
0: tuh?
1: Mbak Yong, adakah ini Mbak Bahambur Kambang tuh adakah Mbak Tata?
0: Di ada Bahambur Kambang.
1: Nah, tuh ada Mbak Bahambur Kambang tuh dulu Mbak. Tapi ini enggak ada Mbak Yong.
0: Dia ada. Atau yang lain Busu?
1: Ya.
0: Yang lainnya ada kah?
1: Yang lainnya apa ya? Anak plastik tuh Mbok, lawas itu putar Mbok.
0: Anak?
1: Anak plastik, iya kah?
0: Hah? Dia ada Busu.
1: Kekanakan plastik kan dari Salmo ya?
0: Kekanakan kah?
1: Ada.
0: Dia ada juga.
1: Nah, ya sudah apa sendinya tuh Mbok? Ya sudah mungkin dia ada ini aja nah. Lawas itu putar tuh.
0: Apa tuh?
1: Lagu putarnya apa Mbok? Nyentul benda Mbok. Ini nah dua. Udah dipelilit nih.
0: Apa tuh?
1: Asam koyot.
0: Asam koyot, ya.
1: Ada Mbok, ini kan maksudnya asam koyot tuh, Mbok. Asam koyot kita tahu lah, Mbok.
0: Nggak tahu. Asam biasa.
1: Nyaman tuh, Mbok, asam putar, asam itu malahan Mbok sambal. Ini nyaman benar tuh, Mbok.
0: Bisa juga ya.
1: Iya, pokoknya asam kopak bunyi orang putai.
0: Oke.
1: Kan namanya nih, Mbok. Saya nyapa Mbok ya karena waktunya pendek nih.
0: Oke, siap. Wajur
1: Hamdan. Terus itu Bu Sumisra nih. Rasain beli radio yang bagus. Atau pakai antena tinggi ya nih, Mbok, yuk.
0: Iya.
1: Ini kutai itu meseo tuh, makanya. Iya dah, Mbok.
0: Oke, okay, Busu.
1: Dan segalanya mudah sehat beratan, Mbok, yuk.
0: Amin, Busu juga.
1: Terus itu, tunggu di RRI. Bola, Mbok. Nonton okay. Bareng, ya nih, Mbok, yuk.
0: Iya, ditunggu Mbok, ya.
1: Di radio. Bertemu pokoknya gitu, Mbok. Terbalik yeah. Kentong, Mbok. Banyak kuliner, ya nih, Mbok.
0: Bujur.
1: Iya, terima kasih, Mbok. Tata, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut tetap menyapa di WhatsApp tadi ya, ada dari Mbok Reni. Halo, salam muda ya.
2: Dayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbok. Udah sarapan belum?
2: Belum lah, sama dulu ya ke pore 4.
0: Okay.
2: Ada penyanyi yang kerece.
0: Aduh, Mbok juga nih ya. Kerece meneh, waduh. Iya.
2: Abis bersihin yang di belakang rumah banyaknya nyamuk. Jadi nyamuk apa katain dulu badan baru abis itu bersihin belakang rumah. Iya pore 4 larilah ke ih yang tamu itu mama duluan.
0: Iya. Ini Mbok ketiga nih ya.
2: Lagunya
0: apa tuh? Ini aja.
2: Kalau ada lambai padi menguning ada enggak tuh? Padi menguning. Rambai padi menguning.
0: Ada rambai manguning ya.
2: Nah, itulah.
0: Oke, sapanya boleh.
2: Sapa-sapa buat Busu Mama tadi membuka warung. Biasanya Busu Ari.
0: Busu Ari. Sibuk kayaknya.
2: Busu Ari cari anu kalau enggak cari ikan babakannya, cari ini, cari apa namanya? ini beras.
0: Itu aja sarapannya.
2: Apa nasi goreng.
0: Favoritnya Busu ya. Iya.
2: Itu Kita hafal kita kalau dia masuk oh ini. Nah, terus susu Jani, susu Abdurrahim, dua Rambi. Susu Setu Koko, dua ini Misran. Atau Bu Misran ya. Busu Ari, mboknya Mbak Yuli. Nenek Nenek Ilas. Mbak Nurul, Mbak Nurul yang di Jalan Uli sama yang di Geria. Terus Mbak Nana, Nek Indah, teh segalanya leh.
0: Okay.
2: Eh ya, bikin ini, Busu Ipin masih cari sarapan juga sampai sama. Dia kalau ketemu sama Busu Ari, wah, berubahkan itu. Nah, baru rebutan minyak.
0: Nah, berebutan buras. Oke,
2: okay, Bu. Berebutan kelai, berebutan anu.
0: Makanan.
2: Atau lagu-laguan siapa yang dapat sarapan itu. Dapatannya sangat tegas.
0: Siap.
2: Semoga tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih, Bu. Menyapa lagi. Halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, ini mau lagu apa ini pagi ini?
3: Lagu Berau.
0: Judulnya apa tuh?
3: Sekilan Sejari.
0: Sekilan Sejari. Oke, siap, Busu. Sapanya boleh nih.
3: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Sumpah Samarinda, antara lainnya ada Bu Surinjani, Bu Surinjur, Bu Sumamat, Bu Suriis, Bu Suiswar, kemudian Bu Nya, Bu Yuni, Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul, keduanya nih Ilas, Bu Sanaria, Bu Nana, Bu Mutrika, Bu Eka. Kalau lagunya itu ada lagi saya kirim ya buat Tata tadi malam.
0: Oke, ya, nanti dicek ini dulu ya.
3: Iya. Judul lagunya itu lagu Bukit Kap. Tadi malam itu.
0: Oke, nanti dicek dulu Busu ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Iya, iya masuk kan baru satu kan?
0: Iya, kok yang satunya belum bisa Busu karena terlalu lama. Jadi suaranya itu cuma muncul di telinga kiri aja.
3: Yang mana?
0: Yang lagu, yang mana tuh? Yang satunya, bukan Selfie Yama.
3: Ya, itu ano,
0: yang tempe. Iya, terlalu lama lagunya. Jadi, apa ya, pas kedengar jadi cuma di telinga sebelah kiri. Suaranya gitu.
3: Kalau aku anak Ibu Sufi karena Santara?
0: Nah, itu juga belum bisa, Busu. Sama kalo lagunya.
3: Oh, belum bisa juga, Kak?
0: Iya, karena masuknya di sebelah kiri aja. Jadi kalau didengar di radio kurang enak, gitu.
3: Kalau nanti saya kirim juga ya, apa namanya, ada lagi-lagi. Ada lagi saat itu, aku naik ibu kota ikan sementara sih, saya pernah kemana air.
0: Nanti dicek juga ya, Busu, ya?
3: Iya.
0: Oke, mengantri juga ya.
3: Pada ada waktu diberikan buat Tata.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Busu, Mbok, karena juga nih waktunya terbatas, langsung saja Mbok Tata putarkan ya, karena ada 4 lagu yang mengantri. Eta mendengarkan dulu lagu yang pertama, lagu Gadis Manis Kalimantan.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Bu Sumbo, balik lagi di Dendang Mahakam ya. Nih juga tadi sudah ada Bu Su Hamzah nih ya. Tadi WhatsApp nih, assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya. Mau Tata minta lagu Undangan Biru dari Abul. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kemudian menyapa lagi ya sebelahnya. Ada siapa di mana nih ya? Halo.
1: Salam budaya.
2: Datang salam.
0: Iya, mudahkan salam Bu Suari. Gimana kabar ya, ini?
2: Baik.
0: Baik aja. Oke, mau lagu apa Bu Su?
2: Lagu Banjar.
0: Judulnya?
2: Mawarung.
0: Mawarung. Oke, sapanya boleh.
2: Salam ya, Mat.
0: Oke, makasih Bu Su.
2: Ya.
0: Dari Bu Suari ya. Siapa lagi di WhatsApp? Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Bu Tata yang kerecek.
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, dia tadi nelpon ya. Baru sempat angkat ini. Iya, langsung aja nih, mau lagu apa nih, Bu?
3: Amun ada Batimung, Bu.
0: Batimung? Oh, ada.
3: Ada nih.
0: Ada. Iya.
3: Itu apa aku khususkan buat Bu Sumisra tuh Batimung tuh.
0: Oh iya, kenapa?
3: Oh, anda kawin lagi nya.
0: Waduh. Gimana itu?
3: Anda kawin lagi ya. Kan enggak kan sebelum kawin kan Batimung dulu kan?
0: Iya, betul. Biasanya gitu.
3: Iya. Itu tuh kalau orang Banjar sih.
0: Iya, biasanya Batimung dulu ya.
3: Lah iya Batimung dulu ya. Aku sam-sam dulu ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Yuli dan sekolah semoga selalu, buat Mbak Reni juga semoga selalu juga, Mbak Sanawiyah juga, Mbak Dila ini, Mbak Dila ini asiknya anuin cucunya terus dia
0: sibuk.
3: Dia yang kan yang paling halus kan. Buat Mbak siapa lagi ya? Buat Bu Sumisran sama Bu Mengnya, Bu Suago bersama Bu Aninya juga ya. Buat Bu Sukutai, semoga cepat sembuh Bu Sukutai yo.
0: Amin.
3: Nah, buat Bu Taufik di Hunter juga tuh lawas anu kada masuk juga itu.
0: Iya.
3: Nah, buat Bu Sumjani juga sekeluarga semoga selalu juga.
0: Amin.
3: Buat segala-galanya aja Mbak Tata.
0: Okay.
3: Buat anu Tata mau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Siap, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Nah, slot lagunya sudah habis ya koran di sana, karena sudah ada 4 lagu yang mengantri durasinya 18 menit. Takutnya disempat kalau misalnya Bu Tata terima semua ya. Jadi Bu Tata stop dulu. Nih mau nih ada mau sapa salam boleh ya. Masih Bu Tata angkat ya. Halo, salam budaya ya.
4: Saya salam. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Gimana nih kabarnya Bu Sumisran?
4: Kabarnya baik aja. Ini dengan Bu siapa?
0: Bu Tata.
4: Bagi Bu Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Aduh.
0: Agak halus suaranya nih.
4: Suaranya halus ya?
0: Suaranya
4: nyaring gini.
0: Iya, di sini agak halus nih, Bu Su.
4: Hah?
0: Agak halus suaranya.
4: Agak halus ya?
0: Manjat dulu kita.
4: Yang ini, Bu Tata.
0: Kenapa?
4: Jaringan mungkin ya.
0: Oh iya, bisa jadi Bu Su. Jadi halus suaranya ya.
4: Iya,
0: itu kalo sudah.
4: Buat Mbak Nana, Sukutai, Bu Mama, Bu Suadil Sukul, buat Bunda Yuli. Lagunya udah sempat mungkin ya?
0: Iya, udah gak sempat Bu Su. Sapa salamnya aja boleh.
4: Ini apa aja, salam aja mending kan?
0: Iya, betul.
4: Salam Mbak Tata, semoga lancar urusannya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
4: Baik-baik, terima kasih Bu Tata.
0: Iya, sehat-sehat Bu Su.
4: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kerana yang sana Mundi ada lagi nelpon nih. Langsung saja buat tata closing ya dendam makan pada hari ini. Makasih juga untuk Bu Sumbai sudah bergabung tadi yo. Mohon maaf dia agak lama sedikit ngangkatnya ya. Karena juga waduh, ternyata alhamdulillah masih rame ya di pagi hari ini untuk request lagu-lagu wilayah Kalimantan ya. Ada 4 lagu yang mengantri, Sakiran Sajari, Udangan Biru, Mawarung sama Batimung ya. Nanti buat tata putarkan satu persatu. Nah, kita putar dulu nih lagunya Sakilan Sajari. Tapi nanti juga diingat ya, pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, itu Halo Benua Etam. Jadi tetap bersama kami di Pura 4 RRI Samarinda.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Seorang diem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.